siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.
2: Di awal-awal pagi ni, kita kena bersemangat sebenarnya.
3: Ya, Dato' Sidi, semangat daripada pukul 6 pagi lagi.
2: Yo, sebab apanya? Sebab kita kadang-kadang tu kita dah balik daripada bercuti.
3: Bercuti ke?
2: Yelah, 2 hari sini kita tak on air. Maksudnya bercuti lah.
3: Pagi bercuti dan bijak ngak. Dia gini naik ikang.
2: Oh, boleh. Boleh lah.
3: Boleh apa ikang?
2: Wawak lauk makan-makan malam tu anak-anak bini. Boleh lah.
3: Ikan pula maha-maha. Oh, terror lah. Bijak-bijak.
2: Bijak?
3: Bijak.
2: Alhamdulillah, rezeki Allah. Rezeki Allah. Jadi ceritanya, bila yang dah balik bercuti, kembali bersemangat, dan mungkin anda telah pun memilih lokasi ini yang kita nak kongsikan dalam Mood Terengganu On.
4: 1, 2, 3, 4. Mood Terengganu On. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab

0: Kita nak pergi mana ni? Ya Allah, sedapnya kita pergi jalan ni.
1: Kita pergi jalan tapi bukan nak-nak hari. Nak-nak hari ke?
0: Duh, kalau nak-nak hari habislah, rabaklah habis kita-kitanya.
1: Kan? Nak-nak hari tu idok lah. Tapi kita nak pergi jalannya di salah satu pulau.
0: Ya, yeah, idok lah ya. Teringat kampung awak. Ya Allah. Okey, ceritanya, ceritanya Roma.
1: Jangan okay. Cerita.
0: Okey, apa yang kita nak bawa dalam Mood Tianu Ong pada pagi ni? Siapa yang pernah sampai di Pulau Lang Tengoh?
1: Lang Tengoh. Pulau ni dia duduk kat mana ya? Antara pulau mana?
0: Dia antara pulau Redang dengan Pulau Perhentian.
1: Oh.
0: Lepas tu dia boleh diakses dari boat dari Jeti Marang boleh. Kira-kira lebih kurang dalam 30 hingga ke 45 minit.
1: Dia punya akses lah. Kan dan mesti boleh buat banyak aktiviti dekat situ Sidi.
0: Banyak aktiviti boleh dilakukan untuk keluarga. Kalau datang dengan kawan-kawan nak buat satu aktiviti perkhemahan, pemulih juga perkhemahan, sama-sama itu juga melakukan aktiviti-aktiviti team building.
1: Maksudnya kita boleh cuci mata lah kan, tengok-tengok ikan. Nembok ikan tak boleh?
0: Tak boleh lah.
1: Tak boleh kat sini, jangan.
0: Sebab ini dijaga.
1: So kita nak nak cantikkan mata kita dengan tengok pemandangan air yang sangat jernih. Betul?
0: Betul. Kalau macam contoh Ila, jenis seorang yang suka scuba diving. Kan?
1: Boleh lah.
0: Boleh. Memang antara lokasi menyelam terbaik di pantai timur yang ada di Malaysia tau.
1: Kalau pulang Lang Tengah mesti sesuai untuk yang baru-baru belajar macam saya ni Sidi. Yang berpengalaman pun boleh, yang baru pun boleh. Sebab apa? Sebab dia ada banyak tapak selaman yang kaya dengan biodiversity. Betul tak Sidi?
0: Betul.
1: Betul eh? Dan seterusnya DJ Lah nak kongsikan sebenarnya berkenaan dengan fakta-fakta yang menarik tentang Pulau Lang Tengah. Nama dia bermaksud helang di tengah. Kan helang di tengah, jadilah Pulau Lang Tengah. Lang tu dipercayai berasal dari perkataan helang, manakala tengah tu merujuk kedudukannya di antara Pulau Redang dan juga Pulau Perhentian.
0: Wow. Jadi kalau kita ikutkan nama Lang Tengah tu, Lang tu bermaksud helang. Helang di tengah.
1: Dia buang HE lah.
0: Jadi kedudukan dia kan di antara Pulau Redang dengan Pulau Perhentian. Jadi itulah Pulau Lang Tengah.
1: Tapi dia kecil kan?
0: Ha?
1: Di antara banyak-banyak pulau Redang, Pulau Perhentian, dia pulau yang paling kecil kan?
0: Pulau yang paling kecil. Sebab dia memang seronok di situ sebenarnya. Nah, walaupun kecil, tapi dia sebahagian daripada Taman Laut Malaysia. Dikeliling dengan kawasan perlindungan marin yang kaya dengan terumbu karang dan juga hidupan laut.
1: Maknanya dia kurang sesak lah. Kan? Dia kurang sesak berbanding Pulau Redang.
0: Betul?
1: Pulau Perhentian yang menjadi tumpuan ramai tu.
0: Betul. Terumbu karang dia pun terjaga. Ikan tropika, menyu, sembangan penyu boleh.
1: Okey, selain dikatakan pulau yang kecil, ada apa-apa lagi tak gelaran tentang Pulau Lang Tengah ni?
0: Dia digelar sebagai Hidden Paradise. Dan dia digelarkan sebagai Hidden Gem. Ini daripada Hidden Gem Pantai Timur dengan keindahannya yang masih lagi terpelihara.
1: Kan ada yang peminat-peminat yang suka pulau-pulau yang kecil, bolehlah ke Pulau Lang Tengah.
0: Memang sangat seronok. Dan juga kita nak dapatkan satu keriangan mood yang kita dah sebenarnya sebelum ini mungkin kita dalam kesibukan
1: kerja
0: dan sebagainya kan.
1: Tapi cuti ni bukan nak-nak hari.
0: Kerja ni ialah cuti ni bukan nak-nak hari. Tapi ambillah peluang tu dengan sebaik-baiknya. Itu yang boleh kita kongsikan dalam Mood Terengganu On. Kita jom ke Pulau Lang Tengah.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Yang mu yang duk nengok kalau yang makan.
1: Dah sambang yang jangan tak mau makan. Jangan mu buat mana aku.
2: Dia tak dah dapat baik yang ini. Senyum gitu. Tengok kamu dah ya.
3: Aku sudah insaf.
1: Siapa pun buat benda yang baik.
3: Siapa pun sambung makan
1: dan suara. Saya tak lebih.
3: Allah
0: Akbar. Kamu ni sabar awak makan benda apa.
3: Aku ini aku puasa. Puasa sunat.
0: Puasa kami.
1: Puasa sunat hari kami ke puasa beli?
3: Tak pergi panggil tasak.
1: Tasuak.
3: Aku gigit lidah ni.
1: Malunya kita. Macam kau
0: biasa.
1: Di surah siang malang lekuk lari-lari. Berapa nak tahu bagi ni puasa tasuak.
0: Biasa awak mu mula-mula awak mu tahu.
1: Jodoh ingat tangga baik.
2: Kalau hari tasuak esok surah lah.
3: Kamu kau bodoh kamu awang.
1: Aku yang mu gugur je mbo
2: weh. Tak tengok juga
0: aku pun tak ingat juga.
1: Tapi untuk mu proses tahu mu.
3: Amin.
1: Yang bukan.
0: Aku baru berkira-kira nak buat nama dia, nak buat bubur surai satu ni. Lepas tu dah
3: kalau kita lambuk ni.
0: Surai aku tukar. Aku bangun suruh awang kita berkait daun kayu.
1: Lambuk tu. Ini gini macam kau ustaz cerita kau. Kalau kita puasa hari Ashura ni, ye kini akan hari ni macam gembus tak dia tak soal. Lepas tu puasa sunat Ashura. Kalau nak buat hari ni kena buat satu.
0: Jadi dah kalau kita dah puasa hari ni maknanya
2: mana kita kena puasa dua hari Jumaat
0: satu.
1: Jadi ye kini macam kau kita kena balik buat bubur asuka kita. Hari ni kena buat satu.
2: Kalau kita tu kita payah ahad lah tak boleh.
1: Dah kuat lagi. Tapi yang penting dah buat bubur asuka.
3: Lari apa-apa pun
0: maknanya sebab kita nak puasa dulu. Aku nak puasa dulu. Aku ke mana pun. Sebab kita takut gini. Takut belum tertuju bulan Muharram lagi.
2: Ya Allah.
0: Yelah kita puasa lah sama-sama deh.
1: Tapi bubur asuka jangan lupa
0: kita kena buat. Aku waktu ambil modal. Aku ni mu bahagia aku cucah-cucah je.
2: Reskimu.
0: Kita packing-packing semua. Kita pagi-pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Ini bubur benda. Bubur jagung.
1: Bubur stela.
0: Lagi bubur benda.
1: Ayam. Daging.
0: Budu tu.
1: Budu bubur lama.
3: Bubur caluk.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi. Dua kan jangan.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
6: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Pergi tandas pun kena bayar.
7: YP.
6: Awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
7: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
6: MyTV? Yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Baik, terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami di Cengkana FM. Saya Sidi Isa, mantap jiwa.
1: Dan saya DJ Ila di jam ketiga.
0: Jam yang ketiga dah betul?
1: Betul. Berapa markah?
0: Kita bagi 100 markah penuh untuk ayanya. Ila. Tepuk sikit.
1: Bagi segar.
0: Yelah, bagi segar. Sebab nampak bila kita dah masuk pukul 8, pukul 9, kelayuan itu
1: dia habis gear.
0: Dia nampak ada kelayuan. Tapi saya percaya sebenarnya macam kami berdua terus bersemangat untuk anda.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga kepada anda yang dah sampai di pejabat, laksanakan tugasan dengan penuh kecemerlangan itu.
1: Cemerlang-cemerlang juga kan, kalau ada rasa macam nak pergi buat air kan, nak pergi menjamah sedikit makanan dekat pantry, ataupun juga baru nak order-order makanan, silakan. Sebab nak ambil mu pagi kan.
0: Sebab makan pagi ni penting.
1: Ada yang cakap CD, saya kan pagi-pagi kalau tak ambil kopi tak boleh.
0: Sebab dia kena minum kopi juga. Sebab ramai yang keluar sebenarnya kata nak cari secawan kopi ataupun teh sebenarnya. Ada juga yang terus bekerja tanpa sarapan. Tapi nak bagi tahu, kita dapatkan apa yang kita rasa sesuai dengan badan kita.
1: Kan ada yang bersemangat sebab boleh take whip kopi pagi-pagi, masuk terus ke ofis.
0: Bagus.
1: Bawa lah kopi tu sampahnya, kopi dok minumnya hidup.
0: Tapi yelah, bawa mungkin untuk kawan-kawan.
1: Kan sharing-sharing. Ada yang bawa bekal.
0: Bagus.
1: CD bawa bekal tak datang ofis?
0: Saya kebiasaannya bawa lah.
1: Bawa Alhamdulillah kan. Nanti share dengan partner sekali bawa bekal tu. Tak offer kita
0: Yelah nanti, sebab saya ni ada bawa bekal untuk tu sekali. Balik makan sekali dengan keluarga saya.
1: Kita pun nak rasa juga ikan talapia rebus dia.
0: Ikan talapia rebus?
1: Singgah ada ke orang ikan talapia singgah?
0: Singgang ikan talapia?
1: Tak ada.
0: Tak ada rasanya tau.
1: Tak tahulah, takut orang masih dimasak kan?
0: Yelah. Dimasak apa-apa pun kita okey je.
1: Dengar tu. Dengar-dengar juga apa cerita kita ni.
0: Okey. Dan kita nak bawakan sehingga pukul 8.45, sekejap saja lagi. Untuk kita dengarkan ramalan cuaca dari Man Malaysia. Sebelumnya selepas ini nanti. Dan ada satu juga yang kita nak khabarkan dalam chit-chat pagi kita juga ni. Apa? Kalau anda bersarapan pagi lah kan, memang minuman yang macam mana yang anda rasa boleh menyegarkan, ataupun makanan yang macam mana yang anda rasa kalau anda makan tu dia punya kesegaran dia lain macam sikit.
1: Kan. Kalau Sidi tanya Ila.
0: Okey Ila, saya tanya sekarang ini. Ila pun macam mana?
1: Kita suka minum air panas lah.
0: Air panas. Maksudnya tak kira lah air apa-apa pun.
1: Tak kira air apa-apa. Tapi tak adalah tak kira air apa-apa. Cumanya kebanyakannya selalu kita ambil tanpa gula. Macam teh kosong tanpa gula. Kalau yang coklat kosong. Kalau yang kopi tu kurang manis.
0: Oh memang yang panas-panas je lah.
1: Yang panas.
0: Pernah makan ABC panas?
1: Boleh cuba.
0: ABC panas ya?
1: Boleh cuba.
0: Tak pernah
1: minum. Tak pernah lagi.
0: Okey.
1: Kalau ada dekat Terengganu, ABC panas.
0: Lambat lagi rasanya. Selamat pagi
1: Terengganu FM.

0: Cerita Pagi Tengah FM. Terima kasih kepada anda pagi ni 8.51 minit pagi.
1: Mesra ceria. Ada yang ceria tak hari ni? Ke mesra saja? Dia kena dua-dua.
0: Dia kena mesra dan ceria.
1: Ibaratnya kerja tanpa kopi, kopi tanpa kerja tu tak ni lah. Dia kena sekali sama-sama.
0: Dia tidak jalan seiring.
1: Kan? Sama-sama juga kita kan pagi-pagi ni kalau memandu tu elok-elok lah kan?
0: Sebab ada satu cerita kita nak kongsikan kepada anda.
1: Cerita apa, Sidi?
0: Berkenaan dengan apa tadi ni, situasi kalau wanita yang memandu kenderaan ni.
1: Kalau kita lah yang perempuan ni kan, bawa je kereta, tiba-tiba rosak. Telefon suami, marah pula dekat suami.
0: Sebabnya?
1: Sebabnya, kenapa kasi kita guna kereta ni hari ni?
0: Okay.
1: Kereta banyak. Kereta banyak.
0: Tapi kalau suami je keretanya rosak,
1: dia tak boleh nak marah siapa-siapa.
0: Dia tak boleh marah siapa-siapa. Itu memang salah dia.
1: Sebab dia yang bayar.
0: Kan. Macam kita je macam tu. Jadi pernah tak anda mengalami situasi begitu? Kalau kepenggunaan lah sebenarnya, wanita ni ada yang kata bawa kereta ni beralur. Dia nak mementingkan tahap keselamatan tu. Dia bawa perlahan. Tapi kadang-kadang bawa kat belah kanan. Kan? Itu bawa, bukan lorong perlahan. Yang belah kanan tu
1: bawanya slow tapi duduk belah kanan.
0: Lepas tu kalau dah rosak kereta tu kan,
1: habis jalan jam.
0: Yelah, kalau kita nak tanya like, macam wanita, dia pandai ke mekanik-mekanik kereta ni? Sebab pernah?
1: Tak pandai langsung. Pandai yang ni je, isi angin tayar je.
0: Isi angin tayar je? Servis?
1: Tak pandai, hantar kedai je lah.
0: Yelah, memang lah hantar kedai. Maksudnya untuk kita tengok punya.
1: Tak pandai.
0: Kalau ada benda-benda yang kita boleh baiki sendiri, tak ada.
1: Tak pandai? Tak pandai.
0: Itu yang Ila memang mewakili semua ke macam mana ni?
1: Marah kan semua wanita-wanita di Kuala Terengganu ni.
0: Tak adalah, maksudnya bukanlah nak menemak mewakili. Tapi pada individu
1: tapi,
0: lah.
1: Yelah, tapi secara peribadinya memang kita tidak menghafal dan tidak ambil peduli pun pasal simbol-simbol. Kalau naik simbol tu, simbol ni rosak.
0: Benda. Memang tak kenal eh?
1: Tak kenal. Tak pasti dan kadang-kadang benda lah dinaik lagi macam tu. Sampailah bila kita dah bagi tahu dekat pasangan kita, dia dah repair, dia pun tak maklum dekat kita apa penyakit kereta tersebut.
0: Jadi kalau wanita ni dipakai sepakai-pakainya lah.
1: Pakai-pakainya.
0: Tak semua ke ataupun sebahagian besar ke? Kita tanyalah.
1: Kita tanya kawan-kawan kita.
0: Kita ada seorang pemanggil kita ni. Hello.
1: Alolah.
0: Telefon semula lah. Mungkin dah lama tu. Dia tersidai
1: dia,
0: tadi.
1: Dia tersidai tadi. Dia nak kabur dekat kita pasal cik-cik pagi ni.
0: Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Abi.
2: Ya, saya.
0: Alhamdulillah. Abi. Cerita pasal kadang-kadang wanita ni, untuk selenggara kenderaan ni, macam mana ni sebenarnya? Ada cerita tak?
2: Ada. Masalah orang puan ke, orang tina ke, orang perempuan?
0: Dia spesifik kan lah.
2: Perempuan lah.
0: Perempuan lah.
2: Wanita, perempuan. Anissa lah, Anissa. Dia gini, ada kalaman macam Abi, Umi ni memang panggil buta kaki lah. Mana tak pandai bawa kereta lah. Jadi pengalaman ni, ada sahabat tu, dia ni seorang pekerja. Sampai dia nak start kereta tu, memang suami dia ni pun satu pula. Dia jenis
1: tolong start
2: je. Dia pakai cahaya je. Dia dah tengok air bateri ke, gapur ke, payah tepi angin, tak ada angin. Dia satu hari tu, dia nak pergi kerja, dia pun buka lah. Buka dia start tak hidup. Suami buat ilik lah. Lepas tu, dia pun pernah tanya lah abang dia. Dia kata, kereta ayang. Ayang lah, contoh lah, cakap baik lah. Kereta ayang ni pasal apa tak hidup ni? Apa pula dia kata? Dia kata tahu, dia kata start dah hidup, start dah hidup. Lepas tu suaminya pergi. Dan masalah sekarang ni, masalah apa? Dia pun suami tu pergi, dia pun tengok. Dia kata ni, dia pun tak ada tengok kan air bateri hidup. Tanya buka bonet, tanya isteri kat mana betul pergi kereta dah tahu. Ni berat ni. Jadi dia tahu bateri kereta tu. Jadi tengoklah Jepang ni sebab dia kan tuntun dengan cover tu. Jadi dia tahu masalah bateri kereta tu. Jadi ni maknanya pengalaman kita bagi perempuan lah. Dia kena tahu sedikit lah. Macam ke jangan tanya benda tak tahu, benda ni tak tahu, benda ni tak tahu. Sepatutnya benda ni benda yang perlu bagi seseorang untuk mengendalikan sesuatu perkara. Dalam pengalaman ni, ni jiran bukan jiran. Buat gelok, buat dobi jok lah. Maknanya buat tak buat tak tahu je lah, biasa lah.
1: Habis cakap ke DJ Ila ke tu? Tak kan?
0: Ada menuju ke ada kepada menuju siapa-siapa ke?
1: Menuju ke siapa-siapa
0: ke? Tak ada lah.
2: Sekejap gini.
0: Abi ada orang terasa dah Nabi.
2: Dia makan lah. Siapa makan lah. Dia lah terasa.
1: Abi kita tak geng Abi. Bereh.
2: Okay, bereh.
1: Okay.
2: Selamat balik
0: ke atas
2: lah hari
0: cekat. Alik dah tu, alik dah tu. Ngulik lah lagu mana pun. Kau tak
1: baru lah. Beres Abi.
0: Terima kasih banyak Abi.
2: Okay.
0: Okay, selamat bertugas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kan, tapi DJ Ilan nak sambung sikit yang Abi cakap. Sebenarnya kita orang perempuan cekap bila cukup je mileage ataupun tarikh untuk dia hantar servis, kita hantar servis.
0: Yang itu memang kita tidak nafikan lah.
1: Itu bijak alik puang lah pada alik lelaki.
0: Kadang-kadang ada 100 lagi ataupun kadang-kadang ada 1,000 lagi kan. Dia pergi servis lalu. Yalah, bagus lah. Dari segi itu bagus lah.
1: Betul tak Abi? Abi bunyi ikut ni je lah.
0: Yalah, dia bunyi ikut delet.
1: Cakap dalam hati je lah Abi.
0: Nanti dia telefon balik ni. Okey lah, waktu lah masuk kita ada untuk jam yang ketiga. Nanti kan kita akan sambung untuk jam yang keempat nanti. Ceria pagi.
1: Cengana FM.

KM sedia hadapi kesan El Nino, pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata USM melonjak ke kedudukan 5, manakala UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Berkanan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria Pagi Terengganu FM.
2: Okey ke tu?
1: Okey.
2: Wow, kita dah pun berada di jam keempat untuk segmen Ceria Pagi. Kalau anda tengok dekat live TikTok Terengganu FM, kita pairing. Kalau nampak CD pakai baju warna purple, Ijilah pakai baju warna hijau. Selalu kita cakap mak kau hijau. Sebab apa tu? Sebab garang eh.
1: Ya, yeah. Sekarang hari ni dia akan jadi bertukar.
2: Bertukar.
1: Dia jadi DJ Ila.
2: Sekejap je ni. Hijau. Sebabnya garang bila bawa kereta tiba-tiba rosak. Call suami, kenapa kereta ni rosak? Tanpa kita tengok apa yang rosak sebenarnya.
1: Ceritanya yang anda boleh kongsikan di sini, situasi.
2: Situasi
1: yang pernah tengah anda tengok kan, ataupun anda pernah alami.
2: Tiba-tiba rosak. Ada
1: kereta sendiri yang rosak. Ini khusus kepada kawan wanita lah. Lepas tu kalau rosak tu, apa yang anda buat sebenarnya? Kalau rosak tu, apa yang pertama kali anda buat?
2: Telefon. Yang pertama. Call suami.
1: Call suami. Yang kedua.
2: Yang kedua, call towing.
1: Call tok laki.
2: Towing lah.
1: Towing.
2: Kita bagi tiga je lah. Call suami, call towing. Yang ketiga, call kawan rapat. Sebab mana tahu kan, call yang pertama tak dapat, yang kedua tak dapat, pilihan yang ketiga kawan rapat.
1: Call
2: kami.
1: Anda boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Ceritakan dan juga pengalaman anda. Kita ada yang mengantarkan kiriman pada waktu ini. Itu kita ada Anissa dia kata, saya pernah mengalami satu situasi. Situasi tu kereta saya breakdown. Breakdown pula dekat tempat nak sampai dekat tempat kerja. Walaupun dekat situ ada kawan-kawan, tapi saya minta juga suami saya datang. Dalam masa suami saya nak datang tu, dia kena apa ni, dia suami dia kena marah jugalah dengan dia ni. Kenapa tak servis kereta sehinggakan kereta ni boleh jadi rosak? Katanya macam tu. Jadi dia bleber jugalah. Bleber jugalah.
2: Ngelah-ngelahnya apa ni? Wah, terimanya suamilah kena hadap.
1: Kena hadaplah
2: masalah ini.
1: Okey, kita tengok pemanggil kita ni pula. Apa ceritanya?
3: Hello.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa?
1: Dengan Ila. Ya.
3: Ila.
1: Ya, Kak Ani ya.
3: Kak Mah lah.
1: Kak Mah.
2: Sidi ni salah. Kak Ani mana ni Sidi?
1: Tak ada lah Kak Mah ni. Suara Kak Mah hari ni macam lembut. Macam ada buat salah je. Kata masuk ke?
3: Pandai lah
2: Sidi. Dia pandai.
3: Kak Mah kena dah masa tahun lepas tayar pecah dekat Albu Raya ni ya. Daripada Kuala Begam sampai dekat Albu Raya Kerteh, tayar pecah. Lepas tu tak tahu nak buat benda. Lepas tu ada orang lalu tu, dia singgah tu. Lepas tu dia tolong nak buka, tak boleh lah. Telefon ke tu tu hok. Benda apa?
2: Towing.
3: Dia mari jalan ke bahaya semua tu.
2: Towing lah.
1: Full peronda.
2: Peronda lebuh raya.
3: Peronda lebuh raya. Lepas tu dia mari buka pun. Lah tak boleh juga.
1: Tak boleh juga.
3: Ada kecak. Lepas tu tadi pun ketawin, tak boleh kata telefon peronda lah. Dia kata hok tu lepas tu dia orang buat boleh. Tak boleh pun tak pergi lah. Lepas tu tukar tayar spare lah.
1: Dan lah sampai. Oh, maknanya telefon towing lah. Telefon ronda.
2: Tak ada dalam senarai ni.
3: Tak ada dalam senarai.
2: Peronda.
1: Ke peronda tu kawan baik Kak Mah?
3: Towing tu kawan baik sebelum umur.
2: Okay, so Kak Mah masuk dalam kategori nombor 3. Kau kawan baik.
1: Terima kasih.
3: Towing tu kat tu.
1: Oh ya ke? Tak apalah.
3: Dia pun jauh juga. Dia tu nak pergi dia tu.
1: Okay, baik. Terima kasih Kak Mah.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yelah, maknanya dia telefon lah kawan baik dia lah. Yang memang ada kepakaran ni kan. Kadang-kadang kita nak, yelah, dah ada jatuh di tiba tangga lagi, kita telefon orang-orang yang tak tahu pun masalah juga.
2: Ada juga salah seorang sahabat di Jila ni, perempuan lah. Kata dia tiba-tiba tak boleh start. Tiba-tiba tak boleh start. Lepas tu dia kata nak dia call kawan baik dia. Lepas tu kawan baik dia datang pun tak boleh nak buat apa-apa. Last kali telefon kawan baik yang satu lagi, and then datang charge kita
1: bateri tu kita charge lah, kita jumping.
2: Jadi akhirnya maksudnya kawan baik jugalah.
1: Okay, jadi dia bukan apa tau, kadang-kadang bukan dia tak nak telefon suami dia ke apa ke kan, tapi yelah,
2: yang tak ada suami tu kawan baik lah.
1: Jadi mungkin dia sekarang ni dia rasa ada orang yang lebih senang dah untuk dia berurusan.
2: Kalau ada di antara rakan-rakan kita yang biasalah wanita yang berkejaya kan, kalau dia call Tawin ni sebabnya dia bijak menggunakan kelebihan insurans yang ada pada kereta dia.
1: Bagus. Yang kita tak tahu, yang kita bayar tiap-tiap tahun tu apa keperluan kita.
2: Di situlah hendaknya.
1: Ini kita bayar je. Sebab apa? Takut Roblox. Tak tahu yang kita dah ambil banyak benefit daripada insurans tu sendiri.
2: Tak tahu sebenarnya itu adalah salah satu kelebihan. Di situ pula ada cerita-cerita sini.
1: Iyalah, ceritanya sekarang ni tolonglah wanita, tolong ambil tahulah juga kan. Dia bukan kata, kadang-kadang ada juga lelaki pun dia terlepas pandang juga. Itulah dia sebenarnya keperluan kita ambil insurans tu. Sebab nak meluluskan kita nak ambil Rotek.
2: Maknanya bila kereta rosak, anda call suami, call towing ataupun servis ataupun call kawan baik, semuanya ada kelebihan masing-masing.
1: Okeylah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman, yang hubungi kita pada pagi ni. Kalau ada lagi, adalah cerita kita kan. Kita nak dapatkan juga ni Bro Amin ni.
2: Nak tanya pakar juga. Pakar baik kereta ke dia pakar apa?
1: Dia pakar motivasi.
2: Bukan baik kereta, okey.
1: Cerita Pagi
2: Terengganu FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Damelo. Rasa macam nak minum air pula lah.
1: Dia kan pagi-pagi dia semangat dah. Dia nak habis lagi dia semangat.
0: Dia semangat ni nampak kedai-kedai mana kita nak pergi, Papa ni.
1: Ya, ya, dah tu.
0: Kan? Tapi itulah, kalau ada juga yang sebenarnya nak ajak tu kan, nak ajak minum air. Ya Allah.
1: Boleh lah.
0: Cucuk dia cerita ulang mendatang. Gitu.
1: Tambah-tambah hari ni 25 air bulang.
0: Aku kecek juga orang tengah depan aku ni, Kang.
1: Okay.
0: Lama dah kita buat kena depan kita buat tak tahu.
1: Dia buat tak tahu je. Sebab dia layang je kita.
0: Yelah.
1: Kita nak tinggalkan memori kenang-kenangan kan. Sebab dia senyum je lah tengok kita. Okay, kita nak
0: kita berlepok kan, tengok dalam TV. Dah buat tu sudah dalam TV dah. Gitu. Tak apalah. Kita tinggalkan yang baik-baik sebenarnya.
1: Kita sedih tau dia cakap gitu sebab dalam hati.
0: Yelah, kita faham. Bunyilah tekuk dah. Tapi perbezaannya, kita kembalilah tadi. Kita kembali kepada yang kita kongsikan tadi. Macam agak jauh dah ni. Cicat pagi kita ni tadi berkenaan dengan wanita bila memandu kenderaan ataupun untuk selenggara ataupun untuk pembaikan, sebenarnya bukanlah kepakarannya. Kan? Kita faham juga. Ada juga yang katanya memang kita tak CD, memang kita tak boleh nak baiki kereta, nak tukar tayar pun kan. Kadang-kadang

0: duduk atas apa pembuka skru tu, dia duduk atas tu, benda pendolak skru tu tak tahu tak tua pun.
1: Tak sampai. Kudrat tak ada.
0: Ya, jadi memang perlukan bantuan lah sebenarnya.
1: Sebenarnya dia berbeza lah kan. Tapi bab perempuan ni bila dia menyusun atau menyelaras, dia A. Sebabnya bila dia tengok jadual tu, apa ni, kena pergi servis, kena hantar servis, dia memang hantar lah.
0: Tidak dinafikan lah macam tu. Begitu.
1: Begitu kan. Tapi sebenarnya kenyataan yang mana orang perempuan jarang tahu pasal kenapa kereta rosak, simbu-simbu pelik naik tu, kenyataan tu sebenarnya kalau kita tengok sudut pandang yang lebih, orang kata, menarik lah kan. Ramai pemandu wanita ni memang kurang ambil tahu tentang hal teknikal enjin, namun mereka mempunyai disiplin penjagaan kereta yang sangat tinggi, dan itulah menyebabkan boleh menyelamatkan kenderaan daripada kereta rosak teruk. Kan tak ada rosak-rosak teruk lah. Yang tunya cumanya bateri tiba-tiba berhenti tepi highway kan, bateri seluruh rosak. Bateri tak ada CD.
0: Bateri ada duduk dalam tu.
1: Ada.
0: Apalah bateri tak ada.
1: Bateri ni lah.
0: Kita ibarat kong-kong.
1: Kong, tak strong.
0: Tak strong. Aduh, ataupun dah habis tempo.
1: Tak strong. So menyebabkan dia tak boleh nak, tak tahu nak buat apa kan. Lagi-lagi air habis. Air duk pahit lah.
0: Dipakai air tu kan. Ya, selama ni mungkin suami dia isi tu guna coolant. Coolant tu yang air cecair warna hijau tu. Tinggal boleh tambah air, pakai air pipe je. Kan. Berkarat lah dalam tu lama-lama. Itu je. Dia kena pakai coolant.
1: Apa pun wanita tu sangat smart lah.
0: Sangat smart. But service. Dia nak bagi tahu juga yang tak, sekarang ni tak apalah. Anggap je lah ini adalah keperluan seorang wanita terhadap seorang lelaki.
1: Yeah.
0: Ini je sebenarnya.
1: Tapi nak cakap kita menang juga.
0: Menang juga. Boleh lah.
1: Okay. Sila.
0: Dah habis lah. Dia kena habis kan. Kalau tak habis sampai bila-bila, dia akan mempertahankan. Itu masalah tu.
1: Tapi apapun itulah, jangan suka judge orang perempuan walaupun dia tak tahu simbol sebenarnya. Dia tahu je.
0: Alhamdulillah. Ni masalah ni kalau Cik Rudin. Okeylah, tak apa. Kita tinggalkan dulu dengan keyakinan masing-masing. Biarlah dia yakin sebenarnya. Bila keyakinan tu dengan dalam keadaan yang tinggi, sebenarnya pada masa yang sama dia mencari juga solusi. Kita tahu kan. Dia cakap-cakap macam tu, tapi dia mencari juga solusi. Itulah kekuatan seorang wanita sebenarnya.
1: Apa salahnya tengok ChatGPT je lah.
0: Dah ada kemudahan. Okey, selepas ini kita nak kongsikan untuk satu info yang cukup gempak untuk anda. Ceria pagi
1: Cungan FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Terengganu. Jadi betul ke ni kita nak bawakan kepada anda untuk info gempak pada waktu ni. Jadi cerita kita tentang satu info yang kita nak kongsikan bersama-sama untuk anda ni. Dia pecah rekod dunia 39 hari luncur dari California ke Florida.
1: Ini bercerita di Los Angeles. Seorang peluncur papan selaju berjaya menempuh perjalanan dari California ke Florida hanya dalam tempoh 39 hari. Maknanya satu bulan lebih lah. Demi memecahkan rekod dunia.
2: Okey, jadi memetik laporan United Press International, Chad Caruso ini, dia melakukan perjalanan sejauh lebih 3,000 batu ataupun 4,828 kilometer. Ini bermula dari Venice Beach, California hingga ke Jacksonville, Florida antara 1 Mei hingga 8 Jun yang lalu.
1: Baru lagi lah ni. Dan sepanjang tempoh berkenaan, beliau telah pun mencatatkan purata perjalanan konsisten sejauh 72 batu ataupun 116 km sehari.
2: Jadi Caruso ni, dia merakamkan keseluruhan pengembaraan dia tau. Untuk cabaran melalui YouTube, ini milik dia sendiri. Dan sebelum ni dia pernah cipta satu rekod telah dicipta olehnya, iaitu rekod larian papan selaju dari Venice Beach ke Virginia Beach, Virginia pada tahun 2023.
1: Itu maknanya rekod lama 2023 lah. Ini 2026. Dan rekod yang terdahulu tu disempurnakan dalam tempoh 57 hari, 6 jam dan 56 minit.
2: Jadi sekarang ni misi terbaru dia bertujuan untuk memecahkan rekod lamanya lah. Yang di samping meraihkan ulang tahun ke-10 kejayaannya bebas dari ketagihan alkohol dan dadah. Bagus lah.
1: Hebat ah. Sangat hebat untuk keluar daripada sesuatu yang sangat baik lah. Bukan lebih baik, sangat baik.
2: Sangat baik.
1: Sangat baik.
2: I setuju with you. Thank you so much.
1: Itu adalah info gempak yang kita kongsikan menerusi inilah segmen Cerita Pagi bersama untuk waktu ini.
0: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: Membawa sekarang ni pukul 9.51 minit pagi.
1: Sudah pun berada di penghujung-hujungnya. Namun kita nak ucapkan terima kasih lah. Kan tak semestinya orang Terengganu sahaja. Sahabat handai kita yang berada di luar negara kan. Yang berada di Johor. Yang berada di Pulau Pinang. Yeah. Yang masuk dalam live kita tadi.
0: Kan? Dan mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Yang jadikan platform itu sebagai kegunaan harian untuk anda dengarkan radio dan juga tonton kami. Dan pastinya dalam saluran inilah kami bawakan FIFA Piala Dunia 2026.
1: Tidur cukup ke Sidi? Tidur cukup ke?
0: Saya tidur saya cukup. Kalau tak cukup tu kalau perlawanan Spanyol lah.
1: Okay. Memang awak penyokong Spanyol lah.
0: Ya, gracias.
1: Itu saya tak pandai. Saya tak pandai itu bahasa itu.
0: Tak.
1: Saya tak pandai. Tolong terjemahkan apa yang awak cakap tu.
0: Gracias.
1: Gracias. Terima kasih.
0: Betul. Okeylah tu.
1: Kita sebenarnya kita sorok kan kepandaian kita.
0: Itulah tu. Jadi kat kereta je dia tak sorok. Kat situ dia menunjukkan. Dia menunjukkan kelemahan. Tapi sebenarnya tak apalah. Dalam konteks apa pun sekali sebenarnya, manusia ini saling berhubungan dan diperlukan pada waktu-waktu yang getir. Sebab tu kita kena sentiasa jaga hubungan kita dengan orang sekeliling. Itu sebenarnya kekuatan kita. Sebab itu hubungan kita dengan Allah, hablu minallah dan juga hablu minannas.
1: Sama-sama lah kan. Sama-sama jangan berat sebelah kan. Betul Zidi?
0: InsyaAllah.
1: Dan bersedahanilah dalam keadaan ataupun apa sahaja situasi kita. Tapi Zidi tahu tak kalau hari ni 25 Jun 2006 ini merupakan hari apa?
0: Yelah, hari ni memang hari hari Khamis. Dan hari Khamis ini akan berlakunya kesesakan yang luar biasa di Bandaraya Kuala Terengganu. Dan juga di Pasaraya dan juga di mall-mall. Itu je lah.
1: Tapi satu lagi DJ lah nak kongsikan sebenarnya. Kita kena ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-6 bagi saluran berita RTM. Nyanyilah lagu Happy Birthday dekat diorang.
0: Selamat hari lahir. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir.
1: Berita RTM.
0: Selamat hari lahir.
1: Tambah satu lagi.
0: Allah.
1: Yang sahih di.
0: Yang sahih di RTM.
1: Happy birthday untuk saluran berita RTM.
0: Jadi apapun terus kekal bersama dengan kami 18 jam Terengganu FM menemani anda. Dan di hujung pertemuan kita, saya Sidi Isa, Mazhab Jiwa Sidilicious,
1: dan saya DJ Ila ingin mengucapkan,
0: saya nak ucapkan selamat maju jaya lah kepada
1: belum DJ. Lagi
0: ha? Ada lagi
1: minggu depan ni lagi. Sidi buat
0: maafkan
1: kita,
0: saya.
1: Sidi buat DJ Ila sedih dua kali dah.
0: Maafkan je lah. Yalah. Maafkan
1: je. Gracias.
0: Oh, nasib baik saya terkeluar perkataan yang agak kesat. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. DJ akan mengambil alih tugasan menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Sekarang ini sahaja. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Sibuknya dia. Dah mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
1: Terengganu FM.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria menghampiri 10.05 minit pagi. Terus bertemankan saya pula dalam segmen kedua di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu, bertemankan Dija selama 4 jam dari 10 pagi hingga 2 petang nanti untuk edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Ila dan juga Sidi yang baru saja selesai tugasan bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi. 4 jam juga habis untuk segmen pertama di Terengganu FM. Dan Dija akan temani anda untuk hari Khamis ini. Selamat memakai baju batik hari ini. Alhamdulillah berwarna-warni. Biru, kuning, hijau, merah. Semuanya memeriahkan untuk hari ini untuk pelaksanaan tugasan. Dan hari ini 25 Jun juga merupakan tarikh terima gaji lah untuk penjawat awam. Jadi senyum-senyum semua. Pastinya terima gaji hari ini kita nak, orang kata, gembira bersama-sama jugalah. Terus setia bersama-sama kami. 10.30 minit pagi nanti kita ada bicara wara khas bersama-sama dengan ibu kepada Muhammad Hakim Danish bin Ramli, Puan Nur Hayati binti Abdul Razak, bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV?
2: Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: Bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
4: Lihat dia pulang dari kerja
3: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Baik, Terengganu FM kembali bersama-sama untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Masih lagi Dija temani anda waktu ini. Dan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Dija doakan semoga anda selamat sampai. Yang penting patuh peraturan jalan raya. Dan jangan bermain telefon pintar lah sewaktu anda memandu. Itu sangat-sangat orang kata kena fokus lah. Kalau pemanduan yang jauh, lagilah kena perlu pada perhatian yang lebih, okay? Dan untuk jam pertama ini, anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Sambil-sambil layan Terengganu FM, anda yang berada di rumah, di pejabat ataupun di mana sahaja, boleh saksikan terus untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus RTM. Sekarang ni sedang bersiaran untuk perlawanan negara Mexico dan juga Republic Czech. Baru sahaja menjaringkan gol untuk Mexico, menjadikan kedudukan 1-0. Jadi untuk separuh masa kedua, boleh saksikan terus untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi insyaAllah seperti yang saya sebutkan tadi, 10.30 minit pagi nanti kita akan bawakan pendengaran anda bersama-sama dengan tetamu khas, iaitu ibu kepada Muhammad Hakim Danish bin Ramli, juara Moto3 Grand Prix Republic Czech baru-baru ini. Kita nak tanya dengan ibu beliau, apakah sumber-sumber yang menjadi kekuatan untuk kejayaan anak di pentas dunia, khususnya dalam sukan permotoran. Jadi terus kekal bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, dah pun 10.30 minit pagi. Dan untuk anda yang dengarkan kami, di mana juga anda berada ketika ini, saya doakan anda dalam keadaan baik-baik dan juga sihat walafiat, terutamanya yang dengarkan di RTM Klik, secara penstreaman langsung di RTM Klik dengan syarat ada data internet. Boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana juga anda berada. Dan seperti yang saya wawarkan daripada awal pertemuan kita tadi, kita akan bersama-sama dalam bicara waras khas pada pagi ini bersama-sama dengan Dija, iaitu Puan Nur Hayati binti Abdul Razak, ibu kepada Muhammad Hakim Danish bin Ramli, juara Moto3 Grand Prix Republic Czech pada baru-baru ini 21 Jun 2026. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas lah buat anak Puan Hakim Danish dengan kejayaan mengharumkan nama Malaysia setelah 10 tahun penantian kembali bergelar juara di pentas dunia dalam sukan permotoran ini. Jadi tahniah sekali lagi Puan, dan juga ialah untuk Puan dan juga keluarga sekalilah, ayahnya turut hadir bersama-sama. Dan di sebalik kejayaan seorang anak ini, pastinya ibu dan juga bapa lah yang menjadi tulang belakang atas segala pengorbanan yang saya kira bukan kecil, tetapi dengan pelibatan kos yang tinggi dalam sukan permotoran ni. Orang kata ialah masa, tenaga dan sebagainya lagi. Jadi mungkin boleh kongsikan apa perasaan Puan apabila melihat Hakim Danish mencipta sejarah ni dalam juara Moto3 Grand Prix baru-baru ini.
1: Okay, perasaan saya sebagai seorang ibu, saya terharu dan bangga sangat sebab dia dapat buat yang terbaik masa race baru ni, daripada awal race sampai ke garisan penamat tu. Dia dapat podium, ya Allah, syukur saya sangat masa tu.
0: Masa tu memang Puan tonton bersama-sama keluarga lah
1: Tak, masa tu saya ada dekat Sepang. Saya tengok apa ni, program mini GP masa tu.
0: Oh,
1: saya dekat sana.
0: Okey, baik. Jadi itu antara yang dirasakan, memang syukur sangat-sangat. Syukur, yelah. Kalau saya sebagai ibu pun memang itu yang kita rasa dengan segala penat lelah yang Puan lalui bersama-sama dengan suami sekali kan. Jadi mungkin reaksi apa tu, untuk kita nak tahu juga mula-mula penglibatan Hakim Danish ni dalam sukan permotoran.
1: Hakim Danish dia bermula daripada umur 7 tahun dalam pocket bike.
0: Dalam pocket bike. Pocket bike. Maksudnya
1: maksudnya motor kecil masa tu. Dia bermula daripada situ lah.
0: Bermula.
1: Dia daripada awal tu kita nampak dia berminat main motor. Lepas tu ayah dia pun Try bawa dia, kita main kat alamat rumah lah masa baru-baru tu. Lepas tu nampak dia boleh pergi, lepas tu kita try bawa dia pergi dekat Lita Gembadok. Main dekat situ.
0: Masa umur dia 7 tahun tu?
1: Masa umur 7 tahun.
0: Okey, dia kalau sekarang ni umurnya 18 tahun kan? Lahir tahun 2007. Tak silap saya.
1: Betul-betul.
0: Okey, dan Hakim Danish ni anak keberapa Puan?
1: Hakim Danish dia anak nombor 2.
0: Anak nombor 2 daripada berapa beradik?
1: 4 orang adik-beradik.
0: Okey, dan bagaimana sokongan Puan? Puan bila apa tu mula-mula melihat daripada umur 7 tahun tu, dia dah berminat tu, bagaimana Puan menggalakkan Hakim Danish ni untuk membina orang kata hobi dan juga kejayaan ni untuk masa depan dia?
1: Ya, kira pengorbanan saya tu daripada awal tu memang banyak lah. Daripada segi tenaga, masa dan kewangan semua tu lah. Lepas tu saya bagi dorongan dekat dia. Sebab kita dah nampak dia daripada awal tu, dia dah macam ada bakat kan. Jadi kita bawalah dia pergi race dekat seluruh Malaysia ni lah. Kita pusing lah bawa dia cari pengalaman.
0: Jadi saya kira mungkin pencetus kepada minat dia, minat kepada motor ni bermula daripada ayahnya.
1: Daripada ayah dia.
0: Mungkin boleh Puan ceritakan sikit. Ayahnya difahamkan seorang mekanik
1: Ayah dia memang seorang mekanik. Daripada situlah dia daripada awal dia bawa anak saudara dalam Capri. Lepas ada anak saudara tu masuk Capri, bawa anak sendiri. Dia tengok ayah dia beki, apa ni, baki motor kat rumah tiap-tiap hari tu, dia rasa minat, dia rasa nak cuba apa yang ayah dia buat, dia buat sama.
0: Daripada situ lah eh?
1: Daripada situ lah dia, dia kira berminat lah dengan motor tu.
0: Okey, dan pastinya sokongan daripada puan sebagai ibu dan juga Cik Ramli sendiri sebagai bapa tu memang menjadi pendorong yang kuat lah untuk ni. Dan ini juga kemenangan juara ini sebagai hadiah lah kepada puan dan juga suami.
1: Itulah pengorbanan kita daripada awal tu kan, daripada zaman kecil tu. Banyaklah pengorbanan yang kita lalui tu, apa ni, sampai ke tahap sekarang ni, dia dapat podium baru ni. Ya Allah, syukurlah, syukur sangat, rasa berbaloi lah dengan apa yang yang kita lalui sebelum ni.
0: Okey, itu antaranya. Jadi kita nak tahu juga macam mana seorang Hakim Danish ni membahagikan masa dan juga hobinya dalam sukan permotoran ni dengan pelajaran dia juga eh. Kita nak tahu juga selepas ni, kita kongsikan. Kembali lagi, kita berehat seketika di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, kembali bersama-sama dalam Anggun Inspirasimu. Masih lagi bersama-sama DJ dan juga Puan Nur Hayati binti Abdul Razak, ibu kepada Muhammad Hakim Danish Ramli, juara Moto3 Grand Prix Republic Czech baru-baru ini. Jadi Puan, pastinya ramai juga yang tertanya-tanya, mana Danish? Danish belum balik lagi ke Malaysia. Sebenarnya katanya ke Belanda.
1: Lepas pada race yang baru ni, dia terus ke Belanda. Minggu ni dia ada race.
0: Ada race di sana, Grand Prix Belanda pula pada hari bila tu? Hari Ahad.
1: Hari Ahad ni.
0: Hari Ahad
1: nanti. Tapi esok dia dah start prepare lah. Esok hari Jumaat.
0: Baik-baik. Jadi berbalik kepada persoalan, kita nak tahu jugalah antara pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu dan juga anak, sama-sama nak tahu juga cabaran terbesar dalam orang kata menghadapi anak ni minat dengan kerjaya ataupun sukan permotoran ni. Pastinya rasa resah, gelisah seorang ibu, anaknya ialah terlibat dalam sukan motor ni di Lita. Apa cabaran terbesar Puan?
1: Sebagai seorang ibu, perasaan risau tu memang ada dalam diri saya lah. Setiap kali dia race tu memang rasa nak jatuh, luruh, jantung nak luruh rasanya. Tapi saya minta doa lah banyak-banyak dekat Allah supaya Allah lindung diri dia, pemudahkan urusan dia dan juga beri kejayaan untuk dia. Itulah yang saya dapat buat setiap kali dia race.
0: Maksudnya adalah perasaan bimbang
1: ada, semua tu ada.
0: Ada
1: sebagai seorang ibu. Sebab sukan ni kan sukan yang berisiko, macam-macam perkara boleh terjadi.
0: Jadi adakah Puan masih ragu-ragu lagi terhadap pilihan kejaya Hakim Danish ni?
1: Sekarang ni saya dah boleh terima, sebab dia memang dah minat daripada awal kan, daripada zaman kecil lagi dia dah minat. Jadi dia pun dah banyak terlibat dalam race, banyak dari dapat podium. Jadi saya sokong lah, sokong sepenuhnya pelibatan dia dalam sukan pemotoran ni lah.
0: Okey, dan untuk pendengar-pendengar kita mungkin nak tahu jugalah peranan Puan Nur Hayati sendiri sebagai ibu, orang kata dalam mencorak dan juga membentuk Hakim Danish ni supaya orang kata menjadi kental lah kan, nak jadi seorang pelumba motor yang di Lita ni memang memerlukan orang kata daripada segi fizikal dan juga mental yang kuat. Jadi peranan Puan Nur Hayati sendiri dalam membentuk, mencorakkan minda dia tu bagaimana Puan?
1: Apa yang saya selalu nasihat dekat dia lah, jaga solat, jaga solat, training tiap-tiap hari lah, jaga makan minum semua tu, jangan putasa lah di setiap race tu. Kalau ada apa-apa yang berlaku, jangan putasa, cuba buat yang terbaik.
0: Okey, dan seperti mana Puan sebutkan tadi tu, kalau kata tidak tinggal solat kan, tular jugalah di media sosial. Danish solat di gambar Danish solat di Lita kan. Jadi sebelum memulakan perlumbaan dan sebagainya tu, jadi itu merupakan satu kepribadian yang teguh jugalah untuk seorang anak muda, saya kira. Betul. Satu didikan yang orang kata penuh nilai lah.
1: Jadi saya selalu pesan kat dia, minta doa banyak-banyak dekat Allah, sebab itu senjata utama kita lah sebagai seorang Muslim.
0: Selain di usaha dan juga betul, ni tawakal lah ya. Okey, dan untuk menjadi inspirasi lah kepada ibu-ibu di luar sana yang mungkin nak orang kata anak-anaknya yang minat hobi ataupun ada kejaya-kejaya yang sebegini ataupun lain, mungkin Puan boleh menjadi sumber inspirasi kepada mereka. Jadi apa nasihat Puan kepada ibu bapa yang mungkin ada anak-anak yang ingin melibatkan diri dalam sukan permotoran itu sendiri?
1: Okey, kepada ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak minat dalam bidang ni, bagilah sokongan dan dorongan kepada mereka. Sukan ni memang memerlukan banyak pengorbanan dan komitmen daripada keluarga. Tapi kita ni perlu bagi sokongan dekat dia, bagi tahu, jaga disiplin dan doa dekat Allah lah banyak-banyak. Sebab semua tu kira Allah akan mudahkan lah.
0: Kalau Kalau sebelum ni bagaimana Hakim Danish ni membahagikan masa kalau untuk daripada belajar dengan bermain sukan motor ni?
1: Ya, masa zaman sekolah itu kira kalau ada kerja sekolah apa semua tu, dia akan buat dulu. Balik sekolah dia akan buat terus. Kira lepas tu petang tu baru dia orang pergi training. Sebab dia akan selesaikan dulu masa sekolah, kerja sekolah apa semua dulu. Dia tak nak tangguh. Dia memang kira masa dia race pun, masa dia cuti, balik tu dia akan pergi sekolah.
0: Okey.
1: Walaupun sampai lewat.
0: Danish dulu bersekolah di mana Puan?
1: Dia daripada pendidikan awal, dia dapat apa, dia pergi sekolah kebangsaan Kedai Bulu.
0: Kedai Bulu.
1: Lepas tu sekolah menengah, sekolah menengah kebangsaan Sultan Mansur, sebelum dia berpindah ke Bukit Canggang lah. Untuk memudahkan dia training, dia duduk kat sana kan. Jadi sekolah pindah kat sana.
0: Baik. Okey. Dan sekarang ni saya kira banyak menetap di Terengganu ke banyak di Kuala Lumpur dalam menjalani latihan ni?
1: Dia banyak duduk dekat Kuala Lumpur lah. Sebab dia training kat sana.
0: Baik-baik. Okey, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Ibu Hakim Danish berkenaan dengan kejayaan yang dilakarkan di Republic Czech pada baru-baru ini dalam juara Moto3 Grand Prix di sana. Jadi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, kembali lagi bersama-sama Anggun Inspirasimu untuk bicara wara khas bersama-sama Puan Nur Hayati binti Abdul Razak, ibu kepada Muhammad Hakim Danish bin Ramli, juara Moto3 Grand Prix baru-baru ini. Jadi Puan, mungkin ada yang nak tahu jugalah macam mana Puan memberi kata-kata semangat kepada Danish untuk sewaktu beliau berdepan sekiranya berlakunya kekalahan dan juga orang kata kegagalan lah dalam sukan permotoran ni.
1: Okay, saya selalu pesan kat dia jangan apa ni, jangan putus asa walaupun walaupun kalah ke apa, tetap berusaha. Tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh, cuba buat yang terbaik dan apa ni, paling utama minta doa lah dekat Allah banyak-banyak. Itulah yang selalu pesan kat dia.
0: Kalau ikutkan Hakim Danish ni, ada tak idola dia sendiri Puan?
1: Idola dia tu Mak Marquez lah.
0: Mak Marquez
1: sebab dia apa ni, Mak Marquez ni kan, dia semangat dia kan, dia nak, dia nak podium kan. Jadi tu lah, Danish tu dia setiap kali race tu dia nak podium. Tu semangat dia.
0: Okey, daripada segi cabaran, kita nak tahu juga kan cabaran dalam sukan pemotoran ni sendiri Puan. Memang orang kata tinggi kos, orang kata daripada segi logistik dan juga teknikalnya. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah antara cabaran-cabaran yang ada sewaktu orang kata nak, orang kata merealisasikan impian seorang anak ni.
1: Okey, cabaran dia tu memang banyak lah. Daripada segi kewangan pun banyak. Masa daripada zaman pocket bat lagi. Tapi family family dan juga kawan-kawan rapat lah yang banyak bantu sebenarnya dalam pelibatan dia ni.
0: Okey, dan mungkin di hujung-hujung pertemuan kita ni, Puan boleh sampaikan jugalah pesanan kepada semua ibu-ibu ataupun para bapa di luar sana yang mungkin orang kata berminat lah untuk menjadikan anak-anak. Sekali lagi seperti yang Puan kongsikan tadi kan, nasihat, mungkin ada pesanan lain lagi.
1: Okey, kepada ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak apa ni, minat dalam bidang ni, bagilah sokongan dan peluang kepada mereka. InsyaAllah dengan apa ni, disiplin dan juga usaha yang berterusan, anak-anak ni mampu pergi jauh.
0: Ya, okay, saya setuju tu Puan. Jadi harapan Puan lah untuk Hakim Danish untuk seterusnya bagaimana pula?
1: Harapan saya supaya Hakim Danish berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh lagi selepas ni untuk memperoleh banyak lagi kejayaan buat Malaysia.
0: InsyaAllah. Insya, kami doakan juga Terengganu FM juga doakan untuk perlawanan perlombaan.
1: Perlombaan
0: seterusnya pada hari Ahad nanti di Belanda ni akan orang kata mungkin satu sejarah lagi akan dilakarkan buat negara kita. Orang kata bukan saja mengharumkan nama Malaysia khususnya, tapi mengangkat jugalah nama negeri Terengganu, anak Terengganu yang anak terus melakar kejayaan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan atas perkongsian pagi ini. InsyaAllah saya doakan yang baik-baik juga untuk anak Puan, Hakim Danish dan semualah yang terlibat dalam sukan permotoran di negara kita.
1: Terima kasih.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Puan Nur Hayati binti Abdul Razak, ibu kepada Muhammad Hakim Danish Ramli, juara Moto3 Grand Prix Republic Czech pada 21 Jun 2026 baru-baru ini. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua di Terengganu FM. Masih lagi dijatemani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame Sendirian Berhad. Dan bersama-sama DJ di talian, Cik Kana. Salam sejahtera, selamat pagi Cik Kana.
1: Salam sejahtera, selamat pagi DJ.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Sehat seadanya.
0: Okey, baik. Dan pastinya hari ini ada lagi tawaran istimewa nak diberikan kepada orang-orang Terengganu khususnya. Silakan Cik Kana.
1: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Terengganu yang sedang bersama kami. Saya Kana dari Herbal Fame. Terlebih dahulu, Kana ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ khas untuk semua pendengar radio Terengganu. Sebelum Kana teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni ya. Jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mau terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik pendengar sekalian, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tetapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberikan sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Jadi baik abang dan kakak-kakak, tahu tak apa yang beza tilam herba dan juga tilam tanpa herba? Jika tilam tanpa herba hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur, tapi tilam herba pula dihasilkan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberi pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan Herbal Fame yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mau menukar tilam baru. Dan Herbal Fame pula bukan syarikat baru, kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Baik pendengar sekalian, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih budget, Herbal Fame juga mempunyai pilihan sangat menarik untuk hari ini, iaitu tilam Saha Hybrid. Tilam Saha Hybrid ini dibuat daripada kompres foam tanpa spring. Tilam, walaupun tilam bajet, tilam ni zero motion. Apabila sebelum pasangan kita tukar posisi tidur, tak rasa gegaran dia. Jadi yang ni zero motion tanpa spring. Ketebalan 8 inci bersaiz queen. Harga dari RM1,399. Tempah hari ni, abang-abang dan kakak-kakak tempah hari ni, abang-abang dan kakak-kakak boleh jimat RM850. Sebab dari harga RM1,399, tempah hari ni cuma perlu bayar RM549 sahaja. Boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci dan bukan jimat sahaja, ada lagi percuma 2 unit bantal tidur dan pengantaran percuma ke rumah dan bayaran COD free booking. Boleh booking dulu sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Jadi untuk buat tempahan, boleh call kami di talian 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, hanya perlu bayar RM549 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kita rehat dulu, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami, Kana akan kembali selepas ni.

Yeah. Yang mana nak dapat tilam premium, tilam Ayurvedic bersaiz screen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Promosi ketiga adalah tilam super premium sabut bersaiz screen ketebalan 5 inci hanya RM999. Manakala untuk bersaiz screen ketebalan 6 inci RM1,099. Dan setiap tempat menerima 2 unit bantal secara

0: khasiat dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: yang
2: orang beli?
3: Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
4: Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita boleh masak.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
6: Baik, beberapa kajian dan laporan terkini menunjukkan Malaysia berada dalam kalangan negara yang mempunyai pengambilan gula yang tinggi. Ini menurut laporan penyelidikan oleh Institute of Strategic and International Studies Malaysia. Malaysia mencatatkan penggunaan gula per kapita tertinggi di ASEAN, iaitu sekitar 57 kilogram. Seorang setahun apabila mengambil kira penggunaan isi rumah dan juga industri. Kenapa ini berlaku? Faktor yang menyumbang kepada keadaan ini adalah budaya kita lah. Setiap hari kan, kalau tak minum manis, contohnya teh tarik, kopi susu ataupun minuman 3 dalam 1, minuman-minuman berperisa sekarang ni banyak. Kalau kata dalam satu-satu food festival dan sebagainya, saya tengok banyak sangat dalam minuman tu. Memang manis dia tu, orang kata memang boleh kerak kaki lah, orang Terengganu kata tau. Jadi penggunaan susu pekat manis juga dalam pelbagai minuman dan makanan juga tinggi. Dan kuih-kuih tradisional, kuih-kuih yang direka cipta yang terbaru pun sama juga mengandungi gula tambahan yang tinggi. Jadi tabiat kita mengambil minuman bergula setiap hari, kajian mendapati minuman ini ataupun makanan ini juga penyumbang terbesar kepada pengambilan gula untuk rakyat Malaysia. Jadi risiko untuk mendapat penyakit obesiti, jantung dan masalah kesihatan lain kan, jadi makin tinggilah. Jadi kita tepuk dada, tanya selera, kurangkan manis dalam masakan dan juga minuman sebenarnya, tetapi boleh lebihkan manis itu dalam senyuman anda. Okey, sedikit info lah berkenaan dengan pengambilan gula. Khususnya untuk anda yang mungkin berada di negeri Terengganu sendiri, negeri yang tinggi dengan pemakanan-pemakanan yang sedap-sedap kan. Apapun, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Teka lagu berganda. Baik, teka lagu berganda untuk edisi hari ini, Khamis 25 Jun 2026. Itu antara yang saya bawakan keratan lagunya tadi. Okey, kita dengarkan untuk jawapan kepada lagu yang saya mainkan. Teka lagu berganda.

Itu dia penyanyinya adalah kumpulan Flop Poppy. Flop Poppy yang muncul pada tahun 2000 . Okey, dan lagu judul lagu Masih yang dinyanyikan Flop Poppy untuk lagu pertama dan lagu yang kedua pula. Atas Nama Cinta. Hari ini ada yang meneka tapi salah . Tak ada pemenang nak dinobatkan untuk hari ini teka lagu berganda. Jadi Dija menang untuk teka lagu berganda hari ini. Okey. Apapun, terima kasih semua yang berikan jawapan walaupun kurang tepat, salah. Tapi adalah inisiatif untuk berikan jawapannya. Terima kasih, terima kasih dan teruskan kesetiaan anda. Oleh kerana lagu tu tadi macam susah sikit kan untuk tekanya, kita siarkan lagu daripada Flop Poppy juga Masih. Terus layan Terengganu FM.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Apabila kuku panjang, kita potong kukunya, bukan jari. Sama juga, apabila terjadi salah faham, buangkanlah egonya, bukan putuskan perhubungan. Daripada saya, Ustaz.

Nafasmu daripada Ungu baru saja hiburkan anda di Terengganu FM. 11.52 minit pagi. Nak kongsikan juga ni keputusan penuh untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pada hari ini 25 Jun 2026. Kalau awal pagi tadi Bosnia Herzegovina menang 3-1 ke atas Qatar. Kemudian untuk grup B ya, Switzerland bertemu Kanada 2-1. Pemilik ataupun pemenangnya Switzerland lah. Okey, untuk grup C. Grup C pukul 6 pagi tadi, kalau anda sempat menonton perlawanan antara Brazil. Okey, membenamkan Scotland dengan 3-0 untuk kumpulan C. Dan Morocco mengalahkan Haiti 4-2. Dan telah berlalu tadi dalam siaran langsung, ada saya kongsikan tadi di Sukan Plus RTM, iaitu Mexico bertemu Republic Czech. Ya, untuk grup A atau kumpulan A, juga Mexico benamkan Republic Czech dengan 3-0. Dan seterusnya, satu lagi dalam grup A juga, Afrika Selatan menang 1-0 ke atas Korea Selatan. Okey, itu antaranya. Jadi banyak lagi perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung. Pastinya anda kena terus bersama-sama dengan RTM lah untuk sukan Piala Dunia FIFA 2026. 12 tengah hari, sama-sama kami bawakan pendengaran anda untuk buletin tengah hari. Hari ini kita bersama-sama dengan Nurhaniza Mat Yeh. Ramai yang rindu dengan beliau ni, nak dengar baca berita sekejap saja lagi. Kena terus bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia hamba Allah sentiasa dituntut untuk minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Kalaupun tidak ada kesalahan apa-apa, kalau tidak ada padahal banyak, kalaupun tidak ada, tuntutan istighfar itu merupakan tuntutan yang masih lagi berlaku ke atas manusia kerana kedudukan kita sebagai hamba Allah. Dan ada satu istighfar yang cantik kalau kita dapat beramal, yakni yang dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar, bos istighfar, ketua istighfar, presiden istighfar, boleh berlakulah tu. Apa dia istighfar yang diajar oleh Nabi yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, bos istighfar ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syari ma sona't abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini istighfar ini kalau tuan-tuan nak dapatkan dia punya apa benda lafaz dia kembali, boleh tengok dalam maksurat. Dalam maksurat ini merupakan sebahagian daripada zikir yang disusun untuk dibaca setiap pagi dan setiap petang. Jadi berkata sebahagian daripada ulama, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada pagi harinya pada dengan keadaan yang penuh yakin, maka mati pada harinya itu masuk syurga ia. Dan siapa yang baca pula daripada malam pula yang tadi, maknanya baca

segala nikmat yang ada. Nikmat hidup tubuh badan ni maknanya dah cakap lah banyaknya. Tak, mata yang melihat, mulut yang berkata, telinga yang mendengar, akal yang berfikir, lutut yang bergerak, tangan yang memegang, jantung yang bergerak, apa benda lidah yang merasa, perut yang memproses makanan, darah yang mengalir. Masya Allah, dengan segala macam nikmat ini, kita masih lagi melakukan dosa, maka cantik sangatlah kalau kita dapat buat apa benda Sayyidul Istighfar ini. Kita beramal pagi sekali, petang sekali. InsyaAllah kalau apa benda melihat kepada apa yang disebut oleh ulama bahawa kita akan ditakdirkan, digolongkan sebagai ahli syurga kerana kita minta ampun kepada Allah, kita mengaku kepada Allah bahawa dia Tuhan kita hamba. InsyaAllah ta'ala, tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beramal

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam ketiga. Masih lagi bertemankan Dija hingga pukul 2 petang nanti. Dan saya dah pun bersiaran langsung di live TikTok Terengganu FM untuk tengah hari ini. 12.18 minit tengah hari dah. Ikan rebus baru je masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu ada kosong lagi ke? Nampaknya menghampiri kepenuh dah ni. Kita tengok yang sempat lah saja . Kemudian kita ada Bekok Cabang, kita ada Mazuki Mamat, seterusnya kita ada Yusfa dari Sik Kedah, Hani Yusof, Kedai Simpang Toki. Terima kasih menjengah ke live Facebook Terengganu FM. Ikan kukus, ada ikan rebus, ada ikan kukus, ikan goreng ada dah nak masuk dalam live TikTok kita ni. Sedap pulak kan tengah hari ni sebut pasal makan. Okey, yang sedang masak juga saya doakan selamat memasak baru masuk dapur tu. Udeng 81, terima kasih. Lagi-lagi kita ada Faris, terima kasih follow Terengganu FM. Lagi-lagi dan

lah. Terima kasih juga Papa Kor. Saya ada nampak Papa Kor. Okey, lagi kita ada di WhatsApp Terengganu FM. Kak Ani dari Telemong. Assalamualaikum Dijau. Waalaikumsalam. Kak Ani tunjuk gambar ni. Kak Ani ada di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Dah hari ke-11 katanya mengalami kemalangan jalan raya. Jadi saya ajak pendengar-pendengar kita untuk sama-sama doakan Kak Ani Telemong supaya cepat sembuh dan dipermudah segala urusan. InsyaAllah. Amin. Okey, dan terima kasih Kamariah dari Bukit Payung ada bersama-sama dengan kita. Kimi Batu Rakit, Ika Asmahani, Makwan Pengkalan Berangan, Ayin Tinted, Din Khairuddin dan ramai lagi. Terima kasih semuanya. Dan saya nak tunaikan lagu yang dah pun saya pilih ni dari WhatsApp dan juga dari TikTok Terengganu FM. Kita ada lagu pilihan daripada Aku Masih Di Sini. Nak dengarkan SP Ranza, Meniti Tabir Cinta. Kemudian ada lagu pilihan Syam Buluh Gading di WhatsApp daripada Wings, Krisis di Pertengahan Hidup. Dan ini lagu Membara daripada kumpulan UK. Pilihan Ahmadul dari Batu Buruk. Hantarkan kiriman WhatsApp nak dengar lagu ni. Dia kata lama dah tak dengar. Okey, selamat terhibur dan semoga terus kekal bersama-sama. Terengganu FM.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kembali bersama-sama dalam ruangan Seleksi 90-an. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Dah pun 12.34 minit tengah hari. Yang baru saja dengarkan Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Yang dengar di RTM Klik juga, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, terima kasih untuk siapa ni yang baru masuk ke live TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk Julie83. Wan Sakinah, dia kata tengah masak sup ayam atas dapur tu. Amboi, sedapnya ya. Masak apa lagi hari ni? Menu-menu yang ada yang boleh dikongsikan bersama-sama rakan-rakan pendengar kita. Kadang-kadang jemu dah. Puas cemuh orang tengah tu kata tau. Nak masak benda hari ni, duk mikir kalau mok-mok ni, kakak-kakak ke, duk mikir nak masak benda lah tengah hari ni. Okey, apa pun moga menjadi sumber ataupun ilham lah nak masak apa hari ni kan. Okey, kita nak tunaikan lagu seterusnya di Terengganu FM. Untuk seterusnya kita ada pilihan daripada Ika Asmahani, nak dengarkan Mega Nina Karina. Kemudian lagu pilihan Mazuki Mamat, nak dengarkan Penantian Black Rose. Dan ini persembahan Ella, Kabus dan Sirna, pilihan Mokwan Pengkalan Berangan dan juga Hani Yusof di live TikTok. Ada dua orang dekat WhatsApp dan juga di TikTok. Lagu orang yang sama, Ella, Kabus dan Sirna. Seleksi 90-an Terengganu FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami. Ikan Kukus di TikTok Terengganu FM katanya Kampung Jambu Bongkok cuaca cerah tengah hari ini. Alhamdulillah. Okey, Abi kata di Kemaman pun cerah juga. Terima kasih untuk orang Kemaman, orang Dungun. Kamar dari Besut pun ada bersama-sama. Dia kata Besut pun okey cuaca, alhamdulillah. Okey, dan terima kasih yang baru saja menjengah ke live TikTok Terengganu FM. Betul, laju je suara. Okey, dan saya nak kongsikan untuk azan fardu zuhur untuk seluruh daerah di negeri Terengganu bagi hari ini, Khamis 25 Jun 2026, Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Azan zuhur akan masuk pada pukul 1.12 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.15 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.14 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.13 minit tengah hari. Dan seperti biasa, satu tengah hari nanti kami bawakan pendengaran anda untuk satu utama satu tengah hari. Dan ini lagu terakhir pilihan Kamariah dari Bukit Payung. Lestari Sekelip Mata Kau Berubah.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misalnya kata crash, cream, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang berdasarkan kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
2: Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya kata mereka kepada Nabi Musa, innal baqara, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha alaina. Tak apa nak jelas mana keadaan dia, besar dia, kala dia gini. Tashabuh ni macam tak apa nak jelas, tak apa nak kemah mana. Alaina, kami tak apa nak jelas, tak faham mana wak meroyak ni. Tetapi kata mereka, inna insyaallah, tapi kami insya Allah akan menyembelih binatang. Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut, walaupun mereka tak faham lah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menjawab perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat, maksudnya menggunakan insya Allah. Contoh apabila baginda Allah Subhanahu wa taala telah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi dia kata, tanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan, dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut, maka orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, satu dua soalan, maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalik

غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فجعل غدا ولا تقولا وهي محمد دعينا بلا صلى الله عليه وسلم بل إنا بلا أي قرآن تروب النبي tidak bermaksud kisah tutur Nabi saja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid digunakan serta boleh-boleh dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Contoh yang Nabi sebut tadi bagi negara aku akan cerita benda kamu tanya inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Ta'ala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu kamu kena katakan insya-Allah, sebab mu nak buat benda ni melibatkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya-Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Ta'ala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika mu lupa sesuatu sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebutlah nama Allah Ta'ala. Qul asa ayyahdiyani rabbi, dan berkatalah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepada-Nya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah rahsia dia yang Allah Ta'ala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Ta'ala secara sebaginda sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya bahawa bagaimana dalam surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak buat sesuatu kamu kena katakan insya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan anda bersama-sama saya. Terima kasih kerana setia bersama Anggun Inspirasimu. Semoga hati kita sentiasa senang, langkah sentiasa dipermudah dan kehidupan sentiasa diberkati untuk 9 Muharram 1448 Hijrah. Esok 10 Muharram, selamat menyambut orang kata Hari Ashura lah, di kalangan masyarakat kita. Mungkin ada yang menunaikan puasa sunat pada hari ini. Selamat berpuasa untuk hari ini 9 dan juga 10 ataupun 11 Muharram nanti. Apapun, selepas ini sama-sama ikuti rancangan Hidayah Nilai Sebuah Keikhlasan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas, dan rancangan Hidayah terbitan pada hari ini oleh Rosliza Ghani. Selepas rancangan Hidayah, terus bertemankan Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Gigi OK Guana Gamu Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. InsyaAllah jumpa Dija pada siaran hari Sabtu nanti untuk Anggun Inspirasimu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Untuk pemantapan kepada sesuatu yang kita temui, sesuatu yang kita hadapi, sesuatu perkara yang kita tidak jangka yang boleh berlaku kepada kita. Semua benda ini merupakan satu kekuatan yang ada di dalam jiwa kita. Cuma kadang-kadang kekuatan itu kita tak gunakan, kita tak pakai, kita tak sedar kita ada kekuatan dia itu. Tuhan kita menguji kita mengikut kepada keupayaan kita. Tuhan tidak akan menguji kita lebih daripada yang kita tidak mampu. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diberatkan kepada kamu sesuatu masalah melainkan mengikut kemampuan kamu. Jadi Tuhan kita ni bukan jahat. Tuhan kita baik. Setengah orang tak faham, dia kata Tuhan tu zalim. Kenapa Tuhan bagi dekat saya macam ini? Kenapa Tuhan bagi dekat saya macam ini, macam ini, macam ini? Kenapa tak bagi dekat orang lain? Jadi dia menganggap Tuhan itu zalim. Tuhan tidak pernah zalim. Kalau zalim itu bukan Tuhan. Kalau yang zalim bukan Tuhan. Tuhan itu sifatnya pengasih. Allah adalah pengasih. Bila sebut pengasih, dia memberikan kepada kita pun satu bentuk masalah, satu bentuk musibah, satu bentuk ujian itu pun dalam bentuk kasih sayang. Ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah yang tersembunyi. Banyak orang yang menjadi punca dan penyebab kepada masalah. Jadi saya sebagai seorang penceramah, saya kena berceramah untuk menyelesaikan masalah orang, untuk menyelesaikan masalah kejiwaan orang, untuk menyelesaikan masalah batin orang, untuk menyelesaikan masalah orang. Kalau saya sebagai penceramah, saya pula yang menyebabkan orang bermasalah, saya bukan penceramah yang baik. Jadi yang ni yang kita kena faham. Walaupun kadang-kadang kita sendiri ada masalah, tetapi masalah yang kita ada itu kita kena serap dulu. Maka saya sebut pada tuan-tuan, ada empat perkara yang akan diberikan kebaikan kepada kita. Diberikan apa benda yang kita buat ini akan jadi elok. Kita sebut KPI. Tuan-tuan ni selalu sebut KPI, KPI, KPI. Saya pun sebut KPI juga lah. Ada empat I yang kita kena ada dalam apa jua gerak kerja yang kita buat. I yang pertama ialah ikhlas. Nombor satu, I ialah ikhlas. Buat kerja, ikhlas. Bila tidak ikhlas, itu yang jadi tak seronok. Orang yang buat kerja ikhlas ni, kita akan lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan ikhlas. Yang pertama, apa dia ikhlas? Ikhlas ialah membuat sesuatu kerja tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan orang nak mengangkat kita. Itu dipanggil sebagai ikhlas. Kalau tuan-tuan tidak ikhlas buat kerja, tuan-tuan nak pujian, tuan-tuan nak orang angkat, tuan-tuan nak orang nampak, tiba-tiba orang tak angkat, orang tak nampak, orang tak peduli kerja tuan-tuan, maka sifat frust akan sampai pada tuan-tuan. Itu yang jadi frust. Dalam anugerah hemat cemerlang, tak nampak nama kita. Buka dalam senarai buku, buku cendera hati, cendera mata, tak ada nama kita pun. Pekerja cemerlang tak ada. Aku dah 25 tahun kerja, takkan tak dapat anugerah hemat cemerlang. Tak adil, zalim, tak guna, celaka semuanya ada. Sebab tu jadi frust. Sebab apa dia frust? Sebab dia tak ikhlas. Kalau dia ikhlas, buat apa orang nak bagi, tak dapat pun tak apa, janji aku buat kerja elok, janji aku buat kerja baik, Tuhan yang bagi markah pada aku. Manusia bagi markah pada aku, aku dapat anugerah, habis aku dapat jam, dapat dua kenaikan, kadang-kadang hanya dapat sijil, dapat plak. Sijil boleh terbakar, plak boleh hilang, jam boleh hilang, tetapi pahala takkan hilang. Yang akan mengangkat martabat kita Allah Ta'ala. Tuhan akan mengangkat kita. Ini kelebihan orang ikhlas yang pertama.
1: Orang yang ikhlas ni tuan-tuan dalam kerja, walaupun orang tak puji dia, walaupun orang tak sanjung dia, dia tetap buat kerja. Dan kerja dia pula TikTok, bukan kerja main-main. Ada orang yang datang pejabat, dia tidur je. Kamu kerja ikhlas, Din? Ikhlas. Itu bukan ikhlas, tak amanah. Tidur je kerja dia. Dia kerja betul-betul, kerja elok-elok, pendapatan dia akan jadi baik. Hasilnya akan jadi baik. Akibat daripada orang yang ikhlas di dalam pekerjaan dia, apa yang Tuhan ganti dekat dia? Tuhan ganti pada dia yang pertama, diberikan kepada dia kesenangan dalam hidup. Ada saja orang bantu dia. Ada saja bantuan yang sampai pada dia. Tanpa disangka-sangka, Tuhan senangkan hidup dia. Yang kedua, Tuhan bagikan kepada dia apa? Family yang bagus, keluarga yang bagus, isteri yang bagus, anak-anak yang bagus. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat isteri yang bagus? Ingat senang ke nak dapat suami yang baik? Kita tengok dalam 2-3 bulan ni, suami kerjanya mengelar leher isteri je. Asyik marah sembelih, asyik sembelih marah. Kita pun nak takut tuan-tuan. Akak-akak jaga-jagalah suami sebelah akak tidur tu. Boleh percaya ke orang tua aku ni? Kan aku tidur, dia sembelih je aku pula. Ada yang ambil petrol, simbah suami dia, simbah isteri dibakar je. Bukan senang nak dapat seorang suami yang baik, nak dapat isteri yang baik. Berapa banyak yang dapat 2 bulan je baik, 2 tahun je baik. Masuk tahun ketiga, dah dia mula start tunjuk perangai. Masuk 3 hari kahwin, dah start tunjuk perangai, panah baran, suka mukul, tak bagi nafkah, tak peduli rumah tangga, menyakitkan hati, curang dan sebagainya. Jadi orang yang ikhlas nombor 2, dia akan dapat apa? Dia akan dapat keluarga yang baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan jadi baik, barakah, dapat keberkatan, kerja elok-elok. Kerja elok-elok. Ikhlas. Ikhlas ni maknanya kerja elok-elok. Buat kerja kerana Allah. Allah bagi pada kita anak-anak yang baik. Zaman sekarang pun zaman yang kita pening dengan masalah anak-anak. Tapi kena banyak sabar. Yang isap dadah, yang hidup gam, air ketum, ganja, sampai pada satu tahap bunuh mak, nak bunuh mak. Yang ni yang kita kena hadapi. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan sekarang dapat anak-anak yang baik, alhamdulillah, tuan-tuan tak pening kepala. Masalah kita ialah masalah anak. Zaman kita sekarang ni, kerja dah okey, rumah dah okey, kereta dah okey, semua dah okey. Yang KO ni apa? Banyak masalah anak. Yang tak ada anak, minta ada anak. Siang malam berubat. Pakar sana, pakar sakit tuan, pakar sakit puan. Macam-macam pil dia telan. Macam-macam perubatan dia buat. Sampai minum air tasik dayang bunting. Yang bunting dayang, dia tak ada mengandung juga. Bila dah ada anak, masalah lain pula. Tak ada anak, ibu bising. Tak ada anak, mak bising. Bila nak bersalin, bila nak bersalin. Asyik mak saja yang bersalin. Mak komplain. Bila dah ada anak, dia marah lain. Maka untuk membantu tuan-tuan menghadapi masalah anak-anak, kadang-kadang anak kita semua bagus. 5 anak kita, 5-5 bagus. Bila berkahwin, dapat pula suami, dapat pula isteri yang bermasalah. Masalah kita sekarang bukan dengan anak. Masalah dengan suami anak, isteri anak. Yang ni yang mengganggu kita. Maka kalau tuan-tuan nak rumah tangga tuan-tuan elok, buat kerja ikhlas. Kenapa ikhlas? Sebab pendapatan kita menjadi bersih. Bila pendapatan kita bersih, kita bagi makan pada anak, kita bagi makan pada isteri suami kita, makanan yang betul-betul halal, makanan yang betul-betul bersih, masuk di dalam badan, darah jadi bersih, badan jadi bersih, daging jadi bersih, urat jadi bersih, hati jadi bersih, baiklah budak itu. Datang daripada mana? Ikhlas. Ikhlas datang daripada mana? Ikhlas datang daripada hati. Ni, Nabi sebut berkali-kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa letaknya di sini. Baik letaknya di sini. Ni, di sini letaknya. Di mana? Di dalam hati. Di dalam hati, tuan-tuan. Baik, yang ketiga. Akibat daripada ikhlas ini apa? Allah bagi kepada kita tempat persekitaran yang baik. Tuan-tuan bekerja di mana pun, tak kira lah ya, di RTM kah, di bernama kah, di jabatan kah, di kementerian kah, tuan-tuan letaklah kerja di mana pun, bila tuan-tuan ikhlas, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan persekitaran yang sangat bagus. Tuhan akan bagikan kepada kita kawan yang sentiasa menolong kita. Tuhan akan bagikan kepada kita persekitaran kerja yang sangat kondusif, yang sangat seronok bekerja. Tuhan akan bagikan kepada kita semua orang-orang yang baik-baik akan tolong kita. Ini disebut di dalam Quran. Akibat daripada perkataan ikhlas, akibat daripada sifat ikhlas ini, Allah Ta'ala tolong. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kata Allah. Bila kita ikhlas kepada Allah, Allah sendiri jadi pendamping kita. Allah sendiri yang akan menjadi wali kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Sebab kita ikhlas. Allah tahu niat kita bersih. Jadi nombor satu yang tuan-tuan kena buat ialah ikhlas. Sebab yang keempatnya, bila tuan-tuan ikhlas, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan jiran-jiran yang sangat bagus. Akibat daripada kita ikhlas, jiran kita bagus. Jiran yang tak menyakitkan hati, malah jiran yang suka memberikan kebaikan. Jiran yang akan baik dengan kita, malah jiran ini tidak akan memberikan kesusahan kepada kita. Jiran-jiran inilah tuan-tuan orang yang kita harap. Kita sekarang kerja sampai kadang-kadang pukul 10 malam. Kadang kerja outstation, 2-3 hari tak balik. Siapa yang nak tengok rumah kita? Siapa yang nak tengok anak-anak kita? Siapa yang nak tengok kawasan rumah kita? Kawasan itu akan dilihat oleh jiran kita. Kalau kita tidak ikhlas tuan-tuan, jiran-jiran juga sini juga akan memberikan respon yang tidak baik. Nak dapat respon yang baik daripada jiran, daripada masyarakat, nombor satu saya katakan tadi, ikhlas. Empat perkara ini akan tuan-tuan perolehi apabila tuan-tuan menjadi orang ikhlas. Dan empat perkara inilah yang penting dalam hidup. Yang penting dalam hidup inilah rumah tangga kita, kenderaan kita, rumah kita, keluarga kita. Empat benda ini kan akan menjadi satu keutamaan pada kita. Setiap hari apa kita duduk? Kita duduk dalam rumah kita. Itu dipanggil sebagai wa masakin, tempat tinggal kita. Kita nak rumah tangga yang selesa, rumah yang selesa. Sebab itu cerita Hindustan ada sebut roti kepada orang makan. Tuan-tuan, tengok cerita retro lama-lama ni. Saya ni orang retro. Jadi bila orang retro, duk tengok hak retro jugalah saya pun. Orang lama. Ada cerita Hindi tajuk dia, roti kepada orang makan. Manoj Kumar dengan Zinat Aman. Mena bolongga, mena bolonggi. Nak dapat roti, nak dapat kepada, nak dapat makan, susah. Dia ada sijil, ada graduate university lagi, tapi orang tak nampak. Kerja tak ada, dia koyak habis buat kerja lain. Susah hidup tu, cerita roti kepada orang makan, Manoj Kumar punya filem. Susah hidup tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita, nak jadi tenang hidup ni, dia nombor satu tadi. Siapa isteri kita? Nak bagi tenang hidup, siapa suami kita? Tu nombor satu. Kalau dapat suami baik, dapat isteri baik, kerja pun jadi elok. Berapa banyak yang datang kerja tak elok prestasi dia, pasal rumah tangga. Suami ni jadi pukul, mata ni lebam isteri ni. Tiap-tiap hari lebam. Kenapa PA mata lebam? Jatuh tangga. Besok sini pula. Jatuh tangga belah sini pula. Tu belum masuk lagi suami dia main datang ke pejabat, mengamuk-ngamuk di pejabat. Belum masuk lagi isteri dia mengamuk di pejabat. Mana nak letak muka? Isteri menjerit di kaunter di bawah. Abang Den, turun. Ya Allah tuan-tuan, susah hati kita. Ya Allah, tak tenang jiwa. Suami, isteri lah yang menenangkan jiwa. Tadi saya sebut masakin, rumah. Disebutkan kepada kita masakin, letakkan kepada kita makan, letak kepada kita rumah, tempat tinggal. Nombor satu tadi, rumah tu. Selepas rumah, datang orang rumah kita, datang anak-anak kita. Ini elok. Nak dapat kepada rumah yang elok pula, kalau rumah saja cantik, jiran-jiran tak cantik, tak cantik juga. Duduk di tempat yang bagus, tapi jiran-jiran, ya Allah, jahat, sombong, belagak, semuanya ada. Di mana nak keseronokan tuan-tuan? Tak dapat keseronokan hidup kalau isteri jahat. Tak dapat keseronokan hidup kalau suami jahat. Tak tak akan dapat ketenangan jiwa kalau anak-anak ni bukan masalah. Nak dapatkan ketenangan-ketenangan jiwa ni, saya dah sebut dah tadi, tempat tinggal kita, rumah tangga kita, kejiranan kita dan tempat pekerjaan kita. Empat benda ini akan dapat yang terbaik bila tuan-tuan ikhlas. Walaupun ada fitnah pada tuan-tuan, walaupun ada benda yang tak seronok menimpa pada tuan-tuan, tapi tetap Tuhan tolong tuan-tuan sebab niat tuan-tuan, hati tuan-tuan bersih, Allah pasti tolong. Itu ayat yang pertama, nama dia ialah ikhlas. Jadi lepas ni kita ikhlas. Orang ucap terima kasih ke, orang tak ucap terima kasih ke, lantak je. Jangan sebut aku dah tolong macam ini pun, tak sebut terima kasih pun, nyampah. Lantaklah dia. Biarlah, kita dah tolong. Ikhlas. Tuan-tuan nak bagi puas hati orang, mana boleh puas? Ni ada 70 orang. Saya nak puaskan hati Tuan Haji sana sampai abang di sini, mustahil. Saya nak puaskan hati tuan-tuan, mustahil. Sebab tuan-tuan ramai, macam-macam kepala otak ada. Ada yang tengok, mana punya orang dari orang jemput ceramah. Ada kata, oh ini Ustaz Kazim, dalam TV nampak cerah, tengok betul-betul gelap. Itu je dia. Nak bagi puas hati 70 orang ni mustahil. Tetapi Tuhan kita satu. Nak memuaskan Tuhan senang. Satu, sebab dia satu. Cuba Tuhan tu banyak, 20 Tuhan. Tak kecil hati Tuhan tu. Tuhan ini puas hati, Tuhan tu tak puas hati. Elengkau yang dapat, aku tak dapat. Sebab itu Allah tu satu. Bila Allah tu satu, senang kita jaga Allah. Yang penting Allah suka. Yang penting Allah reda. Yang penting Allah tak marah. Yang pentingnya Allah sayang pada kita. Itulah ikhlas. Berapa banyak kita buat kerja suami tak nampak. Suami tak nampak. Satu kesalahan kita menyebabkan kebaikan kita langsung isteri tak kenal. Itu biasa tuan-tuan. Isteri cuma minta, abang, jom kita pergi ke Maidin. Suami jawab, tak payahlah. Kan bulan lepas dah pergi. Buat apa lagi pergi? Jimatlah duit. Sekali ajak, tak nak pergi. Apa isteri jawab? Awak tu memang, kalau saya ajak, mana pun tak nak pergi. Padahal bulan lepas dah pergi, minggu lepas dah pergi, tahun lepas dah pergi, dua minggu lepas dah pergi. Yang lepas-lepas tu tak nampak lah. Yang nampak abang tu memang. Supalah akak-akak apa punya baik suami. Daripada pinggang kita 24, sekarang 42. Suami bagi makan kita siang malam, bagi petang. Sekali suami buat jahat, terus lupa jasa suami. Apa jahat suami ustaz? Terbaca SMS. Ni siapa ni abang? Kata dia. Awak memang, kata dia. Sudah bergaduh. Sikit punya hal tuan-tuan, kadang-kadang satu benda saja, satu benda saja menjadikan kita lupa. Sebab itu tuan-tuan, hati memang sedih. Orang tak ucap terima kasih, hati memang sedih. Orang tak kenang jasa kita, hati memang sedih. Orang tak ingat jasa kita, hati memang sedih. Tak apa, yang penting Tuhan ingat. Tuhan maha kaya, Tuhan maha hebat. Allah gantikan kepada kita kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Tuan-tuan saja dapat menikmati kebahagiaan itu. Apa dia kebahagiaan tadi? Saya dah sebut dah. Tuhan akan bagi pada kita rumah tangga yang bagus. Tuhan bagi pada kita pasangan hidup yang bagus. Tuhan bagi pada kita anak-anak yang bagus. Tuhan bagi pada kita pekerjaan yang bagus, tempat kerja yang bagus. Tuhan akan bagi pada kita kejiranan yang bagus. Bukankah empat benda ini tuan-tuan jumpa setiap hari? Tuan-tuan jumpa anak tuan-tuan, tuan-tuan jumpa suami isteri, tuan-tuan jumpa tempat kerja, tuan-tuan jumpa jiran. Empat benda ini yang kita jumpa setiap hari. Empat benda inilah yang Tuhan bagi ketenangan pada kita, akibat daripada kita ikhlas. Ayat yang kedua dipanggil sebagai istiqamah. Dalam kerja yang kita kena buat, dalam kerja yang kita buat ini, kita kena istiqamah. Istiqamah ni apa makna? Istiqamah ni maknanya kita buat kerja berterusan. Istiqamah orang yang sentiasa bersemangat. Istiqamah adalah orang yang sentiasa bermotivasi. Itu nama dia istiqamah. Sentiasa bersemangat, sentiasa bermotivasi dan suka menghadapi cabaran. Jangan lari daripada cabaran. Sebaliknya, tuan-tuan kena berani menghadapi cabaran. Banyak orang yang bila menghadapi cabaran, dia tolak, dia tak nak. Dulu-dulu cikgu sekolah, lepas habis maktab, hantar ke Sabah. Jumpa menteri, mak dia. Buat surat rayuan, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah. Tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah. Takut menghadapi cabaran. Kenapa tak nak ke Sabah? Nanti kahwin orang Sabah, tak balik Semenanjung. Yang orang Sabah pula, jangan pergi Semenanjung. Nanti tak balik Sabah. Ya Allah. Kalau nak kahwin, bukan setakat dengan orang Sabah. Hari ini dengan orang Afrika pun kahwin. Padahal anak dia tak pergi ke Sabah pun. Anak dia ada Kuala Lumpur. Kahwin orang Afrika sekarang. Tak usah hati mak dia. Bab jodoh ni kita tak tahu. Yang pentingnya pergi lah. Mak jauh mak. Turun kapal terbang, naik bas, lepas naik bas, naik bot, lepas naik bot, naik motor, lepas naik motor, naik bot. Akhirnya jadi motor bot mak. Pergilah. Kita akan menjadi orang yang bermotivasi apabila kita menghadapi cabaran. Sebab itu setiap daripada kita ni ada cabaran kita. Dan cabaran itulah yang menjadikan tuan-tuan matang. Istiqamah. Jadi buatlah yang baik-baik. Mudah-mudahan itulah persiapan kita.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: mana saja mereka berdua ada untuk menggeletek hati anda.
1: Mana ada?
2: Hari tak ada kenapa lah
1: kata. Ada. Kasih dah. Ya, kasih kalau awak tak ada kasih tak kata kawan.
2: Ya, ada kasih.
1: Kasih kata nanti.
2: Kasih awak kata. Orang bawa 2 beg, aku sama bawa 3 beg kata.
1: Awak siapa semua dah?
2: Siapa?
1: Siapa dia bawa mulut? Siapa dia bawa mulut?
2: Semua orang bawa mulut lah kasih. Dah tinggal.
1: Mulut tinggal mulut sini.
2: Tapi kasih kata tu salah semata-mata.
1: Kenapa?
2: Saya bawa lapang.
1: Lapang patutnya lebih lagi aja kau ya.
2: Lebih lagi.
1: Malah nak terun ni banyak nak bawa.
2: Cepung ngebek orang lain kasi.
0: Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam 3 OK Buat Kamu Orang Kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2, 11 minit petang hari ni. Hari ni hari kami hari ni. Jumpa lagi Kak Cik Awang hari ni. Hari ni hari kami Kak Cik.
1: Minggu Awang.
2: 25 Jun 2026 sama dengan 9 Muharram. 1448 Hijri. Terima kasih pada
1: Dija Bagus Jabi tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Okey, jadi Jiji okey guna gambar kita hari ni. Cuaca kalau tengok suhu tadi, tengok suhu tadi dalam 33 wang.
2: Dia
1: tahan juga
2: tengok,
1: dah. Okey, tapi nak wayak bui. Hari ni kami kalau di tempat kita Terengganu ni ada yang half day separuh hari. Ada yang kerja shift dan sebagainya ya. Jadi gitulah, ada yang sambung tugas lagi. Selamat menjalankan tugas masing-masing lah deh. Adik kakak saya sobat kita deh. Dan selamat berpuasa wang. Ada yang puasa hari ni dan esok Ashura 10 Muharram deh. Puasa yang kata-kata tu ramai yang tahu dah kita kan. Kak Cik bukan ustazah, wang bukan ustaz, tapi kita banyak dengar jugalah wang. Jadi gitulah. Jatuh hari cuma ak comel wang deh. Okey, baik, hari ni sekarang wang nak main ekoma. Lagu tak ada wang tau. Raja Buah.
2: Dah berbunga.
1: Raja Buah,
2: Raja Buah hari ni.
1: Raja Buah.
2: Raja Buah. Raja Buah lah hari ni.
1: Kalau bunga kemasaan, bunga raya. Kalau Raja Buah, tak melain lah. Bunga buah mana, bang?
2: Buah duyang.
1: Buah duyang. Buah duyang. Jadi, sana sini cerita pasal buah duyang belaka. Ada hak jual murah. Ada buah, kata-kata tu, harga murah-murah, bang. Makan sapa puah pun ada juga. Ada makan di kebun, macam-macam lah. Lepas tu, nak royak pulak tahun ni, terik ni jadi duyang, bang. Jadi, lambakan duyang hak banyak-banyak. Jadi, duyang hak yang benda, musakin dulu, kan? Ingat-ingat kalau dulu musakin dan sebagainya, bang. Awang berakhir musam janggut, lah. Tengok drama tu, bang.
2: Tahu tak apa.
1: Awak nak jadi contoh ke guna semua sama janggut kau. Tengok saja boleh wang ambil tibor lah tu guna.
2: Awak musam bulu ayam kak cik.
1: Musam berbulu ayam deh. Maksudnya pandai nyamuk lah.
2: Nyamuk kak cik.
1: Nampak gini awang
2: Nyamuk mula jadi superman.
1: Tapi kak cik nak kena. Awak tahu tak benda ni. Awak tahu
2: tak kabur
1: kak cik. Nak kabur kamu wang. Okey, kak cik nak kita kesa kamu wang. Awak tahu tak Durio Zibatinus. Apa tu Durio Zibatinos? Awak tahu tak apa-apa?
2: Ini sebuah ke benda apa ni?
1: Dia adalah pemain bola Mexico.
2: Apa nak buat tu tadi?
1: Tapi sebenarnya salah. Mohon hidup-hidup aku. Bukan bang. Benda siapa apa? Tahu Durio Zibatinos tu benda apa? Siapa tahu?
2: Awak tahu Batatista je.
1: Kacik-kacik kakak pun kat lagi. Apakah itu Durio Zibatino?
2: Jenis nama duyang.
1: Kacik apa lagi? Orang kata pun main bola Meksiko.
2: Bukan Menteri
1: Kongo.
2: Menteri kewangan saja. Menteri kewangan Kongo.
1: Jadi hari ni kita cerita hal duyang saja. Duyang mana? Okey, kalau geng hok dok berakhir duyang, geng kacik. Pak kacik memang dok berakhir duyang, dok makan duyang. Kalau hok berakhir duyang, geng awang lah.
2: Kacik, makan duyang
1: kacik. Geng awang. Hilang satu nikmat lah. Wah, ya gana. Kalau mana
2: ada
1: kukisah
2: ha?
1: Ada kukisah.
2: Iyalah
1: ada kacik. Okey, tapi gitu lah. Tapi kita nak tahu juga kalau macam duyang ni bang, makan gua ni hok sedaknya macam mana, cara nak pilih duyang yang isi molek. Lepas tu mungkin ada pengalaman
2: betul-betul dia ke?
1: Ada cerita. Kalau cerita bak duyang pun ada juga mungkin ya, tak bang?
2: Apa kisah lucu ke kenapa ke, boleh je bak duyang ni.
1: Ada orang kata minum dalam pasir tu hilang benda panah, hilang-hilang pun kakcik. Lepas tu macam mana hilangkan bau duyang tu kalau sedawa. Bau.
2: Kalau letak dalam, biasa kalau letak dalam kereta kat cik.
1: Bau lah.
2: Kalau letak kat bonet belakang tu pun bau, tetap bau.
1: Tetap bau.
2: Tak bau. Pening nak
1: uyi. Tapi ada kaedah dia kot. Jadi tak tahu lah, terus cari ya idea tu.
2: Awang letak ni dok pandang kat cik.
1: Ada orang dia tepek ni bang, dia tepek.
2: Tapak koyok.
1: Bukan. Dia
2: tepek
1: roti. Ia buh di duyang. Roti keping.
2: Roti.
1: Sebab dia kata roti tu dia sedup benda bau duyang. Tapi kita makan roti tu bau duyang pula.

0: Tak ingat orang kacik macam kacik carbonara tu. Dia tak boleh roti canai kacik. Dia tak boleh roti canai.
1: Tak roti canai kan?
0: Biasa kan roti biasa kan. Roti potong biasa kan. Dia tak roti canai kacik.
1: Tak tahu dah punya jang tau. Jang roti canai. Dia tapak roti canai kat mana?
0: Di duri tu lah.
1: Di duri tu
0: Lepas tu pendapat ni apa sih? Duri kapur roti payang itu lah.
1: Lepas tu dok. Lepas tu cicah dengan dia. Cicah dengan kuah kari
0: lah. Cicah dengan ni lah. Apa ni?
1: Durio Zipatinos.
0: Tak ada duri yang tu.
1: Okay. Durio Zipatinos ni sebenarnya.
0: Kak Gi sabar dulu.
1: Mudah cair dekat Cik Kabawang. Dia pemain bola Mexico. Piala dunia.
0: Andalah mengecing kat Cik.
1: Mana buluk kecing-kecing wah. Tak besar lagi setakat ni.
0: Okey, kemasan saya kita. Kalau nak tahu ke WhatsApp kita
1: boleh. Kita buat durian hari ni.
0: Yang kelu-kelu kita pun boleh.
1: Siapa dia hok berahi, siapa dia hok tak berahi, durian dia hok sedaknya. Boleh atas belakang. Okey, baik.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Tunggang hilang berani mati, maksudnya tidak gentar menjalankan kewajipan, terutama untuk membela agama, bangsa dan negara. Contoh ayat, tentera itu berani mempertahankan negara tanpa rasa takut kerana berpegang pada prinsip. Tunggang hilang berani mati dalam menjalankan tanggungjawab.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Itu ya Kak Cik. Ya, ya, ya. Dua setengah roh ni kita ni.
1: Ya. Mama saya, papa sihat kita?
0: Sihat okay. Alhamdulillah tu kita agak-agakkan semuanya tersegur. Tapi mama ni dia dah berhidu yang, papa ni berhidu yang.
1: Papa bolu-bolu lah. Kalau mama tak berhidu yang, papa berhidu yang. Lepas tu papa makan durian benda terlambu aku. Tu mama tak bawa durian tu masuk dalam rumah. Papa dan anak-anak berhari makan durian. Jadi papa dengan anak-anak makan patah lah deh. Mama tengok dari jauh
0: makan
1: lah.
0: Makan patah?
1: Makan patah lah durian. Tapi nak pesan juga kalau makan-makan durian ni, ada kira rumah kemda, jangan lepong dengan terawa lah.

0: Yelah.
1: Kulit tu kan. Lepas tu kalau hok ikat-ikat sapa kulit-kulit duriang tu ikat molek lah wang. Bimbang juga kita ya letak atas benda. Atas bumbu kereta ke apa
0: pasal lebah hari ni dok. Ha? Atas lebah kan. Ya, jadi gitu betul dok. Jadi kalau kita tengok ni kan, kan duriang kan benda apa ni tajam kan. Bermakna bertabur. Jadi doktulah kan.
1: Ya, kalau makan-makan pun kalau hok yang buat macam makan cara percuma apa ke, beli murah ke apa, makan situ le. Pandai-pandailah kita. Hok kita makan kan. Wang, duriang durian juga. Durios sebatinus.
0: Kenapa
1: ada dalam benda durian dalam dalam saintifik. Durian dalam
0: nama durian kacik
1: dapatkan
0: lah
1: daripada orang pertanian lah ni wang. Durio Zibatinas. Bujang nama anak pula wang. Durio bukan pemain bola tapi syomir nama dia Durio. Maknanya durian juga dekat-dekat tu kan, daripada Durio durian lebih kurang lah.
0: Kalau
1: ni Ronaldo berakhir ya. Cristiano Ronaldo berakhir dia. Tengah tanya dia.
0: Kalau Indonesia kalau sebut durian ni sebut durian.
1: Duran-duran, bukan lah.
0: Kumpulan-kumpulan duran-duran tu.
1: Ngaruk lah. Ha? Jauh no tu.
0: Ada kumpulan Mak Saleh dulu-dulu lah. Kumpulan duran-duran.
1: Oh.
0: Dia ambil sebenarnya nama durian kat
1: cik. Rasa lah. Ada kaitan cukup
0: lah. Dia kata suka makan durian juga.
1: Dia boleh cukup eh. Tapi orang luar negara pun makan durian. Jadi tak durian luar negara bang?
0: Tak ada kat cik.
1: Tak ada tempat ye?
0: Tak ada.
1: Okay. Oh, you tak pernah makan durian lah? You tak pernah makan durian?
0: Pasti tak boleh bau kat cik.
1: Oh, you tak pernah deh. Tapi tak tahu durian ni. Awang sedap kan kakcik biasa. Bang, bola-bola ni sebuah bola tadi orang eh. Esok Jumaat 26 Jun ada 6 perlawanan.
0: Wah, banyak kan.
1: Start pukul 4 pagi Grup E bang. Pukul 4 pagi dia ni buat apa 4 pagi 4 pagi juga tapi ni Grup E juga first stage ke
0: dia main sebab lain-lain kot.
1: Sebab lain. Okey, 4 pagi Grup E Ecuador akan jumpa dengan Jerman. 4 pagi juga Curaçao akan jumpa dengan Allah susah nak sebut Cote d'Ivoire. sebut laju-laju yang akan sebut dua kali lah.
0: Bukan Durang Durion Albatista.
1: Pelik-pelik nama negara kau masuk ni bang. Pukul 7 pagi esok hari Jumaat apalah ramai orang kerja boleh tengok lah. 7 pagi Grup F Jepun akan jumpa dengan Sweden. Pukul 7 pagi Tunisia akan jumpa dengan Netherlands. Okay, Grup F juga. Oh, dia ada waktu yang sama tapi mungkin tempat berbeza ni bang. Lepas tu pukul 10 pagi Grup D Paraguay akan bertemu dengan Australia. Dan ini 10 pagi juga Turki akan jumpa dengan USA. Ini Grup D. Jadi ada 6 perlawanan. Boleh tonton di Sukan Plus RTM Click juga bang eh.
0: Okay.
1: Okay. Baik, kita baca WhatsApp lagi bang. Cerita durian ni.
0: Okay. Durian.
1: Kita ada
0: ni?
1: Mak Arifin bang. Mak Arifin dia. Mak Arifin dia kata saya berakhir doklah durian. Kita tak ada kebun durian. Jadi kira sedap belakalah jenis apa-apa pun duk milih. Kalau orang ada kebun dia makan milih. Pilih hok sedap aja. Kita duk kira rembak belaka. Jangan hok buruk ngemasang hok orang duk, benda nak buat poyok dia kata. Sudah rezeki. Baik sangat Mak Arifin ni eh.
0: Ya, ya.
1: Okey, baik.
0: Okey, Mak Arifin ni geng awak lah.
1: Geng awak lah. Kalau awak nak makan durian, geng Kak Cik.
0: Tapi benarnya Kak Cik, awak ni bukannya macam hatu durian sangat. Dok lah. Bermakna kalau awak ni, kalau...
1: awak pergi beli tak durian?
0: Dok berapa sungguh sangat. Tapi kalau beli, ada jugalah.
1: Maknanya awak tunggu orang buwi ke ataupun memang awak pergi beli? Kalau awak nak makan, ada tak rasa nak makan bang?
0: Ada juga.
1: Ada dok keinginan nak makan masa tu pukul 12 tengah malam.
0: Tak ada lah masa tu. Kalau berbanding okey je. Dok lah kita ni macam genok sangat lagi pergi cari tu dok lah sangat. Tapi beli tu tetap ada juga beli.
1: Awak akan beri ngejut lah. Kalau tengok orang jual durian, awak akan beri ngejut lah. Okey.
0: Gitu lah.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita makan dalam suti tu, awak rasa dah habis aku rasanya. Kalau sejuk habis.
1: Tapi yuk. Kak bila rancang kat cik buka pintu bau. Wah bau.
0: Mu jangan panjang kat cik. Cik kat tim aku kat cik. Aku tak tahu.
1: Okey, itu macam masak lagi bang.
0: Okey, lagi mocik pulau rusa ni katanya selamat berpuasa lah yang berpuasa hari ni. Okey, selamat petang semua. Oh kat ni apa ni? Oh ni geng kat cik ni.
1: Benda bang.
0: Kat cik dah lima kali durian kat cik. Yang suti gitu. Jadi pening.
1: Siapa dia?
0: Ya mocik. Mocik pulau rusa. Kalau dengan pulut capur satang sikit. Kenapa? Kalau dengan pulut capur satang sikit je isi durian. Baru boleh makan.
1: Oh, macam dengan Kak Cik jugalah. Tapi Kak Cik masalahnya, Wang.
0: Tak makan lah.
1: Pulut-pulut pun tak makan juga. Kalau buat durian gitu, Kak Cik makan pulut je. Durian nak makan. Ish. Nasi badan. Okey. Kita ada Zafaka.

0: Panjang benar Zangara ha. Hai Kak Abang, Assalamualaikum. Salam jujur. Okey, dari kejauhan Desa Parker. Kalau Kak Cik tak makan duyang, poyok makan tak? Poyok makan juga. Sebab dia poyok ni dicapu benda dah. Dicapu lada, capu gitu. Tapi tak lah makan banyak lah. Ataupun segala menu berasaskan duyang boleh makan ke tak? Sebab macam Azhar, duyang wahi sangat. Tapi kalau dengan poyok memang tak boleh. Tak boleh sign langsung. Wak Gura pun tak boleh. Ada orang yang tak makan duyang, makan poyok. Zah pula orang yang makan duyang, tak makan poyok. Tak boleh sign eh. Kalau tengah makan, orang letak je poyok atas meja, boleh mutus situ lah. Nak orang yang bui, poyok ni memang musuh. Musuh Zah paling ketat lah. Tahun ni durian memang jadi segoti. Siapakan durian berjenama tu, Musa King, kita boleh borong. Jauh-jauh gitu je ya. Dulu masa zaman cahaya kok, benda bak kelah-kelah raja buah benda dulu benda Zah jahai jugalah kalau bak kelah-kelah raja buah ni. Tapi ni Zah kenal dah. Kalau tengok isi tu, hok ana mustaking. Mustaking. Hok ana black tongue, udang merah. Mungkin dah bang. Kak Cik kena star kan.
1: Awak kena mi udang eh.
0: Mi udang eh. Awak dah tahu eh?
1: Awak
0: ana se...
1: Awak dah tahu kan
0: Cik. Tahu kok.
1: Awak bagi pukul-pukul kata belaka semua duyang.
0: Tapi kalau orang berahi wang, Suhaib tahu. Biasanya tahu. Macam Zah ni tahu ni. Kena ada. Cumanya Zah tak mahir lah kalau nak tahu isi dalam tu molek ke kurang molek. Tapi jangan sangat lah Zah beli kena hok buruk ke putih ke setakat ni. Alhamdulillah. Hok terbaru sebab duyang murah jebah tahun ni. Tahlih ayuh malam esok plan dah nak buat satang duyang. Sedap. Lepas tu kalau
1: Mereka tak belaka kan Cik. Makan dah.
0: Ajak tu macam dengar ya.
1: Tahu dah.
0: Dalam 200 packing, 100 pack satan metoh tu dan 100 pack segawa. Sebab Zah rasa tak salah kita cuba menu baru untuk talih. Bicok-bicok Zah. Kan? Sebab musim ni sekarang ni durian banyak.
1: Kalau macam geng Kak Cik ni, kalau ada
0: kalau orang mari geng Kak Cik tu, ia tengok sajalah wang. Kenyang kau rasanya. Sebab pulut tu macam nasi kau. Rugi Kak Cik tak urahi. Tak apalah. Kalau Zah kenyang, alhamdulillah. Zah makan untuk Kak Cik lah eh. Okay, selamat belaka Zah untuk talih kayak gitu. Kalau nak keluar boleh 6235330
1: 6238330 boleh kita keluar ni.
0: Okay.
1: Lagi kita ada ni, sayang kita ni, namanya kalau kita tengok dekat WhatsApp ni, dan Bayu Timo.
0: Bayu Timo eh.
1: Salam Kak Cik awam. Waalaikumsalam.
0: Okay.
1: Mama cikgu hari ni banyak durian ni, mari ya beli katanya. Warilah sini.
0: Okay, kita nak tahu juga sebab apa jadi durian jadi murah wang. Siapa ada Kak Cik baca hok ni eh. Mana tah? Kak Cik baca ni ada siapa dia jual siapa RM5 sekilo wang musangki. Siapa tahap tu?
1: Tak Jepang lagi.
0: Pendapa?
1: Ya, ada panggilan Kak Cik.
0: Ada panggilan eh.
1: Okay, panggilan dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Abang Jo ke? Kang.
2: Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Baju ni.
1: Zedah Baju.
0: Abang Jo. Mana dok orang Abang Jo?
1: Abang Jo memang.
2: Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Abang Jo ni tengah kerja ke Abang Jo?
2: Atau kita ke badak?
0: Nak kita ke badak.
1: Okey.
0: Okey, nak tanya Abang Jo ni berahi ke dok berahi durian?
2: Saya baru announce durian ni.
0: Baru benda beli.
2: Dia ada kebun.
1: Kerang tu mana? Kerah ke mana?
0: Di Mekah ke mana? Ke tak?
2: Dia
0: kerah gitu. Dah baju beli. Apa baju beli? Tak masuk lagi.
2: Dia
0: beli saja. Dah baju noam dia.
2: Ada orang molek.
0: Oh, ingat nak perang adik. Dia boleh perang tak bang?
2: Ya, ada
0: Dah banyak orang pergi.
2: Dan pun awak nak jadi dah. Nak pergi kalau pegang Jadi gitulah. Mungkin duduk yang mungkin wis haji tu.
0: Ya.
2: Terlalu manjuk orang.
0: Ya betul. Betul. Tapi maknanya Abah Jo ni kira makan duit yang berhayalah juga eh.
2: Tapi lah dia makan banyak kena pelik.
1: Ya betul dah kalau orang hari ada masak persiapan tu kena jaga jugaklah.
2: Tak mahal apa.
0: Ya ya. Dia Abah Jo kalau macam nama benda Abah Jo kalau pergi beli tu beli duit yang ni memang tahulah ni si molek dan molek mana boleh agaklah.
2: Kita tengok atas duit yang tu duit yang baru yang lama. Kalau duit yang lalu pakai panjang. Dia pendek tu mungkin dua sehari dah.
0: Oh gitu deh.
2: Tapi insyaAllah sekarang ada komputer tu orang yang dua kalau nak jadi pulang balik je tu. Tidak saja lah. Kalau contoh kita beli ini tu yang tak jadi tak okey. Baru.
0: Baik.
1: Baik Abang Jo, terima kasih banyak.
2: Kalau orang si manis pun dia ada si manis, dia cakit nombor dua je tu.
0: Tapi kita lah makan boleh tapi biar berpada-pada lah Abang Jo dah.
2: Pada tu saya tengok macam tu polong
0: macam polong
2: tu.
1: Ni buang-buang.
0: Duit yang ni beratu dah makan sulah habis suti.
2: Ya, kalau suti tu apa? Kalau
0: sudah
2: tu
0: obat. Ya orang tua betul ya orang tua ha.
2: Kalau banyak tu bukan obat dah.
0: Betul ke apa? Nyakit. Baik. Terima kasih Abang Jo. Assalamualaikum. Okey bang.
1: Lagi kita ada siapa ni? Abu Rahman.
0: Okey.
1: Kemamang katanya dalam banyak-banyak duyang. Oh yang free sedap sekali. Memang dah. Wah ya sini.
0: Ini dah yang free sebab moga jeb bawang eh. Iyalah. Boleh beli belaka insyaAllah eh.
1: Okey bang. Nak...
0: Sebenarnya lah makan durian ni berpunca daripada pengeluaran hasil secara serentak. Banyak jadi molek lepas secara serentak di beberapa negeri pengeluar durian menyebabkan bekalan melebihi permintaan pasaran. Jadi sekaligus memberi kesan terhadap harga raja buah. Musangki dijual antara 15 hingga 25 dijual RM5 sekilo lah. Oh maknanya tapi kata peniaga walaupun jual RM5 sekilo pun masih boleh untung lagi katanya. Okey baik itu pandangan masing-masing.
1: Jangan jual mahal. Kalau jual murah-murah tu insya-Allah ada rezeki dia.
0: Tapi kalau dengan keadaan murah gini kalau kau jual mahal jeng sikitlah
1: wah. Jenglah tu
0: sebab pilihan banyak wah dah.
1: Betul.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.
1: Okey Kak Cik, kalau kita terima pendapat ni, kalau panggilan-panggilan yang meragukan tu,
2: apa
1: lah, apa
2: skamer kau awang ke?
1: Tak lah, bagaimana ni, ada juga skamer, tapi awang kalau nampak dah, sebab kita kena ada aplikasi Truecaller tu kan, kita boleh tahu dah siapa dia skamer, berbanding dia akan warna merah tu, berbanding skamer tak bercakap. Ha, itu yang nak Kak Cik.
2: Oh gitu Kak Cik dah pakai alat tu, tapi hari tu sekali.
1: Pakai alat, dua pakai alat Kak Cik. Apps.
2: Apps. Kak Cik kawan tua lah.
1: Macam mana cakap?
2: Awang sebut apps, Kak Cik sebut alat lah.
1: Oh, alat-alat.
2: Bandingan ni. Ya tak?
1: Uzbekistan. Uzbekistan. Boleh
2: so
1: dah sebut
2: Kak Cik? So kata awang makan durian banyak ngak tu suara jadi serok. Suara awang serok ke?
1: Iya ke?
2: Tahu. Awang nak tanya. Ha. Setakat ni, ni musim pian durian ni makan lagi durian?
1: Tak makan dah. Tapi sayang awang yang belanja tapi alhamdulillah Zang pakar.
2: Zang pakar eh?
1: Zang pakar lagi
2: tu. Banyak ni makan?
1: Oh.
2: Durian dia bang?
1: Dia
2: temaga?
1: Durian biasa juga. Durian kapung biasa juga. Rasanya.
2: Ada orang tu dia suka durian warna kuning tu bang.
1: Ada pun yang warna merah kat situ mana kuning belaka.
2: Tapi kat penuh hari tu orang tengok. Banyak besar isi kan. Maksudnya ibu ada suruh lah ayo.
1: Sulah.
2: Dah banyak-banyak tu.
1: Masih baik ada kat cik.
2: Jadi persoalannya, pakuan ni orang lain tu bang. Pakuan ni orang lain tu.
1: Oh, dah berjadi kat cik.
2: Dah berjadi eh. Okey. Ada yang tanya, lepuk sedap kat cik. Lepuk ni daripada durian. Daripada durian boleh buat lepuk, boleh buat apa dia?
1: Pengak.
2: Bukan, boleh pengak, boleh buat poyok. Ada orang dia makan poyok, dia nak makan durian. Ada orang makan durian, dia makan poyok. Ada orang kita panggil poyok.
1: Okey,
2: panggil lah. Poyok, ada panggil lah.
1: Panggil lah. Okey, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tema. Tema pula dah. Tok Ma. Tok Ma. Tok Ma panggil durian ke?
3: Balik halian.
1: Oh.
2: Pada hari yang?
1: Pada hari yang eh?
2: Oh, maknanya memang berakhir lah ustaz gitu.
1: Oh, ya. Bukan, Tok Ma nak bagi kat awang hari tu. Sandar ke mana?
3: Alam bekas lah. Gini, Tok Ma beli dia tak setahun beli sahang. Kalau bawa alam bekas, kita orang pergi sejuk buku.
2: Oh, setahun tak? Tok Ma? Ha. Negara
3: murah ni. Oh. Dia alam bekas.
2: Berasa nak makan waktu bek senang gitu eh?
3: Waktu bek,
1: ha. Ni sipang dekat beku lah.
3: Ha, sejuk buku.
1: Kita cekor. Lepas tu kita letak dalam tu.
2: Kacik,
1: dah muluk.
2: Kak Cik, awak buat gitu juga. Tapi ambil bodoh yang suti je pun dalam tu. Tak jadi tak? Sudah
3: ni, Tok Mai makan ni sedap dengan es kering. Es kering buka.
2: Oh, makan durian dengan es kering. Duk mabuk tu, Mak?
3: Duk mabuk
1: Duk makan mabuk kau. Duk
3: puas makan. Awak takkan puas. Oh. Jepuk puas.
2: Oh, pandai tak pandai tak mahu reka tak? Mana kita reka lah. Nak
1: mahu
2: puas.
1: Jadi.
3: Kalau poyok tak mahu makan. Kalau dia makan.
1: Jadi Tok Ma pernah apa cekor dulu lepas tu letak dalam
2: plas,
1: apa ni tepuwe ke?
3: Ha, tepuwe.
2: Tok kat sejuk beku atas tu lah.
3: Ini tak mahu kan beli ya.
2: Beli eh. Oh, tak setahun Tok Ma eh?
3: Tok Ma tengah buat dah.
2: Okey.
1: Oh, Tok Ma buat dah eh.
2: Baik. Okay. Memang Tok Ma berakhir sangat durian ni setara ni. Okey. Penuh tu kat dalam sejuk buku tu penuh dengan durian tu. Okey, baik. Terima kasih Tok Ma. Makan durian berpada-pada Tok Ma deh. Assalamualaikum. Okey, kita ada Wah di Kemamang. Hoi tunjuk gambar durian wang. Ni Belana di Kemamang. Ia jual sejuk RM80. Lepas tu ada kabar isi dalam plastik banyak ana. Isi dalam plastik banyak ana nak RM100 je. Selagi mau arah plastik aku. Ni moga dok gaji lagi. Dok gaji lagi. Nasi ada jual. Ni moga dok gaji lagi. Nasi ada jual sebahku RM10. Tapi kecil-kecil lah. Belilah awak rasa-rasa dia kata. Tapi hari ni bukan dijaga pun tak ada. Hari ni hari gaji sedunia. Hari gaji dah.
1: Hari gaji dah hari ni. Kalau ni kajak angin lah.
2: Fakri Ali di live TikTok dia kata. Durian jerung banyak jenis. Hok rasa sedap-sedap belaka. Banyak jenis eh. Okey.
1: Tapi kalau macam hok yang masa saing awang beli tu. Plastik. Setakat mana muat plastik tu. RM40.
2: RM40?
1: RM40.
2: Oh, okey.
1: Okey lah, tapi CC okey lah.
2: Ada waktu ni, ada waktu jenis bakul. Banyak-banyak mana baku, maknanya kira tak kira.
1: Ni baku besar nampak tadi tu. Sebenarnya jadi puati lah.
2: Puati Abang Isa kata durian ketua dagu dan durian nak ramah nama dia. Oh, ya ke?
1: Ketua dagu ke ketua kelitik? Kak Cik Rolik dia ketua, ketua kelitik.
2: Bukan ketua Parkinson, bang. Ketua dagu. Ketua dagu kan ni, bang?
1: Kakak punya.
2: Durian nak ramah. Bukan, ada juga nama durian anak ramah dengan ketua dagu. Kak Cik ingat rambut tangan nak sekolah ha? Atau main tahu kata cu with tips nak pilih durian isi molek. Oh, tu kena tanya set-set kita lah, Wad. Ada panggilan lagi, bang?
1: Okey, kita ada panggilan. Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum. Durian-durian.
2: Durian.
1: Ayo cik.
2: Ayo cik.
1: Ayo cik. Ha.
2: Oh, dia memang pihang dia.
1: Ha, ayo cik mana?
2: Ayo, kalau hak berahi durian geng awang, kalau tak berahi geng kak cik.
4: Ayo cik baru buka dia tengok bola.
2: Ha, bola ke sekarang ni? Bola tak?
4: Hujan lawang tu benda ni Kanada.
2: Okey, bagi.
1: Dia tak buka TV siapa kita tak buka TV.
2: Tak cerita hak durian dah ingat dah kening. Okey, baik. Ha,
1: dah ayo cik berahi durian tak ni?
4: Ayo cik.
1: Ha.
4: Kalau ya, kalau tak ada, tak apa.
2: Ha?
4: Kalau ada, tak boleh tengok.
2: Okey, dah setakat.
4: Macam belilah. Macam beli. Kalau beli, katakan RM100. Jadi, yang murah macam ni, masa murah ni memang banyak buat RM100. Tapi, tak boleh tengok lah kalau duduk tepi dinding.
2: Tepi dinding.
4: Nak buka je.
2: Ada ayah cik setakat ni beli lagi duit yang?
4: Anak Aisyik beli dah Aisyik.
2: Mana Aisyik makan dah lah.
1: Makan dah lah. Kini rasa dah lah.
2: Makan lah.
4: Aisyik beli. Anak suruh beli. Aisyik beli hok. Boleh buat koyok.
2: Ha?
4: Ayah beli lah. Aisyik beli sebaku 20 je. Tapi ada kok. Boleh makan kan cik?
2: Oh, okey.
4: Saya kok sesambung.
2: Nak tanya sikit. Ayah cik, kalau sekali dah lah, biasa boleh makan berapa putih kalau sekali makan?
4: Kalau awak biasa kalau budak tu 2 teh boleh habis.
2: 2 teh setakat 2 teh je lah
1: 2 teh
4: tapi lepas pada sejam ke apa tu lepas tu kata dia tengok ada dia rumah.
2: Oh,
1: pening kan
2: bukan, tu. Bukan pening. Pening nak makan lagi.
4: Nak buka je.
1: Oh, nak buka je.
2: Bahaya juga gitu.
4: Nak buka je.
2: Oh, tak boleh
4: duduk. Kalau duduk kedal dah apalah. Terlalu tengok.
2: Nak jengki gitu durian ni.
4: Durian ni kalau betul-betul makan 3 tip ada isi dah banyak 4 tip boleh ambil.
2: Kena susuk dalam mesin basuh biasanya dengan ayu cik. Kena susuk dalam peti sejuk. Ya, jumpa susuk dalam mesin basuh.
4: Ya, durian ni macam jenama kat cik abang.
2: Ya
4: dulu mana ada benda udang merah.
2: Ya, dulu-dulu tak ada nama kita ayu cik
4: Ada. Kalau ada pun durian kucing tidur je. Ya.
2: Durian mana?
4: Kucing tidur.
2: Durian kucing tidur, durian mana ya, cik?
4: Durian kucing tidur, durian kampung biasa je. Tapi isi dia memang tebal boleh kan. Penuh, duduk, rapak, tu lah.
1: Butir kopel, tadok tu. Butir kopel.
2: Durian kucing tidur
4: nama dia? Dia dalam pasir dia tu, dia duduk ngekong boleh.
2: Itu dia panggil kucing tidur tu. Okey. Baik.
4: Waktu
2: isi
4: kuning tu.
2: Baik. Ayah cik berakhir isi kuning lah.
4: Cik dah kiatang je lah.
1: Ikutlah mana-mana pun. Baik.
4: Riyah ni. Leni macam betul je nama. B40, D20.
1: Yelah.
2: Ada belakang T20 ada belakang. Cik tau.
4: Dulu.
1: B2, B40.
4: Yang kampung je. Yang ni, yang jauh.
1: Yang
4: kampung ke tak ada. Main kelas-kelas je nama.
2: Betul lah. Baik, terima kasih Yoci.
1: Terima kasih cik.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Sama jaga diri.
4: Sama.
2: Bye Yoci. Terima kasih. Okay, kita ada Sakir Hamid. Dulu makan juga durian dia ni Dr. Leo dah. Nak makan warna tu. Lepas tu si Bonsu Yusuf Pak Nang kata durian suka makan tapi dua ulah je atas sutir durian tu.
1: Ambil saja, ambil sahaja je lah.
2: Ya.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mana cari dah jumpa ataupun dah jumpa cari? Nak kata setakat ni bagi Kak Cik Awang. Jumpa belaka. Mana?
2: Rotinan.
0: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu.
1: Awang lagi cari yang ulang kan, Awang?
2: Tak tahu lah, insyaAllah lah.
1: Ya. Makan ramai-ramai ke makan seorang, Awang?
2: Makan ramai-ramai, bawa sedap, Kak Cik.
1: Ramai-ramai ke bingkai jalan gitu sedap.
2: Tu ajak ada apa ni, hak yang berapa berhenti motor ajak makan lalu.
1: Minum yang masuk, jangan minum air gas ke apa, orang bahaya.
2: Oh, dari tu aku kata ada batang tak ni?
1: Ada batang ke makan durian? Batang tengok ke batang apa ke?
2: Yelah, pasal kenapa? Pasal yelah, orang kata tak boleh minum air begeh.
1: Lepas tu
2: makan ubat kadang tu ada juga, Kak Cik. Makan ubat, lepas tu makan durian.
1: Makan ubat, Wang. Ini ada jarak lah sikit, Wang.
2: Ya, memang jarak. Tapi gitulah. Buat marah sangat. Kalau makan ubat, makan durian.
1: Memang tu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Makan sulah tak apa. Sulah tak sulah. Kalau makan ubat ni, ada jarak juga.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yalo ke?
3: Yalo.
2: Okey. Yalo, mana yalo? Anjir, bayi durian tau.
3: Yang paling motor dah cukup sekarang.
2: Dah cukup?
1: Memang bahagia sangat.
2: Dah panas kalau makan durian ni?
3: Panas-panas gitu lah orang ni.
2: Boleh pergi deh, Awang. Kalau suti-duti pun rasanya tak boleh pergi. Dah rasanya duti pun tak boleh. Muk jadi lama, jadi macam muk jadi.
1: Apa ayah lo kata makan apa putih?
2: 5-6 tih tak boleh tu lagi.
1: Boleh, gagah sangat. Berahi sangat ayah lo. Sekejap muda lagi ke bayi durian ni, ayah lo?
3: Ya, dia tak berahi, dia suka.
1: Suka lah, Awang. Suka ke berahi tak sama,
2: Lepas tu, dah guna ni? Suka makan... Suka
1: kira berahi lah tu, Wang. Ayolah pilih-pilih kak durian. Maksudnya durian ni, durian tertentu saja makan ke ikut rembak je, makan je hak ni-ana?
3: Makan lah ke.
2: Makan lah ke.
1: Jadi setakat musim durian ni memang beli makan durian dah lah.
3: Makan dah malam. Makan 4-5 otor kat malam.
2: 4-5
1: 4-5 jadi 9 otor. Tak ada apa-apa okey. Tak ada benda-benda pala ya lah. Macam roti pula tanya Yolong.
3: Tapi kalau dengan rimal masih sama banyak.
1: Dengan benda?
3: Rima buah ikut dia.
1: Rima.
3: Dia
1: buah ikut dia.
2: Rima buah ikut dia.
1: Rima kau bukan?
2: Bukan Rima Nasidi, Kak Cik.
1: Yolong. Ayolong tahu tak macam mana kalau nak hilangkan kata orang tu macam yelah tips kalau tak mburi pening-pening makan durian ke maksudnya ada tips tak? Maksudnya kena jaga apa-apa ke apa-apa ke?

0: Kita makan biryang, ni makan ubat saya dah rasa, makan belaka.
1: Ah, bahaya.
0: Dah bahaya mana bagi saya lah.
2: Boleh, pernah buat gitu ke?
0: Pernah, hari-hari makan ubat lama.
2: Lepas tu makan biryang?
0: Lepas makan biryang.
2: Dah jarak-jarak?
1: Dah jarak ke, you
0: know? Jarak-jarak.
2: Sejak lah.
0: Okay, gitu lah.
2: Kena-kena?
0: Sejak, setengah jam baru kita makan ubat
2: lama. Sejak, setengah jam. Tapi malik

0: makan dengan nasi ke, buat lepuk ke?
1: Kita berani makan gitu, makan betul.
0: Makan betul je. Baik. Terima kasih, Yolong.
2: Terima kasih,
0: Yolong. Assalamualaikum. Okey, Emma Comel, dia kata hari ni rezeki boleh 3 durian kawan bagi.
2: Oh, iya ke?
0: Mak aku kata zaman muda dulu memang suka makan durian. Dia ni mampu tengok je lah.
2: Tapi kak cik, benda apa ni kan, kalau ni kan dulu kamu lah kadang-kadang kata makan durian dengan nasi kak cik.
0: Ya, betul.
2: Oh, kadang-kadang tu kan sebab mula dah biasa.
0: Sebab dia
2: menyenangkan,
0: wang.
2: Oh, dah biasa. Tapi bila dah apa cuba lagi tu sekali, sedap pulak kan, cik.
0: Makan durian nasi.
2: Pun nasi. Lepas tu air sejuk biasa tu. Lepas tu capung gula. Lepas tu durian. Letak lah 4 ulas, 5 ulas. Lepas tu kita gaul.
0: Kak cik tengok je.
2: Aku
0: makan sekali gitu, wang.
2: Oh, sedap kak cik. Kak cik tengah buat gitu, kak cik.
0: Kak cik tengah buat gitu, kak cik. Memang durian nak makan.
2: Dah biarlah berwarna nasi.
0: Itu yang saya tunggu.
2: Lain kak cik.
0: Apa yang lainnya?
2: Lain. Jadi vibe tu lain.
0: Tak ada vibe-vibe. Aku makan nasi durian aku tinggal, bang. Ayah Su kata makan durian banyak kena makan buah rambutan, duku pun boleh mengurangkan panas badan dan perit tekuk. Oh, kena makan buah rambutan buah duku pula dah. Okey.
2: Dia panggil lah. Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ni Kosu dek mama air putih.
0: Kosu. Baik.
2: Kosu nega durian ke?
3: Dia Kosu ada kebun durian.
0: Oh, ada kebun durian.
2: Kena buat baik
3: kebun.
2: Kena buat baik dengan Kosu ni.
0: Berapa ekau?
3: Ada 25 pokok.
0: Banyak juga. Durian dia Kosu?
3: Durian kapung biasa. Lepas tu musakin dia sepokok. Lepas tu dia duri hitam dia sepokok.
0: Duri hitam. Jadi molek tahun ni ya sudah. Buat sudah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Allah mama my jeboh ngati jeruk jual durian.
0: Oh, samalah sini pun. Lepas tu Pak Su tolak gua ni durian tu tolak ngetuk berair ke orang mari kebun beli ke gua ni Pak Su?
3: Orang mai kebun beli lah tu. Tu kasih.
0: Mai beli kebun.
2: Pak Su duk mama mana ni?
0: Awak nak pergi dah. Awak nak pergi.
2: Saja je. Sudah Pak Su.
3: Air putih.
0: Awak nak makan dalam kebun, Pak Su, boleh tak?
2: Air putih dalam tu.
3: Hello. Pak Su payung lah.
0: Tapi Pak Su payung. Macam nak ngaji payung. Tapi awak masuk mungkin dia pakai topi keledai awak takut buruk yang jatuh kat kita tempat. Ada tak orang nak makan dalam kebun, Pak Su?
3: Ada.
0: Nak rasa suasana.
2: Memang.
3: Pagi lah luruh molek.
0: Okey, Pak Su dia ada kebun. Ada orang Pak Su dia tanam durian tapi dia tak makan durian. Kalau Pak Su?
3: Makan.
2: Bos saya memang makan.
0: Makan durian.
2: Jadi dalam kebun bos tu, kenapa durian biasa ke? Ada
0: macam ke? Tadi Pak Su kata musangking.
2: Oh, musangking. Okey.
0: Okey, kita nak tanya Pak Su sebab Pak Su ni dia, apa dia, tuan kebun kan? Untuk pagi pandangan Pak Su dalam banyak-banyak durian lah setakat yang Pak Su makan, yang setakat Pak Su tahu, durian dia, hok, kata orang tu, mungkin isi dia, Pak Su rasa hok sedap lah, paling sedap.
3: Isi dia hot duri hitam tu. Memang
2: duri hitam.
3: Dia tak ada putih.
2: Oh dah.
0: Tak ada putih.
3: Dia spasa tu sulah spasa tu dia dua ulah sulah.
0: Okey. Nama tu nama buah tu durian duri hitam.
3: Durian duri hitam.
2: Mahal ni noh.
3: Mahal lah. Tapi ni dalam 18 riyal kilo. Tapi dulu mahal dulu. Dalam 17 riyal kilo.
0: Baik. Orang dah sebut musang-musang king. Sebenarnya ada lagi buah durian lagi mahal. Ya dah.
2: Jadi kebun bosu ada lah tu. Benda apa ni duit tang tu ada lah.
3: Ada lah tu. Ada. Tapi buah dah tu lebat mana tu.
0: Baik.
2: Memang jadilah tahun ni benda bosu deh.
0: Rezeki Pak Su jugalah. Baik. Terima kasih Pak Su.
2: Terima kasih Pak Su.
0: Okey, assalamualaikum. Salam wang. Pak Su janji dah tu nak payung wang. Kakak
2: awal,
0: payung.
2: Awal saja je kamu tak tahu aku bila nak pergi kak cik.
0: Okey, kita payung. Kita ada Muhammad Haizuddin Hamid. Assalamualaikum. Salam jujur okey awang kak cik dan sahabat-sahabat FM. Amba geng kak cik. Amba dok makan durian. Yeay.
2: Ya, kami.
0: Tok Mi
2: pun dok katanya, Tok Mi nak makan durian juga. Bau pun dok boleh.
0: Tok Mi geng kak cik juga.
2: Pening kepala.
0: Kita ada Pak Din Dungung. Sebab awak kak cik, saya geng siapa ya? Siapa ya? Saya tak suka durian. Tapi sekali hadap 3 butir baru rasa durian. Sebab durian kini leni terlalu murah. Nak bila beli banyak. Tuan durian tambah percuma lagi. Musim durian setahun sekali. Okey, Pak Din ni geng awang. Berakhir durian.
2: Awang

0: Ni Muhammad Suhadi Sulung ni.
1: Okay.
0: Salam kacik awang katanya.
1: Syahidi.
0: Nak tahu juga ni benda khok benda khok baloh dengan duyang ni. Oh, ini marah kita pula ni.
1: Bukan tanya benda baloh. Maksudnya benda yang dok oleh. Ya, maksudnya dok oleh kalau dengan duyang. Ayat dia dok baloh lah. Contohnya kalau makan duyang jangan makan timun Cina. Betul ke? Ada kata kalau makan durian tak boleh makan timun Cina. Ya dok.
0: Tak tahu dah.
1: Kadang-kadang kita dengar tu sama ada mitos ataupun hanya rumor ataupun maksudnya benda tu dok sahih.
0: Tak
1: tahu jugalah. Tapi kalau makan durian dengan biskut coklat apa kau?
0: Tak apa kak cik.
1: Tak apa eh?
0: Dengan kuah singgah lah apa kak cik?
1: Tu tengah tanya kalau makan durian dengan ubi? Pandang pulak kita palu-palu. Kita tengok tanya kat atas ni. Kat atas tahu benda gini. Kalau makan durian dengan nasi ayam boleh tak?
0: Makan durian dengan nasi ayam?
1: Boleh sangat.
0: Kalau kat atas lah.
1: Nanti kita tanya Syahidi. Ada yang tahu tak? Ada hot dog ni.
0: Makan
1: durian dengan benda apa hot yang ibaloh. Maksudnya dok ngam.
0: Ibaloh segera lah.
1: Ayam long dia?
0: Ayam long.
1: Sorang je.
0: Lepas tu dengan ni.
1: Benda?
0: Dengan poksu.
1: Poksu.
0: Poksu lah.
1: Okey, tak ada Khai Fitri. Assalamualaikum kacik awang. Dia kata Khai Fitri ya. Saya dok makan durian. Yeay, kita gang.
0: Okey, dengan lagu dulu. Baik.

0: Okey, itu dia. Jangan saya kita yang nak keluar-keluar lagi boleh 6235330.
1: 6235330. Tapi nak baca dekat WhatsApp ni wah, Iking di Bukit Payung. Saya memang penggemar durian Kak Cik Awang, tapi saya aloh kalau durian dengan kopi. Mabuk. Oh, durian duduk dengan kopi. Ada orang dia okey, ada orang dia tak boleh. Boleh cukup kabar. Dia memang tak boleh dengan benda apa. Macam Ikin ni kata dia tak boleh dengan kopi. Dia jadi mabuk, mari gelap mata. Jadi agaknya kalau nak makan durian, memang tak minumlah kopi. Jangan cari nyakit. Okey, macam Ikin dia tak boleh dengan kopi. Ada orang dia boleh.
0: Ya.
1: Itu Kak Cik nak tanya tadi. Ada yang kata tadi dengan timur Cina tak boleh. Kalau demo ada orang tu mungkin.
0: Timur batang okey ke?
1: Timur batang dengan toler rasa okey bang tak?
0: Toler okey.
1: Toler okey.
0: Dia ada siapa ni? Abang bawa ni. Abang bawa dari Batu Kaki. Abang makan nombor telefon baru ke? Pasal kita save dua hari tu ni. Salam Kak Cik Comel Awang Hanson katanya.
1: Well.
0: Bang Bok suka makan durian. Kita geng Bang Bok eh. Bagilah durian jenis gapa pun memang Bang Bok suka makan. Termasuklah semua produk durian. Produk durian macam-macam eh. Lepuk durian ke, poyok ke, bubung dengan pengak. Durian.
1: Abang buat durian.
0: Dia berbanding nama durian je. Bunga durian?
1: Bunga durian. Kau tu duduk kena-ngena je tak? Kacik bunga durian, kacik boleh makan. Tapi kacik kabur kawan tu lah nak terang rebuh tu, butir durian. Awang, biar agak-agak dia lama, berapa jam nak puk bang?
0: 3 hari tengah malam kacik.
1: Cara nak puk, dia puk kita letak benda bang?
0: Letak sudu. Macam daging. Minyak daging. Sudu-sudu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Abang Haji.
1: Abang Haji, banyak duit yang dapur.
0: Sebab apa ni?
2: Dapur ada pokok banyak. Abang berende.
1: Abang Haji ada kebun
0: ke? Tapi dia nak belanja kita ni Abang Haji.
1: Abang Haji ada kebun ke?
2: Pokok orang ke pokok
1: kecil. Sakit.
0: Sakit Abang Haji.
1: Sakit tayar Abang Haji.
0: Dah bila Abang Haji nak belanja kita ni?
2: Mari tasik ambil beli yang banyak kat rumah.
1: Dah Abang Haji makan duit yang tau?
2: Amba tak makan weh. Jok-jok kena. Amba tak makan tu.
1: Kena benda apa tu?
2: Amba makan malam ni. Sakit kepala 2 minggu.
1: Makan apa? Putih tau?
2: Amba makan suti je.
0: Makan suti je. Kena makan 5 baru tu.
1: Patutnya gitu lah. Ala-ala makan tu biar banyak sikit.
0: Dah baik kita ni kacik. Dah tu banyak sikit.
1: Lepas tu serik lah apa aja eh? Serik lah.
2: Kalau makan 5 jawab dia sebuah kubur
1: serik lah. Tapi kita mungkin tak boleh lah tu kok. Duduk-duduk
0: iyalah.
2: Amu mabuk dia yang dengan cukup lahat sekali pasal pita lama mana.
1: Abang Haji
0: cukup lahat boleh eh?
1: Dengan cukup lahat cukup nisang boleh tak Abang Haji? Cukup nisang
2: dengan nisang boleh.
1: Cukup lahat
0: jujur jawab. Bayang kacik tu
2: dengan tapai ubi tak dia
1: tapai
0: yang sungguh tapai ubi. Lepas tu
1: macam tadi
0: Timur Cina
1: juga ke Abang Haji kata tak boleh ya?
2: Dengan Timur Cina saya tak tahu tu.
1: Tapi tadi dengan kopi ya Abang Haji. Macam Zila kabur kopi memang tak boleh. Jadi sesuatu apa ya tu. Kalau makan durian dengan kopi dah tahu lah.
2: Ambil kalau poyok makan nasi tak ada apa-apa.
1: Sebab mungkin dia capur belaka dia dalam tu kok.
2: Jadi ambil ni dia yang apa dia kata orang bau apa makan minta maaf labu tau.
0: Yelah kalau ambil sulah dulu lah tu okey lah wau bak ada orang kira kegedor ni juga
2: ambu
0: juga lah. Orang-orang yang bagi durian selamat durian aku.
1: Banyak
2: durian
1: banyak jadi Abang Haji. Rezeki lah orang-orang nak makan pun rezeki.
0: Di tengah-tengah malam tu ada pendapa ni. Ada lah orang tengok TikTok di Ingat dan Baru tu. Memang
1: buat jualan murah. Jualan murah gitu.
0: Ada DJ je.
1: Ada DJ tu.
2: Memang banyak ada baru.
0: Kat tewa ada buat konsert situ kat dia.
2: Ada
1: kosa durian. Kosa apa? Kosa durian.
0: Dah baik kata kau orang.
1: Pakai maskot durian.
0: Pakai maskot durian.
1: Terima kasih Abang Haji.
0: Okey Abang Haji gurai.
1: Assalamualaikum. Yeah. Terima kasih Zeri Koliba. Mak Wang kata durian dengan air kacang soya tak boleh ya tu. Bukan mak Wang ada dululah pernah ada cerita lah sebelum tu. Ada yang WhatsApp ni. Sekejap kita nak baca sekejap sekejap kena baca sikit bang. Anak saudara kita Miss Noor kata tak boleh dan makan dan bau durian. Ada durian dalam rumah ia letak luar bang. Lepas tu Mawar Merah kata durian suka makan dengan nasi, letak air, gula dan garam. Durian gaul-gaul biar rata. Bukan juga lemak-lemak kok. Gaul-gaul biar rata, baru letak nasi. Sedap sehingga mencilat jari.
0: Betul. Buatlah gitu. Kacik buat lagi itulah. Kacik kalau boleh tengah, kalau mesti guarantee boleh makan durian kacik.
1: Kacik makan nasi je durian kacik. Ah,
0: kan? Biarlah kita buat gaul-gaul gitu. Suka bazik, bazik. Suka bazik suak. Dengarlah kacik pun suka bazik suak.
1: Tidak boleh orang. Ia adalah hang dia.
0: Ya? Yeah. Tidak boleh. Dua-dua orang tak boleh?
1: Tidak boleh. Sebab ia menghormati kacik bang.
0: Oh.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, ni mahu pergi sehati sejiwa.
1: Sehati sejiwa. Macam lagu tu kan. Okay. Mawar Merah kata pasal duriannya, saya suka berahi durian ni dari kecil sampai ni. Pojok pun berahi makan cicuah peta. Ada orang masa muda dulu boleh makan dan ni tak boleh, mungkin faktor kesihatan awak.
0: Orang kata ringan sama di dinding, berat bawa sendirilah.
1: Okay. Kita ada Abu Rangkilih dari Aceh Barat. Waalaikumsalam. Salam perkenalan dari kami.
0: Aceh pun sekarang ni musim durian. Musim durian juga.
1: Di Aceh pun ada durian juga eh. Aku Zamri kata, saya suka beli buah durian dan letak dalam kereta. Biar lekat bau dalam kereta. Aroma bau dia tu macam terapi.
0: Oh tidak.
1: Terapi teruk. Sabar je lah. Stopah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Stopah.
0: Balik mata. Sabar kalau sejang. Halo. Assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ada orang tak orang?
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Abang Le tadi jumpa awak.
0: Ya, tertengyang-ngiang. Terima kasih banyak Abang Le.
1: Abang Le teman awak malam ni, awak nak cari durian malam ni balik. Awak dah reti nak pilih durian ha.
3: Terima kasih
1: mana
3: awak durian
1: cari sekolah.
3: Kasih Allah.
1: Rezeki.
0: Ya, kat Kuala Lumpur kan banyak tu.
3: Oh memang Abang Leh memang lah. Kita boleh babak durian atau durian lah.
1: Oh berahi juga.
3: Tapi oh memang lah. Tapi alhamdulillah jadi je pasal benda. Mungkin macam mana ni, kalau kita buat gorang atau tu kata mungkin dia antara ramai-ramai penanam durian kita atau penjaga durian kita murah hati sekali. Dah macam dulu kan, kalau lepas kan. Mungkin sebab bersambar kan. Harga kan. Ya Allah, jadi ya Allah. Boleh rasa belaka. Mungkin kayu boleh rasa belaka. Ya Allah durian.
0: Tapi kacik Abang Leh ni mari yang dikati rasa sulah je, tapi hari ni dibagi orang tiga uti kacik. Jadi bagus tu Abang Leh ni.
3: Kita macam mana hari
1: Abang Leh memang berahi duit Abang Leh eh?
3: Memang berahi. Tapi Abang Leh dulu dekat kacik tau orang tiga uti sekali ada aja. Tapi mutakhir ni lepas pesing ni kat masuk 60 umur ni rasa dalam 5-6 ulang macam lain tu.
1: Rasa lain tu ya.
3: Dulu mungkin orang dengan partu umur berkali tu.
1: Abang biasa Abang Leh makan gitu je ke, atau awak pengak ke, atau makan mana?
3: Abang Leh lebih suka kat dalam orang makan satang tu. Buduk tu ya. Satang saja. Satang tu Abang Leh porlek dua tu. Combine dua tu cukup dah. Pada macam-macam dia rasa macam apa. Macam koleh tau. Memang sedap lah. Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Dia pula still lagi kalau bersetua. Maksudnya saya Abang Leh tahu lah. Dia tu kata. Kalau tak mahu stiker tu yang. Tak mahu tu kata. Okay. Kita lepas kita makan buah durian tu, orang tua ni arwah ayah Abang Leh ataupun Tok Ki ataupun kenalan orang tua tu, dia kata lepas kita makan tu kita ambil air masuk tuah dalam pasir tu. Kulit durian tu kan. Itu maknanya dengan tangan kita maknanya minum lah daripada pasir tu.
1: Okay. InsyaAllah.
3: Yang saya lagi pula kalau lah apa dia suruh makan tu, jangan lupa lah potong lah lemon kan. Lemon tu, peruh lemon tu panas kan. Durian tu dipandas kan. Nak dipandas sikit pada daun tinggi apa.
1: InsyaAllah kita basuh balik. Kita potong balik.
0: Terima kasih abang
1: untuk petua tu ya.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat belaka. Baik wang. Kita ada WhatsApp ni wang. Kimi di Batu Akik. Awang Kak Cik, hari ni cuti, jalan-jalan ke Pantai Penarik makan ICT sambil cari durian belah-belah ni. Tempat Kimi pun ada tapi saja. Sambil jalan cari tempat orang pula. Murah lah tempat Kimi, baru beli seplastik 30 ya. Boleh isi. Kalau pandai boleh 9-10 butir seplastik. Puan hati lah isi durian keruak besuk. Isi kuning manis rasa isi durian baru kan. Okay. Kimi dengar orang rumah dia memang berhasil sangat durian. Poyok kedua-dua durian memang.

0: Tiaga. Oh. Tanya Mung dah apa?
1: Tanya.
0: Dua tiga orang hak mari kedai Mung tau.
2: Aku pun tak tahu. Siapa? Tapi
0: buka... aku tengok lain macam.
2: Orang ni kerja wak bangunan depan tu. Oh.
3: Dia sebelum main kedai menjaga ni ada kawak bangunan orang-orang tadi tu.
2: Tapi dia cakap tu aku tak faham mana.
1: Dia pedih tadi bukan orang-orang kita tau.
2: Kan ajak gue takut juga aku.
1: Aku tengok spektor ni macam bong.
2: Mana?
1: Kawan-kawanmu ke bong?
3: Ha? Ha? Ya bukan gitu. Ini juga ada mari gitu.
2: Aku takut minat eh. Aku tak boleh sebab dia ni ya, banyak orang isu-isu gitu. Aku takut eh.
0: Duduk surang ni gue
2: tu.
1: Jangan boleh lah. Ni orang duduk marah sangat isu. Orang kata pelarian tu kan.
2: Tapi yelah dia tak buat benda. Dia buat kerja tapi gitulah.
3: Ibayong boleh.
2: Ha? Ibayong boleh. Bayong tapi tak biasa kan bukan orang kita. Kan kita bimbang juga. Takut dia tak tahu budaya
1: ke apa. Isu lain ni buat orang nak marah sangatnya. Dia orang ni orang pelarian. Mari duduk tempat kita. Tapi tak menghormati kita, budaya kita ni tak hormat. Tu kita nak marahnya gitu. Tapi kita jangan ambil tindakan sendiri kadang-kadang.
2: Tapi
1: tu
2: tapi tak boleh juga
1: yang itu. Dekat berlaku kat mana, kat satu kedai guci tu, dia pergi belasuh orang
2: negeri situ. Orang kita
1: pergi belasuh orang asing.
2: Tak boleh lah gitu. Sementara SA tak boleh lah. Kita nak hukum. Kita tak boleh buat debit tempat sendiri juga gitu.
0: Takut dia buat benda tak mulai ikut orang.
2: Tapi itulah. Tapi kita ni baik deh. Maknanya
0: bukan Malaysia ni baik.
2: Kita maknanya bukan cari rezeki sini, carilah molek sebab je kalau kita
1: pak orang Malaysia ni memang baik. Tapi kalau boleh jangan guna kebaikan kita ni, dia orang ambil kesempatan
0: selagi atas kepala dia panggil orang bagi betim deh.
1: Pihak-pihak berkuasa pula. Pihak-pihak berkuasa ni tolonglah perhati sikit.
0: Betul.
2: Yalah. Aku bimbang wang takut dia gini set-set tu tukar sama dia. Lebih kurang. Itu bahaya sain-sain gitu.
3: Dah belajar.
2: Bukan mumpung awang. Tapi nak royaknya. Tapi kadang-kadang gitulah dok. Orang kita lah.
0: Nak kata gua ni, Mek Jaga.
2: Kau kita milih kerja, Jek Gue.
0: Orang kita ni tengah hari diri baru bangun.
1: Dah kata milih kerja dok juga. Bukan. Tapi sektor, orang kata sektor pekerjaan kita.
0: Industri lah ada lah.
1: Dia. Hak baru ni di Melaka. Tengok dok. Satu jawatan pekerjaan tu berapa orang ramai?
0: Dah orang kita tak ambil kerja.
1: Bukan orang nak minta kerja betapa orang sekarang ni banyaknya kerja apa dia banyak orang tak ada kerja.
0: Dah dia pilih.
1: Tak pilih.
0: Tak nak kerja dalam ikan kata mu menyara
2: betul lah Mena. Tapi belum ni dok ramai mana main minum air kedai aku tengok ni macam ramai.
0: Dah wayaknya kan tak ada orang ni mi tak bangunan kita kat Malaysia ni dok jadi.
1: Tadi dia minum air kamu ni bayar tadi.
2: Bayar.
1: Saya tengok pitih-pitihan ni bayar kamu mesti dok.
2: Tapi dia cakap banyak lagi
1: tu. Bukan pasal ada piti betul negara mana dia bayar piti kamu tu.
2: Bukan betul dia tukar tu.
0: Ama sekali ada gambar daun haji.
2: Cuma bimbang juga kita sebab dia takut dia tak tahu budaya tempat kita. Benda apa boleh, benda apa tak boleh.
1: Aku takut bimbang gini ya, mari kedamu semua lagi awang jadi ngajuk.
2: Oh tu lah.
1: Ngajuk awang.
0: Dah sebab
1: main jauh kenal orang lain buluk.
2: Tak minat aku set-set ni.

0: Ya mu ya duk nengok kalau makan.
1: Membelak mu. Rasa mali yang jangan tak mau makan. Jangan mu buat mali aku.
2: Dia dapat baik ini senyum. Gitu. Tengok kamu dah ya.
3: Aku sudah insaf.
1: Siapa mu awak beli lah baik.
3: Oh sak. Sabar bersambung makan
1: dan suara. Saya tak lebih.
3: Allahu akbar.
0: Kamu ni sabar awak. Kamu ni apa?
3: Ini aku puasa. Puasa sunat.
0: Puasa kami.
1: Puasa sunat hari kami ke puasa beli?
3: Tak boleh panggil tasak.
1: Tasuan.
3: Aku gigit lidah ni.
1: Malunya kita macam kau ni.
0: Biasa.
1: Di surah siang malang lekuk lain-lain. Berapa dah tahu? Bagi ni puasa tasuan.
0: Biasa awak mu mula-mula awak mu tahu.
1: Jodoh ingat tak apa
2: hari. Kalau hari tasuan esok surah lah.
3: Eh, kamu bodoh kamu awang.
1: Aku yang mau gugah je.
0: Weh,
1: tak
0: tengok juga
1: aku kita.
0: Pun
1: tak
0: ingat juga.
1: Tapi untuk memuk dosis
3: tahumu. Amin.
1: Yang bukan.
0: Aku baru berkira-kira nak buat nama dia. Nak buat bubur surai satu ni. Lepas tu dah
3: kalau kita. Surai lambuk ni.
0: Surai. Aku tukar. Aku bangun surai awang kita berkaya daun kayu.
1: Lambuk tu. Ia gini macam kau. Ustaz cerita kau. Kalau kita posi hari Ashura ni kau. Ia kena. Kalau hari ni ya, macam gembus tak ada ya. Tak soal. Lepas tu proses sunat Ashura. Kalau nak buat hari ni kena buat satu.
0: Jadi dok, kalau kita dah puasa hari ni apanya,
2: mana kita kena puasa dua hari Jumaat.
1: Jadi gini macam kau. Kita kena kesih balik buat bubur Ashura kita ya. Hari ni kena buat satu.
2: Kalau kita tu kita payah ahad lah
1: dok ni. Dok kuat lagi. Tapi yang penting sedap apa buat suruh.
3: Lari apa-apa pun.
0: Maknanya sebab kita nak puasa dulu. Aku nak puasa dulu. Aku ke mana pun. Sebab kita takut gini. Takut belum tertuju pun bulan Muharram lagi.
2: Ya Allah.
0: Kita puasa lah sama-sama dah.
1: Tapi ibu buat suruh. Jangan lupa kita kena buat.
0: Aku waktu ambil modal. Aku ni mu bahagian kucah-kucah je.
2: Reskimo.
0: Kita packing-packing semua. Kita pagi-pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Nak bubur benda? Bubur jagung.
1: Ubi stela.
0: Lagi bubur benda?
1: Ayam, daging.
0: Budu tu.
1: Budu. Bubur lambung.
3: Bucaluk. Masing-masing.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, Gigi OK, Guan dan Gamuah kita. 4 minit lagi ke pukul 4 petang. Gigi, pukul 4 yang macam biasa lah,
2: Kacik. Kacik kami, kita ada.
1: Cakap ulu.
2: Hari ni, Pak Uyah seorang je.
1: Pak Uyah seorang je.
2: Pak Iwang.
1: Kita nak baca Amzan Gamang ni, katanya. Dia kata, ni yang tadi yang pasal Pak Su tadi lah ni. Kalau dengar kata labi gamuknya Pak Su ni, banyaknya sangat ni dah.
2: Baik, lepas tu ni Ayu ada tergambar. Assalamualaikum Kacik Awang, ni lah. Durian kucing tidur. Sepaksa tu hanya ada benda.
1: Biasa je.
2: Sulah je. Tapi gambar memang macam kucing tidur sungguh. Comel deh kejadiannya. Kebiasaan gitulah, sulas paksa ya tu. Isi tebal butir kecil, amba buai sangat duyang. Paling berakhir makan nasi air duyang. Nasi putih, capur air panas, gula sikit. Tapi tak bergarang lah tau. Gula sikit, duyang 4-5 ulah untuk sepinggan nasi. Gau-gau sedap, jelira rasa duyang.
1: Itulah kan, kalau duyang banyak sedap lah Kakcik. Mau uang ke benda ni. Kakcik Awang katanya. Mau uang makan durian sebab mau uang makan ubat jugalah. Pasal dia kata berani ayo lungo makan apa ni? Atas darah tu kata makan durian sekali ngobat.
2: Tapi seelok-eloknya semoleknya lah. Bukan pergi uang. Kalau boleh jaruk sikit lah. Ke guna uang. Kalau nak, yelah kita bukan doktor. Tapi serung juga aku.
1: Takut awang selalu baca. Tahu cik tengok kat Mak Wang ayat ngelah.
2: Mana?
1: Mak Wang rajin makan durian dengan puluk. Sedap macam makan puluk. Puluk apa tu?
2: Puluk benda. Puluk benda? Puluk satang.
1: Puluk satang.
2: Jangan sebut lah. Wang, kalau makan durian dengan letak ubat sapu tak apa tau. Makan durian ni letak ubat sapu dah kena ngene ah.
1: Ubat sapu. Sapu mana tu? Dia kata ada aku.
2: Sapu mulut.
1: Dah buih hang kan.
2: Kita ada Ani di Ani KB kat Ani kita. Assalamualaikum awak kak cik. Dulu-dulu berahi sangatlah makan durian. 5-6 butir habis sekali makan. Tak bila ni nak makan habis butir rasa takut dah sejak ada nyakit ni. Betul orang tua-tua kabar kalau tak ambil panas badan minum air dalam kulit durian tu. Ya tak ada arah kat Cik Awang. Ada orang makan dengan timun Cina mabuk. Ada yang duk mabuk. Ada makan durian dengan minum dengan air kopi. Tapi ada yang duk mabuk. Dengan betik pun ada yang mabuk. Awang ada duk mabuk dengan benda-benda orang?
1: Tak tahu lagi sekat ni. Tapi beban ni kita jaga jugalah kakcik.
2: Abang ni makan durian hidup dia tengok kakcik.
1: Aku mabuk tengok kakcik. Bakal hidup dia makan durian.
2: Oh gitu bang dah.
1: Ni Zahar dari Kampung Raja. Kampung Raja
2: pula.
1: Zahar dari Jalan Raja Laut. Kini mendengar melalui artikel. Katanya awang kena amalkan petua ni lepas makan durian. InsyaAllah. Di kampung ni minum air paksa dalam kulit durian tu lah. Adalah petua tradisional untuk menyejukkan badan dan mengurangkan rasa panas selepas makan durian. Ni kena tanya. Tapi ramai orang buat gini. Tapi mungkin Alhamdulillah lah.
2: Tapi ada juga orang dia kata makan dalam paksa durian pun ada pening juga bang.
1: Pening juga. Pening nak tambah lagi.
2: Sampai sengang tu. Nazri, okay. Terima kasih Syekh Nazri Wahab ya. Okey, baik. Okay. Kita ada Mekna Bukit Dimang pula. Dia kata, Kak Cik Awang, Mekna berahilah makan durian. Nak cerita mak, Mekna makan durian. Lepas tu minum air Nescafe kau-kau. Lepas minum dalam sejam, yang sakit perut. Ulat jambang 5 kali. Pening pala. Makan durian dah 7 ulah je. Butir kecil, isi tebal. Mungkin tak boleh kot dengan air tu, Mekna. Kadang-kadang ada orang atas orang, bang.
1: Ya, atas orang.
2: Ada orang tak ada apa-apa.
1: Kita body tubuh masing-masing, tau.
2: Ya. Okay. Nazri, kita baca komen Nazri. Bak Nazri kata, tak baca lagi ke Kak Cik, komen amba tu.
1: Baca-baca.
2: Awak baca, bang. Nazri ke Mamang, bang.
1: Okey, Nazri ke Mamang. Dia kata,
2: panjang sikit ke Kak Cik baca,
1: bang? Kak Cik baca.
2: Dia kata, amba tahun ni tak beli lagi durian. Pada makan hot free je lah orang bui, kata. Muga kata-kata murah rezeki. Tapi amba satu durian lah. Dalam keluarga amba dengan nombor 3 je makan. Hot lain padang tutup hidung belaka. Tapi amba utung lah kalau beli ke orang. Ke orang bagikan amba 2 orang je makan. Maknanya amba lah yang banyak makan. Tapi Alhamdulillah durian. Apa-apa amba duk kisah janji durian. Tapi kan, kalau musang king. Kalau musim durian murah ni, ingat karuhayo makan nasi dengan durian, letak air gula sikit, berjeluk lah makan. Ini ada jualan durian, wang. Naria sekilo, durian kapur kawing. Durian segar terus dari kebun di Kemamang, seplastik 40 riyal. Di Pasar Tani Cuka, harga kasih sayang. Jangan lepas makan durian, jangan makan kulit.
1: Kata ni, kata ya, tu gambar ni, ambil tu. Cakap pasal durian,
2: Cak debuh orang
1: Cak debuh. Ha, ya.
2: Murah rezeki sungguh dia.
1: Rezeki dia. Ha, kita je tunggu duit hampir apa lagi ni. Lepas ni Kak Cik.
2: Ya.
1: Kita ada cakap ulu.
2: Cakap ulu.
1: Apa yang Maida tu? Ha.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Terbuah. Kalau kampung kat atas, terbuah. Ha. Apa pokoknya?
2: Terbuah.
3: Ha. Pokok atas?
1: Terbuah.
3: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ha. Jadi, kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah, Nay. Ha, kan?
3: Don Halle tau.
1: Dia Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belah kiri.
0: Okey, ini pukul 4-5 minit dah ni. Macam yeah, kita kabur tadi lah. Kita nak sama-sama lagi dalam cakap ulu hari ni.
3: Kawaliknya memang kami lah. Dan kali kami, nak setiap kali hari kami, kita akan ada cakap ulu bersama-sama dengan Pok Ya. Kadang-kadang ada Kak T, ada Pok Ya.
0: Yelah.
3: Hari ni Pok Ya surang.
0: Hari ni Pok Ya surang hari ni. Assalamualaikum Pok Ya.
2: Waalaikumsalam. Ya,
3: hari ni.
2: Alhamdulillah, sehat juga. Macam ada batuk-batuk sikit lah.
3: Itulah lama batuk-batuk tau.
0: Batuk-batuk dia tu. Batuk-batuk.
2: Batuk.
3: Sebelum boleh bang. Jadi makna layu
0: lah. Debol.

0: Abang dia boleh kau suruh sebut dua kali jadi lain lah. Abang yang suruh dia sebut dua kali. Dia memang jadi peweng aja.
1: Sebut batuk.
0: Pak Ayah makan riang. Kita cakap
2: riang. Kadu riang. Macam Pak Ayah ni kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okay. Nak kata benda, nak kata berahit, dok dah berahit mana. Tapi boleh lah.
0: Tapi duyang kalau alik ulu memang panggil duyang juga kan?
2: Duyang lah, duyang.
1: Duyang.
2: Dia dah punya dah duri lah, duyang.
1: Duyang. Tapi awang kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa.
0: Banyak lah, kalau tak ada pun tak ada apa.
2: Gua ni punya macam kopi gok.
1: Apa yang orang kita
2: kopi gok lah.
1: Aku tukar orang kacik.
2: Dia macam ada pun tak apa, tak ada pun tak apa.
0: Macam pegok tak? Itu hulu tak?
2: Hulu lah.
0: Tapi Awang cakap tadi lain tak?
2: Pegok tak? Tak apa. Tak apa.
0: Dia sama tapi tak serupa tak?
2: Macam ada juga lah. Macam kita cakap hulu ni, dia macam ada bunyi-bunyi pegok. Ada juga orang wayak macam bunyi hulu tembelang pun ada juga.
0: Mungkin dulu dia kan orang-orang dulu dia jalan. Jadi persinggahan tu lah.
1: Yelah.
0: Dia berkongsi bahasa jugalah.
1: Tak ada pilih lah kita.
0: Okay, baik. Hari ni kita suruh ke Pak Jah kita lah. 5 kataan lagi ya tau.
2: Okay. Macam biasa lah Pak Jah buat 5 kataan dalam cakap ulut kita ni. Okay. Kataan pertama, dereloh.
0: Dereloh.
2: Dereloh.
0: Kau ambil pen seorang. Dereloh eh.
1: Dereloh.
2: Dereloh.
0: Dereloh.
2: Okay. Dereloh.
0: Dereloh.
2: Dereloh. Dia Dereloh. Dereloh. Dereloh.
0: Dereloh.
1: Dereloh. Dereloh. Dereloh. Dereloh.
2: Dereloh.
0: Mak aku kata tidur. Kabur. Aku ada kabur. Mak aku kata tidur. You know sama dengan juga tu. Aku rasa.
2: Okay.
1: Awak berdemar juga tadi.
2: Kak Cik rasa benda?
0: Hampir sama juga. Rasa macam tidur.
2: Macam tidur. Ada orang-orang mayap ni?
1: Macam geloh.
0: Dereloh.
2: Tak sedut lah. Okay, betul lah macam mokku ayat lah. Okay, dereloh ni maknanya dia tidur.
0: Oh, ya ke? Betul.
2: Tidur. Ada sel lagi. Linuk. Tidur juga.
0: Linuk.
2: L-I-N-U-K. Linuk.
0: Maksudnya tidur lena kot. Linuk.
2: Mungkin lah.
1: Linuk ni berada lena. Lena lah.
2: Linuk pun tidur juga.
1: Dereloh ni tidur lah.
2: Dereloh pun tidur juga. Maknanya tidur lah. Okay lah. Dereloh saya, linuk saya, semua tidur. Tidur belakang dulu.
0: Wah, ini tepat eh. Pak Yakab bosa boleh awak lah.
2: Mak aku betul kan eh. Pandai mak aku awak. Okey, ni contoh ayat uluk dia eh. Okey. Mau ni, kije dereloh je sampai tengah hari gak. Dok sakit pala eh, mak. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Awak ni kerja tidur je sampai tengah hari. Tak sakit kepala ke? Okay, macam mak aku ni dia kabur. Muni suka sungguh lah dereloh. Dia kata.
0: Okay. Baik.
1: Satu ayat.
0: Okay. Satu kataan, satu ayat.
1: Okay. Satu ayat, satu ketang.
2: Okay, yang kedua. Galuk.
0: Galuk.
2: Galuk.
0: G-A-L-U-K.
2: G-A-L-U-K. Galuk.
0: Galuk.
1: Galuk.
0: Muhammad
2: okay, menjuk. Okay, orang ayat galuk. Sebab dia dekat kan. Galuk dengan galuk.
0: Betul ke?
2: Bukan. Awang yakin dah yang benda betul lah.
0: Degah yang ambil pita kat cik. Pita orang lain.
2: Dia takut dan kurang.
0: Dia takut dan kemok aku.
1: Celuk.
0: Galuk. Dia apa galuk?
2: Galuk.
0: Bukan galuk dia.
2: Bukan. Dia boleh jawab tak?
0: Tengah jawab.
1: Gopo gapah.
0: Dia benda. Yang nama benda. Dia kata kerja ke? Sifat ke? Kata nama ke?
2: Okay, tengok Mainah. Jawab mana cik?
0: Mainah kata sibuk.
2: Makna ayat sibuk.
0: Galuk sibuk.
2: Okey. Tengok lagi pihak. Ada lagi orang okay, nak ayat.
0: Boleh tengah jawab. Benda galuk tepi betih lah ni.
2: Tu Mr. Propa.
0: Dia pula galuk tepi betih.
2: Galuk tepi betih.
1: Glewak.
0: Glewak ke?
2: Okey.
0: Okey. Wak bolok Mr. Propa kata. Galuk ni wak bolok. Jeffrey Sulung kata gopoh. Syahrul Ramadan kata gelojoh. Kita lagi.
2: Kita tengok
0: lagi. Okay.
2: Kita tengok pihak yang betul.
1: Siapa yang paling tepat ada.
0: Galuk. Okay. Tengah ada. Okay. Kita tengok nanti kat Pak Ayah kakak bola. Yeah. Bolok. Kiang kata bolok.
2: Kiang kata bolok.
0: Okay. Baik.
1: Khabar sedang menaiping.
2: Khabar dia jawab benda.
0: Nak khabar alik.
1: Melulu.
0: Galuk ni melulu kat bahagian. Okey, anak khabar kat TikTok pun boleh, WhatsApp pun
2: boleh. Ya, boleh belakang.
1: Okey. Gelojoh, siapa ni gelojoh tu? Baca dah.
2: Gelojoh. Syahrul. Syahrul Ramadan.

0: sibuk bolok, Mekna kata. Dia kata, dia keadaan ke?
1: Keadaan.
0: Suka
2: keyang.
0: Galuk nak buat kerja sakok itu.
1: Suka guluk. Nak buat kerja sakok. Aku kata ni.
2: Buat bolong.
1: Okey, Pak Eka bawa tak? Nak kabar ke tak Eka kena?
0: Kena teka lagi.
1: Kita
0: boleh peluang teka lagi. Mana tahu kau betul dalam ramai-ramai betul ke?
2: Boleh doyang lutih.
0: Muas reflexology kabar kaluk.
1: Ya, kaluk dia ayat dah. Pantai Adimi bertahun-tahun ni. Berteka-teki ni.
0: Doyang belakang kau biasanya.
1: Zat doyang ni.
0: Betul tak
1: ya? Okey, baik khabar lah. Okey. Galuk ni betul lah. Nyibuk, bolok.
2: Kalau kaluk tu kan tak? Kaluk.
0: Kaluk ni lain
1: lah.
0: Kaluk lain.
1: Kita buat nyibuk. Betul lah. Galuk. Okay. Mana dia menyibuk. Ada kata buat bolok je kan. Dia benda yang sama je. Okey. Ni contoh ayat uluk dia. Okey. Berakhirlah mikir ni buat galuk tengah orang ramai buat kerja tau. Gek marik je.
0: Gek marik.
1: Ha, betul lah. Tapi tadi Pak Yah pun macam pening nak terjemah. Gek marik tu. Kita nak kabar mana dalam bahasa standard.
0: Maksud gek marik lah. Pergi situ, pergi sini lah kot.
2: Pergi mari.
0: Mua ayat gitu kau pening, bang. Masa standard ke? Standard ke gitu?
2: Ya, pergi mari.
1: Kejap, Pak Yah translate guna. Okay. Korang ni suka sangat menyebut dekat orang ramai tengah buat kerja tu. Pergi mari. Tu ayat orang ramai.
0: Mua ada cikgu kat hati je, mua. Cikgu BM.
1: Tapi kalau ikut Pak Yah, terjemah gini. Kejap ke situ, kejap ke sini. Maknanya dia tahu. Culok.
0: Bukan colok ah.
1: Bukan.
2: Culok.
1: CCULOK. Culok.
2: Culok.
0: Dia bunyi lok belakang.
1: Culok dia.
0: Dia bunyi lok
1: ah. Dia ngidau okey.
0: Ngidau. Sebut kali bang.
2: Culok.
1: Culok.
0: Ngidau jangan tengok ngang sikit aje.
2: Culok. Kaji.
0: Culok.
2: Okey. Baik tu.
1: Culok.
0: Contoh ke culok benda apa?
2: Celok
0: boleh. Ayah orang kata dok duduk diam.
2: Mencelah ke?
0: Dah duduk duduk diam.
1: Tu celok kan?
0: Ha. Mekna kata nyusuk.
1: Nyusuk mana wayak?
2: Nyusuk.
0: Culok.
1: Culok ni.
0: K belakang. Terima kasih nasuhah yang lain. Boleh terah. Cuba.
1: Culok. Kalau dah dengar, kita cuba. Okay, culok.
2: Kalau dengar, kita cuba. Okey, lagi Kak Abang sedang menaiping.
0: Okey. Mak Pak Oli kata culah. Mentah-mentah bunyi gitu ya. Kiang kata suluh. Tak apa, terah.
1: Kalau macam korang. Suluh macam uluk ni, dia banyak
2: suluh.
1: Tanjuk. Kalau orang, macam kita sebut macam arah kuala sikit, tanju. Kalau macam uluk berbunyi macam hulu sikit, tanjuk. Cuba mau tanjuk sikit. Kenapa ada bawah rumah tu?
2: Tanjuk dah.
0: Kalau kita suluh lah.
1: Cuba suluh apa yang ada dekat bawah rumah.
0: Jeffrey kata duk celoh. Duk celoh ke duk celoh?
2: Cilok-cilok kot.
0: Tak tahulah.
2: Jawab kamu tadi lah.
0: Ni ada siapa WhatsApp ni. Dia kata, saya Johan kata timbung ngejuk.
1: Culok lah. Okay, buat jawab-jawab benda. Pergi lagi nak teka.
0: Teka lagi.
2: Teka lagi.
1: CCULOK. Culok.
0: Okay.
2: CCULUK.
0: Abang Is, kapal minda tak? Dia kata culok kepala botol.
1: Orang culok macam kapal minda panggil getok baik dah lah.
0: Kepala botol. Maknanya botol tu.
2: Buka.
0: Maksudnya
1: tu dah macam Pak Yah ni lain. Kukut lah orang kampung Pak Weh wayak kita.
2: Mungkin lah. Pak Weh.
0: Ni apa sahadu yang tadi. Okay, baik.
1: Okay.
0: Botok. Benda ni.
2: Bot. Kepala botok.
0: Culok ni kepala botok. Bukan
1: botok. Sebab macam orang Mindek ni kan, dia macam ada awal-awal bunyi uluk terkandung juga. Dia uluk ni uluk dungau kan.
0: Culok ni kepala botok.
1: Okey, pokoknya jawab lah. Okey. Adalah macam dekat-dekat dengan Port World sikit. Maknanya kalau ikut daripada orang Hulu, orang Kelabang ni, culok ni maknanya macam topok-topok-topok gitu. Macam kita gunting rambut, macam ada copeng, ada copeng rambut, tak ada rambut, ada rambut, ada tak ada rambut.
0: Tapi memang untuk rambut saja.
1: Untuk rambut saja.
2: Copeng ah.
1: Copeng kan orang panggil?
0: Copeng, ya, dok tak ada tanda-tanda gitu.

0: awang ni besar-besar tidur dekat kapal tah. Cik-cik dulu awang.
1: Kita makan kuat cik batah.
0: Sepeng ke kapal?
2: Ah, sepeng. Aku ada banyak sepeng.
1: Sepeng. Okay. Jauh pergi.
2: Kalau orang duduk ni, culuk mana?
1: Culuk.
0: Culuk.
2: Culuk?
1: Culuk.
2: Culuk.
0: Lepas tu abang kita nak lebih dua kali sebut.
2: Kali kedua yang berubah dah.
1: Tak ada pun Uzbekistan.
0: Abang ni memang
1: lana. Cik, tu buat Uzbekistan.
0: Oh, benda. Jadi culok ni sepeng eh?
1: Sepeng eh?
0: Rambut
2: tu lah. Okey, macam Pak Yan ni, culok ni Pak Yan terjemah bertumpuk-tumpuk untuk rambut lah. Ada panjang, ada pendek.
0: Oh, betul. Betul lah.
2: Okey. Okey, ayat ulut dia eh. Pia kerak rambut mautah, culok-culok je. Macam keni kerik tikuh.
0: Okey. Mokku ni dia kabur. Kalau mokku panggil suluh.
2: Suluh tak ada tu lah. Tanjuk tadi tu.
0: Tanjuk tadi. Tadi tu. Okey. Baik.
2: Okey. Terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Siapa yang potong rambut awak bertumpuk-tumpuk panjang dan pendek macam digigit tikus.
1: Okey. Baik. Kita nak dengar lagu dulu sekejap ni.
0: Kita dengar lagu dulu.
2: Jangan lagi dengar lagu.
1: Okey. Lepas tu kita sambung balik lah.
0: Ada dua kata anggi.

0: tutup dahan dahan kayu aku dia tinggal gangak aje. Bila bila kita kerak dahan hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dahan hok besar je. Jadi tinggal gangaklah. Mau tutup buat juga kena dapat tinggal gangak aje tak dok dah tahu. Jangan nak mecok. Alah jangan buat mizau mizau.
1: Nak kecil tau. Ini kena kuan ni rumah lepak je nak. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
0: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Mak mari makan gula sepupu. Melaka Jasing. Pada kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi.
2: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Di Terengganu FM dalam jijik okey. Setiap hari kami pukul

0: dengar belakang hari.
1: Okey, kita jumpa lagi pukul 4:22 minit petang dah ni.
2: Baik.
1: Okey, kita ada tiga dah kataan kita hari ni.
0: Yeah.
1: Kita ada dua lagi dah baki dah. Okey, seterusnya apa ya?
0: Okey, yang keempatnya pula ni. Pitih.
2: Pitih.
1: Pitih.
2: Oh, kita berhari sangatlah.
1: Piti. Oh, piti.
2: Apa yang dah piti,
1: Bang? Oh, apa dok?
0: Bukan piti mah, nah.
2: Piti.
1: Bukan duit dah, tak?
0: Bukan. Bukan uang. Ha.
2: Ida kena ngena dengan piti, kan? Ha,
0: kita
2: kena ngena dengan piti juga. Kena ngena uang, dia kena ngena duit. Okay.
1: Nipi?
0: Ha?
1: Nipi?
0: Bukan nipi. Dah buat apa ya orang wayak nipi?
1: Pih-pih ni.
2: Memang ambil muda, ambil
0: belakang. Piti.
1: Kadang-kadang lebih kurang cakap ulun dengan Kuala ni benda-benda lebih kurang lah.
2: Dia ada sabdu tak, Pak Ya? Pitih je ke pitih?
0: Pitih.
2: Pitih, dia sabdu sikit. Pitih.
0: Ya. Kalau pitih tu macam pitih ni kan? Pitih duit tu.
2: Okey, okey, baik-baik. Kiang kata banyak duit.
0: Banyak duit.
2: Dia tak ada kena dengan pitih, yeah. Maknanya dia tak ada kena dengan duit.
0: Ejen dia P-P-I-T-I-H, pitih.
2: P-I-T-I-H.
0: Pitih.
2: P-I-T-I-H. Oh, okay.
1: Oh, pitih.
2: Daun kok dekat pokok, Mekna kata.
0: Pokok duit-duit ke, Mekna? Duit karung, kau panggil tak?
2: Duit karung?
0: Pitih karung, kau panggil tak?
2: Okay. Ini tak ada kena-kena tu. Boleh teka lagi, cepat-cepat.
0: Teka lagi.
2: Okay. Emily Shah, terima kasih. Selamat petang semua. Ya?
1: Rani Murabu. Bukan tak ada lagi ni.
2: Okay. Wan Nor, terima kasih. Zaliha. Kak Abah kata, piti tu bintik-bintik.
0: Bintik-bintik? Bukan dia ke?
2: Bukan.
0: Dia kalau macam uluk ni, kalau bintik-bintik, dia panggil patik-patik.
2: Tapi dia anu panggil patik kak.
0: Patik kak? Sama
2: lah kata.
1: Dia buat patik-patik. Buaya je buat patik-patik.
2: Okay, kita patik-patik gitu. Kita patik.
0: Hanya ngidong. Memang mulut ni banyak ngidong.
2: Kita
1: tengah
2: duduk ngidong
0: sangat. Yelah. Patik patik je. Macam cumi daun keladik tu. Patik-patik je cukup.
2: Lain tu kak.
1: Bitik-bitik lah.
2: Okay. Kalau nak je tunggang tu, patik-patik juga bukan?
0: Bitik-bitik je kan. Ni Kiang kata sudah nampak duit je kalau pitih kok.
2: Jadi pitih tu bukan duit dah, bukan wang. Okey,
0: Pak Yaw bagilah clue ni. Jadi pitih ni dekat-dekat juga ni perkataan Kuala lah. Macam bunyi dia macam sami lebih kurang je.
2: Sami lebih kurang.
0: Lebih kurang je bunyi dia.
2: Pitih.
0: Kita Pak Yaw ni macam ulut ni dipusai sikit je. Bunyi lain lalu.
1: Pitih. Titis. Ai titik.
0: Bukan.
2: Abang Migli kata nipi.
0: Sami jawab ya nipi. Bukan juga.
2: Bukan juga. Awang bukan nipi.
1: Bukan juga.
0: Okey, wayai lah ke.
1: Okey.
0: Pitih ni maksudnya dia? Peteh lah.
2: Oh, peteh.
0: Ya, dah kan dekat-dekat dengan Kuala Raya.
2: Mari sikit. Peteh.
0: Peteh lah.
1: Peteh awak peteh. Kalau itu maksudnya pitih awak.
0: Pitih.
1: Pitih je.
2: Maksudnya minta pitih dengan awak.
0: Kalau macam pitih lah, pitih lah. Dia macam tak saduk kan.
2: Pitih.
1: Peteh.
0: Pitih.
2: Okay.
1: Salah khabar. Bukan bitik-bitik khabar. Cuba ditawar hadapan.
0: Maknanya dia peteh.
1: Peteh.
0: Macam kecil. Kalau macam peteh ni, bahasa stand up pun peteh juga lah.
2: Peteh juga.
1: Okay. Okay. Contoh ayat dia.
0: Okay. Ayat uluk dia. Orang dok main dekat dengan lembuk tau. Dok saja ni pitih lembuk kau.
2: Dia kata cakting.
1: Antara ayat ni cakting
2: lah.
0: Cakting. Okay. Terjemahan dalam bahasa standard. Jangan bermain-main berdekatan dengan lembu. Nanti kena peteh.
2: Peteh
0: tengah nu peteh.
1: Pitih tengah nu
0: peteh. Pitih tengah nu peteh.
2: Boleh buat lagu. Ya, nyanyi. Buat yang nyanyi tak.
0: Pitih tengah nu peteh.
2: Nyanyi dengan benda. Katih.
0: Katih.
1: Katih dengan katih. Sama sekali.
2: Okey, baik.
1: Kisah lagi.
0: Kisah lagi yang kelima ni. Pak Yaw kata macam sami. Lebih kurang dengan Kuala ikut.
2: Okey.
0: Rikak kaak.
2: Rikak kaak.
0: Rikak kaak.
1: Reski pun kena
2: reski. Kaak ni macam kurang tau. Kurang.
1: Rikak.
0: Rikak kaak. Pak Yaw tu pernah dengar. Kak Cik pernah buat konten kan dekat TikTok itu. Kaak kan. Kaak. Kaak. Kaak. Kaak. Tengok lah. Okey. Ni lah yang bukan. Rikak kaak.
2: Rikak uang. Bukan.
1: Kaak.
0: Ejen dia R-I-K-A-K. K-A-A-K. Kaa.
2: Kalau Kaa. Tapi Kaa ni dekat tengah hok biasa Kaa rezeki semua tu.
0: Bukan.
2: Oh. Waromlah kata Pekat Likak.
0: Pekat Likak. Bukan lagi. Biasa orang Gombelah ni betul.
2: Likak. Abang Mi pun kata itu juga Pekat Likak ya tu.
0: Mungkin bahasa di Mi lah kot.
2: Bukan Abang Mi. Bukan.
0: Okey.
2: Payuh sikit tu. Okay.
0: Rikak Kaa.
2: Teka bang.
1: Benda lah. Rikak Kaa. Abang pun macam gerbang-gerbang.
0: Kalau macam Kak Cik dengan Awang, kalau macam Kahak biasa dengar tak?
2: Kahak ni?
0: Kahak.
1: Kohok.
0: Kohok. Orang kata kan tak sebut kan Kahak kan?
2: Yo, iya. Doktor, saya banyak Kahak tu.
0: Okey. Kan macam Rikak Kaa ni.
2: Ni, Abang Is kata Kaku Kahak.
0: Benda kaku kerasan. Okey, kerasan bagi kapok kok wei kita dah. Okey.
2: Rikak Kaa ke dekuk dia tu.
0: Kabar. Okey, payah wayak dah. Okey, Rikak Kaa ni mana? Rikak Kaa ni mana ni? Lenguh.
2: Jauh sangat.
1: Lenguh.
0: Ada orang sebut saya Rikak saja, ada orang sebut Kaa saja. Rasa macam Kaa je badang ni.
2: Gaji
0: dengar.
2: Tapi kadang-kadang ia benda-benda gini masa orang lama wang.
0: Sebab kita duk guna kan.
2: Betul.
0: Rikak Kaa
2: ni. Lengor betul.
1: Bolehlah. Lepas pada ni terang lah. Guna sekali agak segar sikit gak Kaa I rasa. Biar nganggeng popok ni.
0: Okey, Rikak Kaa ni maknanya lenguh lah.
2: Okey, ni mungkin macam tulang belikat aku kena. Dia dekat
0: mungkin dah kok.
2: Padang-padang.
1: Ini lenguh tu kok.
0: Mungkin nak menguatkan lagi dah. Biasa kita biasa dengar sebut Kaa aja kan. Ini nak menguatkan lagi maknanya Rikak Kaa.
2: Ni dekat aku Kaa ya tu.
0: Maknanya lenguh.
2: Lenguh.
0: Okey.
2: Baik.
0: Okey, ayat ulut dia. Okey. Habis Rikak Kaa tu bau ni. Awe nyaku dengan meleroh petang marang.
2: Nyaku tu nyaku dengan neroh kan. Kita neroh juga kan.
0: Okey, ni ada orang kalau berang ni kata jawab ni ya kabar ni kalau Kaa ni lengang. Awang kalau berang. Untuk mungkin daripada awang kalau berang ni lah di komen dekat TikTok kata ni. Dia kata Kaa tu lengang. Mungkin untuk kapu dia.
2: Okey.
0: Okey, awang kalau berani orang lagi. Orang kapu lagi.
1: Okay, lengang. Bermakna lengang berpanin nama
2: bukan
1: dia.
2: Lengang ni wah, lengang lah.
0: Ah, bapak ya faham. Maknanya Kaa lengang, lenguh lengang. Lenguh lengang. Okey. Bapak baca kali kedua bapak faham.
2: Tulis dengan baca sama.
0: Okey, terjemahan bahasa standard. Okey. Habis sakit badan disebabkan melakukan kerja-kerja menyangkul dan mencabut rumput semalam. Meleroh tercabut upuk lah.
1: Jadi lima kata dah ni. Jadi kalau kita nak ni dah dekat kan.
2: Dah
1: dah lah. Ulang kaji tu.
0: Kena ulang semula dah.
1: Ulang semula.
2: Ulang lepas asur ke lalu?
1: Boleh je kau rasanya
2: pasal boleh lah.
0: Boleh pasal lah.
2: Pasal boleh. Lagi
1: pendek je lah.
0: Okay.
2: Kata
0: Ang
2: tadi tu kita ulang kaji balik. Aku dah ingat lah.
0: Jangan kek kuani-kuani belakang Remy tau.
1: Kita ulang balik sekarang kata Ang. Tapi awan juga nak kabarlah waktu asal kita ni bagi daerah-daerah di negeri Terengganu kita lah. Asal kita hari ni Kuala Terengganu Barat juga Kuala Neru pukul 4:38. Besut Setiu 4:41. Begitu juga dengan ni bukan Besut Setiu 4:40. Dan sesuai kita yang berada di Kemaman dan juga Dungu Asor kita 4:39. Itu antara
2: kita tak waktu dululah
1: waktu Asor lah bagi daerah ni kita
2: jadi Pak Yang mari semula
1: Pak Yang mari semula
2: lepas Asor kita ulang kaji balik 5 kataan tadi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
2: Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal baqarah tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya, kata mereka kepada Nabi Musa, innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha alaina. Tak apa nak jelas mana keadaan dia, besar dia, kala dia gini. Tashabuh ni macam tak apa nak jelas, tak apa nak kemah mana. Alaina, kami tak apa nak jelas, tak faham mana wak muraya'an ni menanjut. Tetapi, kata mereka, inna insyaallah, tapi kami insya Allah akan menyembelih binatang. Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Walaupun mereka tak faham lah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menjawab perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat. Maksudnya menggunakan insya Allah. Contoh apabila baginda Allah Subhanahu wa taala telah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi dia kata, mutanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan, dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut, maka orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, satu dua soalan, maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita waqul 'asa an yani rabbi yaqrabu min hadha rashada. Jangan ya Allah Ta'ala, wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam, bila ingat bila ayat Quran turun pada Nabi, tidak bermaksud kisah tutup Nabi saja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid, digunakan serta boleh-boleh, dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Itu yang Nabi sebut tadi, bagi negara aku akan cerita benda kamu tanya. Inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Taala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu kamu kena katakan insya-Allah, sebab mu nak buat benda ni melibatkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya-Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Taala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika mu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebutlah nama Allah Taala. Qul asa ayyani rabbi, dan berkatalah, mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepada-Nya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rahsia dia yang Allah Taala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Taala secara melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahawa bagaimana dalam surah Al-Kahfi ini Allah Taala kata, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, Gigi okey, guana gamuah kita lebih kurang 10 minit lagi Kak Cik dan juga Pak Ya.
1: Ada Pak Ya petang ni. Baik, baik. Jadi kita Pak Ya tadi we 5 kata anda Pak Ya dah.
2: Ya, ada 5 kata
1: lah. Kita nak ulang kaji balik lah.
2: Pak Ya wayak belakang dah semualah. Semualah 5 kata ang Pak Ya bawa kena. Okey, kata ang pertama dia gelau, maknanya dia tidur. Yang kedua galuk, maknanya dia menyibuk. Yang ketiga culok, maknanya dia bertumpuk-tumpuk. Ada panjang, ada pendek. Ini untuk rambut lah.
1: Untuk rambut saja.
2: Untuk rambut saja. Okey, yang keempat pitih, maknanya peteh. Dan yang kelima rikak kaak, maknanya dia lenguh.
0: Okay. Jadi lengang lah tak? Lenguh ni lengang lah tak?
2: Lengung badang juga.
1: Tak ada contoh lengang.
2: Contoh lah lengang balik.
1: Orang lengang kat mana bang? Ya? Dengar mulut cakap banyak.
0: Dengar linga. Oh ni kita ada dekat Facebook ni. Kita ada Luna Hijan ni. Tadi dia bagi tadi dah ni. Banyak bertepek-tepek katanya. Oh tadi dulu kau. Muhammad Ali Abdullah katanya Kak ni macam nebah. Bila lama dah nebah katanya.
1: Oh
0: Kak ni eh.
2: Lengguh adang lah. Lama dah nebah kan.
0: Yelah. Poso pun terima kasih. Okay jadi itulah antara kataan kita. 5 kataan kita. Cakap ulu lagi ni. Jadi
1: jujur
0: lah kita ni. Terima kasih banyak Pak Ya.
2: Kena banyak benda ya. Okay musim-musim gini ni. Janganlah main-main hujang lah. Okay bawa-bawa kita tu. Bawa mulai-mulai. Dan dia kongsi mula dalam cakap ulu di Terengganu FM.
0: Minggu depan insyaAllah sama dengan Kak Tim lagi lah.
2: Ya insyaAllah.
1: Nak naik kami deh. Cakap ulu ni memang ada nak naik kami deh. Terima kasih belaka. Terima kasih Pak Ya.
2: Sama-sama
1: Ya. Jadi dalam perjalanan Pak Ya deh.
0: Okay. InsyaAllah. Kelima yang ini kita nak utama 5. Lepas tu kita jumpa semula lah untuk jam takhir.
1: Macam-macam ada. Kita ada pilihan retro, Lapor Dawe.
0: Dan juga kita ada Biz on Air.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.

0: Okey, lini pukul 5.6 lah minit petang ni. Kita jumpa semula lah Kak Cik eh. Jam terakhir kita dalam pilihan retro kita. Sekejap lagi kita ada Lapor The Way. Kita ada Beast on Air pun ada.
1: Ya, macam-macam ada.
0: Macam-macam.
1: Okey, dah pukul 5 lebih ni ada macam-macam.

0: Allah ngelah-ngelah kita lah, boleh?
1: Jadi awak nak baca hak yang ada yang atau WhatsApp kita dah nak baca tadi ni pasal kita pukul 4 tadi, kita ada cakap ulu tadi kan.
0: Cakap ulu. Pukul 4 memang hari ada slot, ada segmen di, ada, bukan ada rancangan-rancangan sendiri. Kecuali hari Jumaat Sabtu je.
1: Okey. Jumaat Sabtu, betul? Sabtu, kita ada silam budaya.
0: Gitulah.
1: Okey, kita ada Lia Kemama ni kata salam kat Cik Awang. Saya tu duriang ni.

0: Okey. Kalau dia campur labu tu tau.
1: Rina kemamak. Okay. Rina kata sebelum Rina demam dalam 2 minggu juga. Demam benda baik makan durian. Banyak demam demam pulak sebab Rina jarang makan durian. Pada demam-demam kediri bah. Kedok biasa ke mana ke makan banyak ngau.
0: Nyetok.
1: Nyetok dia bah. Kita ada topa di kemamak ni.
0: Topa dari kecil dok makan durian. Cepat dok. Tapi kahwin dengan orang Johor ni Kak Cik Awang kena pujuk lah. Barulah boleh slow-slow makan dah katanya. Dalam keluarga dua orang anak atu durian. Dua orang lagi dok makan durian.
1: Molek dah tu. Seorang ikut mama dia, seorang ikut tak apa lah.
0: Dia juga nunggu kita.
1: Mana dua orang ikut tak apa, dua orang ikut mama dia.
0: Tapi Kak Cik boleh lah slow-slow. Boleh ni macam ketopan ni.
1: Dah slow dah, ikut laju dah.
0: Slow-slow, mula makan butir dulu. Lepas tu makan duri. Orang kata kalau kulit durian tu buang duri semua kat cik, kita kecah-kecah
1: apa? Wak sayur.
0: Wak sayur.
1: Kan tengok hari tu dalam resepi wak sayur.
0: Kena rebus dulu ke mana kat cik?
1: Maknanya atas durian sutir tu banyak.
0: Rasa macam toler cik.
1: Toler pun tak je rasa kan dia bang. Mana nak royak buinya.
0: Siam kat cik.
1: Maksudnya atas durian tu banyak dia punya fungsi dia eh?
0: Fungsi dia.
1: Banyak boleh makan
0: belakang. Kegunaan dia lah.
1: Awi dia kalau abang, assalamualaikum. Kata orang kalau rebus butir durian jangan makan punak dia, nanti naik bisu punggung. Pulak doh. Kau mana sepunak ah?
0: Durian dia punak ke?
1: Sudah. Baru nak rebus butir. Jeng.
0: Ni macam kucing tidur lah.
1: Okay. Afis Nur Syazaf di Kedah ya. Di negeri Kedah terutamanya daerah Kubang Pak Sujitra lah ni. Yang hujan tak menentu. Hujan guruh kilat. Macam kita cukup lawan tau.
0: Ya.
1: Tapi kita dok lah hujan lebat sangat.
0: Dok lebat
1: kita
0: tu. Biasanya bulan-bulan ulu dulu.
1: Kita ada segi boleh bang. Ini Kak Ani dari Dungung. Kalau cakap pasal durian ni, mok-mok marah sangat kalau baru-baru lekat perut pergi makan durian. Maksudnya baru ngandung lah. Maksudnya kandungan kecil lagi tu. Kandungan baru lagi. Kak Ani pula tak ngandung si bosu memang tak boleh tinggal durian. No, makan sokmo. Sampai cik abang Kak Ani kata anak keluar kek lagi bau durian. Alhamdulillah si bosu Kak Ani 17 tahun dah leni. Si bosu tu berakhir dah durian Kak Ani.
0: Puan ke lelaki tu.
1: Okay.
0: Baiklah kita nak dengar lagu. Lagulah pilihan sayang kita ni. Ramai yang minta lagu dah ni. Jadi kalau yang Dr. Senaga tu macam banyak lah. Ada insyaAllah anak-anak hari ada. Jangan marah kita.
1: Baik.
0: Okay, kita lagi kita akan dengar lagu pilihan dari Oja Batu Buruk.
1: Oja Batu Buruk. Sekejap. Oja minta lagu Fotograf. Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal.
0: Okay. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan Sayangku Wawa.
1: Sayangku Wawa. Mana Sayangku Wawa
0: Atas tu.
1: Sayangku Wawa. Lahar Cinta. Abang nak dengar siar lagu Lahar Cinta. Lahar Cinta finalis
0: Okay.
1: Sayangku Wawa ni mengingatkan Kak Cik kepada antara peminat tegar lagu dah kenangan lah wah. Oja tadi Oja cakap tulis pasal durian ke? Oja tulis mula wah. No, sebab Kak Cik dah, Kak Cik ingat tadi ada rasa Oja tulis pasal durian tadi. Cik Dili dah sebab ingatkan sebab dicapu dengan pilihan teruk ni.
0: Dia
1: atas mula aja.
0: Kalau dia cakap durian lah. Okey, lagu ngelah pula tiga ni. Kita pilih lagu pilihan dari Pak Zali.
1: Pak Zali ketih tau. Pak Zali minta lagu Datuk Sharifah Aini, Nantilah Daku.
0: Okey, tapi sebelum tu kita dengar lagu pilihan Oja. Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal Fotograf.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Saya Aidin Arissa Christina binti Ahmad Zamili merupakan pengasas kepada Aidin Arissa Beauty Empire yang beroperasi di Pengadang Baru, Kuala Terengganu. Okey, Aidin Arissa Beauty Empire ni atau secara ringkasnya IBE ni ialah minuman tambahan yang membantu lelaki dan wanita yang ingin mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, menurunkan berat badan serta dapat tampil dengan lebih yakin. So dengan produk-produk IBE ni, dia terdiri daripada Hazelfit, Choco Fix, Apetox dan Lemon Tox. IBE ni sangat committed lah untuk nak bantu lebih ramai lagi individu yang nak mencapai bentuk badan yang diidamkan secara konsisten. Untuk makluman pendengar semua, IB mula berminat untuk nak mulakan perniagaan ini hasil dari melihat kejayaan daripada usahawan-usahawan lain dalam dunia perniagaan dan telah menjadi satu inspirasi lah buat IB untuk berani melangkah dan memulakan perniagaan ini. Selain membina kerjaya sendiri, IB juga berpeluang untuk nak bantu lebih ramai lagi orang dalam berkongsi solusi yang bermanfaat serta dapat memberi nilai lah kepada mereka yang mana ingin berubah ke arah kehidupan yang lebih sehat dan lebih yakin. Okey, di sini juga IB ingin berkongsi sedikit pengalaman IB yang sebelum ni, kalau dulu kan berat badan IB ni pernah mencapai 87 kg dan alhamdulillah sekarang IB dapat turunkan berat badan sehingga 62 kg. Okey, IB ini dia mula beroperasi pada tahun 2025 dan kini telah berpengalaman hampir 2 tahun dalam bidang ni. So, antara perkara yang paling istimewa bagi IB, bila ramai pelanggan IBE, dia mula membuat pembelian secara berulang iaitu repeat order dan memberikan maklum balas yang sangat-sangat positif lah selepas mengamalkan produk IBE secara konsisten. Dengan sambutan yang menggalakkan ini telah menunjukkan yang keyakinan mereka terhadap keberkesanan produk IBE ini dalam membantu untuk mencapai sasaran berat badan yang diimpikan. So, selain produk IBE yang mudah diamalkan, IBE juga ada menyediakan panduan dari segi pengambilan produk serta bimbingan ataupun dipanggil sebagai group guide khas yang berterusan lah bagi membantu para-para pengguna untuk nak kekal konsisten sepanjang perjalanan mereka dengan IBE. Bagi IBE kan, antara cabaran yang dihadapi dalam bidang ni mungkin dari segi persaingan yang semakin tinggi dalam dunia pasaran. Lepas tu, dari segi nak membina kepercayaan daripada pelanggan serta untuk nak meningkatkan kesedaran tentang pentingnya bagi kita untuk nak menjaga penampilan diri. Selain tu, untuk nak pastikan para pelanggan ni dia kekal konsisten dalam mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat juga. Bagi IB ni merupakan antara salah satu cabaran lah untuk nak bantu mereka mencapai hasil yang optimal. Harapan IB adalah untuk nak terus berkembang dan memperluaskan lagi perniagaan ni, bukan sahaja dalam bidang penurunan berat badan tetapi juga dalam bidang kecantikan termasuklah dari segi produk penjagaan kulit pada masa yang akan datang. So, pada masa yang sama, IB ingin membantu lebih ramai lagi individu untuk nak capai sasaran berat badan yang diimpikan. Selain itu juga dapat meningkatkan keyakinan diri serta menjadikan IB ini sebagai salah satu produk pilihan dalam gaya hidup yang sihat. Okey, sebelum mengakhiri sesi ini, IB juga ingin membuka peluang lah kepada sesiapa yang berminat untuk nak menjana pendapatan bersama IBE, sama ada sebagai ejen ke, sebagai dropship ke ataupun affiliate. Tersangat-sangatlah dialu-alukan. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah terus menghubungi atau WhatsApp Aidin Arissa Beauty Empire di talian 019-984-6288. Saya ulang lagi sekali ya, 019-984-6288. Founder guide, anda konsisten, hasil pasti menyusul. Saya Aidin Arissa Kisina binti Ahmad Zamili, pengasas Aidin Arissa Beauty Empire, mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar setia Radio Terengganu FM.

0: Okay.
1: Game over lah.
0: Game over. Tapi okay, kita belum lagi lah. Okay, nak kabarnya pukul 6 pagi kita nak dengar bulletin petang kita. Lepas tu akan terus ditemani oleh DTH.
1: Okay.
0: Dengan
1: Menteri Hal dalam Nurani Nasmila deh. Okay. Dan kemudian, malam ni dengan Ain. Curahan hati. Okay. Tapi sebelum tu, Wang, sekali lagi kita nak kabar jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Jumaat deh. Esok ada 6 perlawanan. Tapi waktu-waktu dia cuma mungkin dia apa tu, dia main di tempat beza ke macam mana, Wang, deh? Pukul 4 pagi pertemuan antara Ecuador dan Jerman, dan satu lagi ada perlawanan pada pukul 4 pagi Curaçao dan juga Cote d'Ivoire.
0: Dia panggil Curaçao kat cik.
1: Curaçao?
0: Curaçao.
1: Jauh benar aku sebut. Awak tu betul kat cik deh. Jangan-jangan berlaku.
0: Uzbekistan.
1: Betul pukul. Dengar. Pukul 7 pagi, Bang. Pukul 7 pagi ada dua juga perlawanan, Jepun dan Sweden. Dan ada satu lagi 7 pagi Tunisia akan berjumpa dengan Netherlands. Dan perlawanan terakhir pukul 10 pagi Paraguay akan jumpa dengan Australia. Dan Turki akan jumpa dengan USA. Kedua-dua ni perlawanan pukul 10 pagi.
0: Okey, awak dah baca awak ingin khabar ni. Khabar katanya kat cik awang untuk DJ berdua untuk petang ni lah. Katanya bab makan durian ni tahun 70-an lagi tu ratu durian lah khabar ni.
1: Siapa yang dalam menobatkan khabar sebagai ratu tu?
0: Tuk dia.
1: Tuk dia dah?
0: Tuk iya. Apa ni, sungguh enak makan begitu saja. Ala kesenja ni dok makan dok katanya. Khabar tukang khabar je kat cik awang weh.
1: Baik.
0: Hok isi durian hok kuning tu sedap angak. Hari ni khabar buat pengak durian sepuyuk. Oh, dah. Kalau awang dengan kak cik, kalau tak ambuh wi mulut bau durian, makan berah. Seperti
1: kata. Tak bukan.
0: Rahsia kasih buka. Aku dah tahu.
1: Aku sama. Suka tengok ni. Kat batuk ni.
0: Oh, ingat aku kacang.
1: Dia bagus untuk gigi tau. Gigi jadi kuat kok.
0: Iya kau.
1: Okey lah.
0: Okey. Apa ni, kata orang ulu kita. Patung kita.
1: Okay.
0: Adik berlari dikejar ayang. Ayang jantan milik Abang Anas. Jangan lupa diri bila makan durian. Takut tekok jadi panas.
1: Okay, baik. Kita ada Ojah tadi, Ojah Batu Buruk. Dia kata Ojah suka durian tapi suka was meter lagi. Was meter lagi. Durian jatuh nombor 2. Ojah leni tak boleh makan dah. Kalau ikutkan ada kecil mani, leni cuci darah pula kat cik awang. Jadi kalau leni tak boleh makan lah. Tapi baru-baru ni Ojah makan got sikit, got sikit, got 5-6 ulah. Dia durian ni beratu lah. Pasulah-sulah ada.
0: Okay.
1: Memang betul kena minum air dan paksa durian tu. Kalau hot dok jadi tu makan seguni. Memang dok jadi hot makan seguni tu memang dok jadi apalah kalau minum air dan paksa. Ya, baik-baik. Terima kasih, Jah. Jaga kesihatan balik, Jah.
0: Okay. Baiklah, kita nak dengar ni sebelum tu. Kita minta maaf banyaklah kepada Cikgu Zuang Keteh.
1: Okay.
0: Baru ni, baru lagi. Okey, kita ada siapa lagi?
1: Mak Zaki ke Mamang?
0: Tak ada ni. Kan kita cari dok jumpa lagu tu.
1: Okay.
0: Lepas tu Dan Kairudin minta maaf banyak dah. Okay. Jadi

0: Kita nak kabola antara lagu seterusnya pilihan sesuai kita ni dah gedor tahun ni. Kejap lagi kita akan dengar lagu pilihan daripada Kak Dah Dungung.
1: Kak Dah Dungung
0: Kasih dua lagu dia kacik.
1: Lagu Ringgit Berjuta.
0: Ringgit Berjuta.
1: Bukan Berjuta Ringgit Ringgit Berjuta
0: Ringgit Berjuta.
1: Okey, baik.
0: Okey, kemudian Makcik kita akan dengar Kayo. Lagu Spoon daripada Mama Eddie.
1: Okay, Mama Eddie minta lagu jauh di
0: Wings,
1: Suara Kita.
0: Suara Kita.
1: Bukan Mama Eddie wah, mana sih ini? Jeff di Gombak Jok.
0: Oh iya ke? Dia Jeff di Gombak Jok. Tapi tulis nama ni Mama Eddie.
1: Mama Eddie
0: Okay, Jeff di Gombak Jok lah.
1: Jeff Gombak Jok
0: Okay. Itulah antaranya hak lagu-lagu hak yang kita sempat kita main lah untuk petang ni lah.
1: Dua lagu je lah.
0: Okay, baik. Sebab kita ada lebih kurang 12 minit lagi. Lagu pun panjang-panjang juga ni. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi Kak Cik minggu depan lah Kak Cik.
1: Minggu depan hari Senin. Jiji okey gua negamak orang kita deh. Gitulah.
0: Jadi hari ni kita cakap bak duriang hari ni.
1: Tadi aja buah sebab piang dia lah ni deh. Jadi gitulah rezeki Allah Ta'ala bui. Jadi buah-buah kayu kita. Orang nega pun rezeki. Tapi bila berlambakkan ni. Persaingan lah pulak. Siapa yang menawarkan harga yang lebih murah ya tak? Cuma yang makan durian pun beringat-ingat lah. Kita berpada-pada bukan
0: jaga
1: tak boleh
0: makan. Jaga kesihatan juga. Makan-makan buah kata makan.
1: Wah, buah tak salah lah. Cuma cara kita makan je
0: lah. Yelah, makan orang kata makan berpada-pada lah. Kalau yang tak boleh makan tu jangan terbang-terbang lah. Gitulah.
1: Wah, obak. Makan orang tu kata. Okay bang.
0: Okay.
1: Sampai sini dulu. Awak dah balik kampung tak?
0: Dah balik.
1: Balik kampung
0: So ada ketubuh.
1: Okay. Jadi malam ni awak nak share durian. Jangan lupa awang send location
0: Muntah makan malah aku. Wah, dah apa kan cik?
1: Okay, baik.
0: Abang Zik? Abang Zik?
1: Doakan kau. Dia baru ni makan bunga durian. Cakap-cakap semua. Dia pertama kali sedap.
0: Pengat durian pun berakhir juga?
1: Duk. Dia duk berakhir sebab kat cik duk buat.
0: Ya. Buatlah sekali kat cik.
1: Malah.
0: Siang. Okay. Pada duk ngoda nasi orang
1: ada orang pengadu yang ada kat Cina Oda. Okay, jap kita sampai sini dulu kat Cina Awang. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Jumpa semula lah kami Selamat berhujung minggu Jumaat Sabtu. Okay, baik. Jaga di belakang. Salam Cici okay daripada awang
0: dan juga kat Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.09 minit petang 25 Jun 2026 9 Muharram 1448 Hijriah hari ini. Terima kasih untuk Kak Cik dan juga Awang tadi temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam Jeje Okey Kuan Negara kita, dan 6 hingga 9 malam nanti Nurani 69 petang ini, awal petang menjelang ke awal malam anda. Sampailah ke malam anda, anda akan bersama-sama dengan saya lah pula ya. Nama saya Hal.

Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Bunga Hati lah ya. Hari ni berbunga-bunga rasa hati. Sebabnya kalau orang yang bekerja jauh daripada tempat kediaman ya, rumah kita, tempat kerjanya jauh, merentasi negeri ke, merentasi daerah ke kan. Kalau hari Khamis ni, biasalah hari Khamis ni balik awal kan. Hari Khamis ni mulakan perjalanan nak balik semula ke rumah keluarga kita lah kan. Jadi selamat berbunga-bunga lah hati dia ya. Jadi kalau nak balik tu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat segala-galanya. Okey, anda boleh semak kelayakan anda hari ini melalui Budi Madani. Subsidi bahan api disalurkan secara lebih besar kepada rakyat Malaysia yang layak. Jadi warga negara dengan lesen memandu aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik. Jadi pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menggunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 atau diesel bersubsidi. Dan pemilik pickup atau jeep diesel di persendirian boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Untuk lebih banyak informasi, anda boleh layari budimadani.gov.my untuk maklumat lanjut. Ataupun boleh ke page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM lah. Agak situ ada macam-macam informasi yang selalu dikemaskini oleh unit multimedia Terengganu FM. Saya dah tahu siapa yang sudah dengar radio waktu ini, boleh lapor diri dulu ke 0103446632. Dan saya dah bermula bersiaran live di live TikTok Terengganu FM underscore sekarang ni. Boleh masuk ramai-ramai kat sana ya.

terima kasih ada yang tanya apa tajuk lagu ni. Tajuk lagu ni adalah Raja Jatuh Cinta daripada Numata, ya. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang dengar dan juga layan kami di Besut dan juga Setiu sana tu. Dari frekuensi 88.7 tadi, dia menghala ke Besut dan juga Setiu, ditukar frekuensi itu ke 96.2. Betul lah, 96.2 frekuensi untuk kawan-kawan kita yang dengar dan juga layan kita dekat Besut dan juga Setiu. Yeah. Tapi kalau yang tak ada dalam negeri Terengganu ni, ada dekat luar. Luar, ya. Luar Terengganu. Okey, boleh juga dengar kod RTM Click secara percuma saja. Muat turun di aplikasi Google Play dan juga App Store. Sekarang ni RTM Click, yang nak tengok bola tu, boleh saksikan, boleh muat turun aplikasi RTM Click tu juga untuk saksikan pasukan yang anda minat untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ya, sebabnya sekarang ni, sana sini orang, kita pergi dengar orang tanya nak tengok mana, nak tengok kat mana, nak tengok kat mana. Orang mula sebut-sebut, mula cakap-cakap tentang RTM Click. Tengok kat RTM Click lah, RTM Click lah, gitu ya. Okay, saya dah pun mula live dekat TikTok live Terengganu FM underscore sekarang ni. Anda boleh tengok ramai-ramai dekat sana, boleh komen-komen dan juga boleh sama-sama dengan kawan-kawan kita yang dah pun ada dekat live TikTok Terengganu FM. Okay, dan kalau yang dah pun balik kerja, ini balik awal kan kerja kan, sekarang dah pun mula sampai kat rumah ataupun destinasi masing-masing tu, selamat beristirahat dan juga menghabiskan waktu berkualiti anda bersama dengan keluarga masing-masing. Sampai bertemu dengan kami di Terengganu FM.

0: Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

daripada Ariel Pilus dengan Menatap Matamu. Kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Terima kasih banyak-banyak yang ada dekat live TikTok Terengganu FM tu, duduk komen-komen, duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sana. Terima kasihlah juga yang masih lagi belum follow, masih lagi belum ikut, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai dekat TikTok kami, Terengganu FM _ dekat situ. Pejam cilik, pejam cilik. Sekarang ni tengok jam pukul berapa? Pukul 6.42 dah kita, ya. Jadi lepas ni hal akan kongsikan dengan anda, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu, ya. Tapi sebelum tu, jom kita lain dulu. Ini lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, dengan Terpandang Wajahmu, ya. Tiba-tiba je melintas dia, apa? Di anak mata tu kan, wajah yang dirindui. Ini kan kami seramai yang balik ke kampung kan. Jadi selamat menghabiskan waktu berkualiti bersama-sama dengan keluarga masing-masing.

0: kena ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-6 bagi saluran berita RTM. Nyanyilah lagu happy birthday dekat diorang.
1: Selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari lahir.
0: Berita RTM.
1: Selamat hari lahir.
0: Tambah satu lagi. Yang

zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

kita ya. Alhamdulillah, sihat tubuh badan, dapat bekerja dengan baik, hidup dalam keadaan harmoni kan. Alhamdulillah. Kadang di sekitar bandar Kuala Terengganu petang ni, biasalah kalau waktu senja kan, rasa macam redup je. Dari atas puncak Bukit Pak Apil ni, rasa macam redup saja ya. Jadi selamat bersedia lah untuk anda semua yang mungkin bersabsedia nak ke masjid ataupun surau nanti untuk sama-sama solat fardu maghrib kan. Jadi untuk yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.24 malam. Besok dan juga situ 7.27, Hulu Terengganu 7.25 malam. Dan untuk kawan-kawan kita yang ada dekat Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.23 malam ya. Jangan kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Sampai-sampai tu jom kita nak terus lagi dengan orang kata seleksi lagu yang dah pun disusun khas untuk hiburan kita bersama petang ini. Ini duet antara Azlina Aziz bersama-sama dengan Adnan Abu Hassan dengan Kesederhanaanmu. Nurani 69 Terengganu FM.

Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains, saya orang sains. Saya ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah. Memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Kembali sudah bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM, 7.15 malam. Jam kedua dah pertemuan kita edisi kami hari ini, 25 Jun 2026. Dan sekali lagi lah hal nak kongsikan bersama-sama dengan anda, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda, 7.24 malam. Besok dan juga setiap 7.27, Hulu Terengganu 7.25. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.23 malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun.

0: setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
2: Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal baqarah tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguhnya kata mereka kepada Nabi Musa, innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha alaina. Tak apa nak jelas mana keadaan dia, besar dia, kala dia gini-gini-gini, tashabuh ni macam tak apa nak jelas, tak apa nak kemah mana. Alaina, kami tak apa nak jelas dah. Tak faham mana wak mugayak ni menyebut. Tetapi kata mereka, inna insyaallah, tapi kami insya Allah akan menyembelih binatang. Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Walaupun mereka tak faham lah lagu mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menyebut perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat. Maksudnya menggunakan insya Allah. Contoh apabila baginda Allah Subhanahu Wa Taala telah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi, dia kata, mutanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan, dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut, maka orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu dua soalan, maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yani rabbi yaqrab min hadha rashada. Jangan Allah Ta'ala kata, wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam, bila ingat bila ayat Quran turun pada Nabi, tidak bermaksud kisah tutur ambil aja. Al-Quran ini maksud dia umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid, digunakan sampai bila-bila, dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Contoh yang Nabi sebut tadi, bagi negara kata, aku akan cerita benda yang kamu tanya. Inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Taala ajar pula Nabi SAW, lepas kata gitu kamu kena katakan insya-Allah, sebab kamu nak buat benda ni melibatkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya-Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Taala sebut, ajar pada Rasulullah SAW, jika kamu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebut nama Allah Taala. Qul asa ayyani rabbi, dan berkatalah, mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepada-Nya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahsia dia yang Allah Taala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Taala secara melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bahawa bagaimana dalam surah Al-Kahfi ini Allah Taala kata, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Eh, ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Eh, berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di ter

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Nilai Sebuah Keikhlasan, yang akan disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Elias. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Untuk pemantapan kepada sesuatu yang kita temui, sesuatu yang kita hadapi, sesuatu perkara yang kita tidak jangka yang boleh berlaku kepada kita. Semua benda ini merupakan satu kekuatan yang ada di dalam jiwa kita. Cuma kadang-kadang kekuatan itu kita tak gunakan, kita tak pakai, kita tak sedar kita ada kekuatan dia itu. Tuhan kita menguji kita mengikut kepada keupayaan kita. Tuhan tidak akan menguji kita lebih daripada yang kita tidak mampu. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diberatkan kepada kamu sesuatu masalah melainkan mengikut kemampuan kamu. Jadi Tuhan kita ni bukan jahat, Tuhan kita baik. Setengah orang tak faham, dia kata Tuhan tu zalim. Kenapa Tuhan bagi dekat saya macam ini? Kenapa Tuhan bagi dekat saya macam ini, macam ini, macam ini? Kenapa tak bagi dekat orang lain? Jadi dia menganggap Tuhan tu zalim. Tuhan tidak pernah zalim. Kalau zalim itu bukan Tuhan. Kalau yang zalim bukan Tuhan. Tuhan itu sifatnya pengasih. Allah adalah pengasih. Bila sebut pengasih, dia memberikan kepada kita pun satu bentuk masalah, satu bentuk musibah, satu bentuk ujian itu pun dalam bentuk kasih sayang. Ada hikmah, ada hikmah, ada

0: hikmah yang tersembunyi. Banyak orang yang menjadi punca dan penyebab kepada masalah. Jadi saya sebagai seorang penceramah, saya kena berceramah untuk menyelesaikan masalah orang, untuk menyelesaikan masalah kejiwaan orang, untuk menyelesaikan masalah batin orang, untuk menyelesaikan masalah orang. Kalau saya sebagai penceramah, saya pula yang menyebabkan orang bermasalah, saya bukan penceramah yang baik. Jadi yang ni yang kita kena faham. Walaupun kadang-kadang kita sendiri ada masalah, tetapi masalah yang kita ada itu kita kena serap dulu. Maka saya sebut pada tuan-tuan, ada empat perkara yang akan diberikan kebaikan kepada kita. Diberikan apa benda yang kita buat ini akan jadi elok. Kita sebut KPI. Tuan-tuan ni selalu sebut KPI, KPI, KPI. Saya pun sebut KPI jugalah. Ada empat I yang kita kena ada dalam apa jua gerak kerja yang kita buat. I yang pertama ialah ikhlas. Nombor satu, I ialah ikhlas. Buat kerja, ikhlas. Bila tidak ikhlas, itu yang jadi tak seronok. Orang yang buat kerja ikhlas ni, kita akan lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan ikhlas. Yang pertama, apa dia ikhlas? Ikhlas ialah membuat sesuatu kerja tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan orang nak mengangkat kita. Itu dipanggil sebagai ikhlas. Kalau tuan-tuan tidak ikhlas buat kerja, tuan-tuan nak pujian, tuan-tuan nak orang angkat, tuan-tuan nak orang nampak, tiba-tiba orang tak angkat, orang tak nampak, orang tak peduli kerja tuan-tuan, maka sifat frust akan sampai pada tuan-tuan. Itu yang jadi frust. Dalam anugerah hikmat cemerlang, tak dapat nama kita. Buka dalam senarai buku cenderahati, cenderamata, tak ada nama kita pun. Pekerja cemerlang tak ada. Aku dah 25 tahun kerja, takkan tak dapat anugerah hikmat cemerlang. Tak adil, zalim, tak guna, celaka semuanya ada. Sebab tu jadi frust. Sebab apa dia frust? Sebab dia tak ikhlas. Kalau dia ikhlas, buat apa orang nak bagi, tak dapat pun tak apa, janji aku buat kerja elok, janji aku buat kerja baik, Tuhan yang bagi markah pada aku. Manusia bagi markah pada aku, aku dapat anugerah, habis aku dapat jam, dapat dua kenaikan, kadang-kadang hanya dapat sijil, dapat plak. Sijil boleh terbakar, plak boleh hilang, jam boleh hilang, tetapi pahala takkan hilang. Yang akan mengangkat martabat kita Allah Ta'ala. Tuhan akan mengangkat kita. Ini kelebihan orang ikhlas yang pertama. Orang yang ikhlas ni tuan-tuan, dalam kerja, walaupun orang tak puji dia, walaupun orang tak sanjung dia, dia tetap buat kerja. Dan kerja dia pula TikTok, bukan kerja main-main. Ada orang yang datang pejabat, dia tidur je. Kamu kerja ikhlas, Din? Ikhlas. Itu bukan ikhlas, tak amanah. Tidur je kerja dia. Dia kerja betul-betul, kerja elok-elok, pendapatan dia akan jadi baik, hasilnya akan jadi baik. Akibat daripada orang yang ikhlas di dalam pekerjaan dia, apa yang Tuhan ganti dekat dia? Tuhan ganti pada dia yang pertama, diberikan kepada dia kesenangan dalam hidup. Ada saja orang bantu dia, ada saja bantuan yang sampai pada dia tanpa disangka-sangka. Tuhan senangkan hidup dia. Yang kedua, Tuhan bagikan kepada dia apa? Family yang bagus, keluarga yang bagus, isteri yang bagus, anak-anak yang bagus. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat isteri yang bagus? Ingat senang ke nak dapat suami yang baik? Kita tengok dalam 2-3 bulan ni, suami kerjanya mengelar leher isteri je. Asyik marah sembelih, asyik sembelih marah. Kita pun nak takut tuan-tuan. Akak-akak jaga-jagalah suami sebelah akak tidur tu. Boleh percaya ke orang tu aku ni? Kan aku tidur dia sembelihnya aku pula. Ada yang ambil petrol simbah. Suami dia simbah, isteri dia bakarnya. Bukan senang nak dapat seorang suami yang baik, nak dapat isteri yang baik. Berapa banyak yang dapat 2 bulan je baik, 2 tahun je baik. Masuk tahun ketiga, dah dia mula start tunjuk perangai. Masuk 3 hari kahwin, dah start tunjuk perangai, panah baran. Suka mukul, tak bagi nafkah, tak peduli rumah tangga, menyakitkan hati, curang dan sebagainya. Jadi orang yang ikhlas nombor dua, dia akan dapat apa? Dia akan dapat keluarga yang baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan jadi baik, barakah, dapat keberkatan, kerja elok-elok. Kerja elok-elok. Ikhlas. Ikhlas ni maknanya kerja elok-elok. Buat kerja kerana Allah. Allah bagi pada kita anak-anak yang baik. Zaman sekarang pun zaman yang kita pening dengan masalah anak-anak. Tapi kena banyak sabar. Yang isap dadah, yang hidup gam, air ketum, ganja, sampai pada satu tahap bunuh mak, nak bunuh mak. Yang ni yang kita kena hadapi. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan sekarang dapat anak-anak yang baik, alhamdulillah, tuan-tuan tak pening kepala. Masalah kita ialah masalah anak. Zaman kita sekarang ni kerja dah okey, rumah dah okey, kereta dah okey, semua dah okey. Yang KO ni apa? Banyak masalah anak. Yang tak ada anak, minta ada anak. Siang malam berubat. Pakar sana, pakar sakit tuan, pakar sakit puan. Macam-macam pil dia telan. Macam-macam perubatan dia buat. Sampai minum air tasik dayang bunting. Yang bunting dayang, dia tak ada mengandung juga. Bila dah ada anak, masalah lain pula. Tak ada anak, ibu bising. Tak ada anak, mak bising. Bila nak bersalin, bila nak bersalin. Asyik mak saja yang bersalin. Mak komplain. Bila dah ada anak, dia marah lain. Maka untuk membantu tuan-tuan menghadapi masalah anak-anak, kadang-kadang anak kita semua bagus. Lima anak kita, lima-lima bagus. Bila berkahwin, dapat pula suami, dapat pula isteri yang bermasalah. Masalah kita sekarang bukan dengan anak. Masalah dengan suami anak, isteri anak. Yang ni yang mengganggu kita. Maka kalau tuan-tuan nak rumah tangga tuan-tuan elok, buat kerja ikhlas. Kenapa ikhlas? Sebab pendapatan kita menjadi bersih. Bila pendapatan kita bersih, kita bagi makan pada anak, kita bagi makan pada isteri suami kita, makanan yang betul-betul halal, makanan yang betul-betul bersih, masuk di dalam badan, darah jadi bersih, badan jadi bersih, daging jadi bersih, urat jadi bersih, hati jadi bersih, baiklah budak itu. Datang daripada mana? Ikhlas. Ikhlas datang daripada mana? Ikhlas datang daripada hati. Ni Nabi sebut berkali-kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa letaknya di sini, baik letaknya di sini. Ni, di sini letaknya. Di mana? Di dalam hati. Di dalam hati, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, akibat daripada ikhlas ini apa? Allah bagi kepada kita tempat persekitaran yang baik. Tuan-tuan bekerja di mana pun, tak kira lah. Ya, di RTM kah, di bernama kah, di jabatan kah, di kementerian kah, tuan-tuan letaklah kerja di mana pun. Bila tuan-tuan ikhlas, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan persekitaran yang sangat bagus. Tuhan akan bagikan kepada kita kawan yang sentiasa menolong kita. Tuhan akan bagikan kepada kita persekitaran kerja yang sangat kondusif, yang sangat seronok bekerja. Tuhan akan bagikan kepada kita semua orang-orang yang baik-baik akan tolong kita. Ini disebut di dalam Quran. Akibat daripada perkataan ikhlas, akibat daripada sifat ikhlas ini, Allah Ta'ala tolong. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kata Allah. Bila kita ikhlas kepada Allah, Allah sendiri jadi pendamping kita. Allah sendiri yang akan menjadi wali kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Sebab kita ikhlas. Allah tahu niat kita bersih. Jadi nombor satu yang tuan-tuan kena buat ialah ikhlas. Sebab yang keempatnya, bila tuan-tuan ikhlas, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan jiran-jiran yang sangat bagus. Akibat daripada kita ikhlas, jiran kita bagus. Jiran yang tak menyakitkan hati, malah jiran yang suka memberikan kebaikan. Jiran yang akan baik dengan kita, malah jiran ini tidak akan memberikan kesusahan kepada kita. Jiran-jiran inilah tuan-tuan orang yang kita harap. Kita sekarang kerja sampai kadang-kadang pukul 10 malam. Kadang kerja outstation, 2-3 hari tak balik. Siapa yang nak tengok rumah kita? Siapa yang nak tengok anak-anak kita? Siapa yang nak tengok kawasan rumah kita? Kawasan itu akan dilihat oleh jiran kita. Kalau kita tidak ikhlas tuan-tuan, jiran-jiran juga sini juga akan memberikan respon yang tidak baik. Nak dapat respon yang baik daripada jiran, daripada masyarakat, nombor satu saya katakan tadi, ikhlas. Empat perkara ini akan tuan-tuan perolehi apabila tuan-tuan menjadi orang ikhlas. Dan empat perkara inilah yang penting dalam hidup. Yang penting dalam hidup inilah, rumah tangga kita, kenderaan kita, rumah kita, keluarga kita. Empat benda ini kan akan menjadi satu keutamaan pada kita. Setiap hari apa kita duduk? Kita duduk dalam rumah kita. Itu dipanggil sebagai wa masakin, tempat tinggal kita. Kita nak rumah tangga yang selesa, rumah yang selesa. Sebab itu cerita Hindustan ada sebut roti kepada orang makan. Tuan-tuan, tengok cerita retro lama-lama ni. Saya ni orang retro. Jadi bila orang retro, duk tengok hak retro jugalah saya pun. Orang lama. Ada cerita Hindi tajuk dia, roti kepada orang makan. Mano cukup dengan zinat aman. Mena bolongga, mena bolonggi. Nak dapat roti, nak dapat kepada, nak dapat makan, susah. Dia ada sijil, ada graduate universiti lagi, tapi orang tak nampak. Kerja tak ada, dia koyak habis buat kerja lain. Susah hidup tu, cerita roti kepada orang makan. Manoj Kumar punya filem. Susah hidup tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita, nak jadi tenang hidup ni, dia nombor satu tadi. Siapa isteri kita? Nak bagi tenang hidup, siapa suami kita? Tu nombor satu. Kalau dapat suami baik, dapat isteri baik, kerja pun jadi elok. Berapa banyak yang datang kerja tak elok prestasi dia, pasal rumah tangga. Suami ni jadi pukul, mata ni lebam isteri, tiap-tiap hari lebam. Kenapa PA mata lebam? Jatuh tangga. Besok sini pula jatuh tangga, belah sini pula. Tu belum masuk lagi suami dia main datang ke pejabat, mengamuk-ngamuk di pejabat. Belum masuk lagi isteri dia mengamuk di pejabat. Mana nak letak muka? Isteri menjerit di kaunter di bawah, "Abang Din, turun." Ya Allah tuan-tuan, susah hati kita. Ya Allah, tak tenang jiwa. Suami isteri lah yang menenangkan jiwa. Tadi saya sebut masakin, rumah. Disebutkan kepada kita masakin, letakkan kepada kita makan, letak kepada kita rumah, tempat tinggal. Nombor satu tadi, rumah tu. Selepas rumah, datang orang rumah kita, datang anak-anak kita. Ini elok. Nak dapat kepada rumah yang elok pula, kalau rumah saja cantik, jiran-jiran tak cantik, tak cantik juga. Duduk di tempat yang bagus, tapi jiran-jiran, ya Allah, jahat, sombong, belagak, semuanya ada. Di mana nak keseronokan tuan-tuan? Tak dapat keseronokan hidup kalau isteri jahat. Tak dapat keseronokan hidup kalau suami jahat. Takkan dapat ketenangan jiwa kalau anak-anak menimbulkan masalah. Nak dapatkan ketenangan-ketenangan jiwa ni, saya dah sebut dah tadi. Tempat tinggal kita, rumah tangga kita, kejiranan kita, dan tempat pekerjaan kita. Empat benda ini akan dapat yang terbaik bila tuan-tuan ikhlas. Walaupun ada fitnah pada tuan-tuan, walaupun ada benda yang tak seronok menimpa pada tuan-tuan, tapi tetap Tuhan tolong tuan-tuan, sebab niat tuan-tuan, hati tuan-tuan bersih, Allah pasti tolong. Itu ayat yang pertama. Nama dia ialah ikhlas. Jadi lepas ni kita ikhlas. Orang ucap terima kasih ke, orang tak ucap terima kasih ke, lantak je. Jangan sebut, aku dah tolong macam ini pun, tak sebut terima kasih pun, nyampah. Lantaklah dia. Biarlah, kita dah tolong. Ikhlas. Tuan-tuan nak bagi puas hati orang, mana boleh puas? Ni ada 70 orang. Saya nak puaskan hati tu Haji sana sampai abang di sini, mustahil. Saya nak puaskan hati tuan-tuan, mustahil. Sebab tuan-tuan ramai, macam-macam kepala otak ada. Ada yang tengok, mana punya orang dari orang jemput ceramah. Ada kata, oh ini Ustaz Kazim, dalam TV nampak cerah. Tengok betul-betul gelap. Itu je dia. Nak bagi puas hati 70 orang ni mustahil. Tetapi Tuhan kita satu. Nak memuaskan Tuhan senang. Satu, sebab dia satu. Cuba Tuhan tu banyak, 20 Tuhan. Tak kecil hati Tuhan tu. Tuhan ini puas hati, Tuhan tu tak puas hati. Elengko yang dapat, aku tak dapat. Sebab itu Allah tu satu. Bila Allah tu satu, senang kita jaga Allah. Yang penting Allah suka. Yang penting Allah redha. Yang penting Allah tak marah. Yang pentingnya Allah sayang pada kita. Itulah ikhlas. Berapa banyak kita buat kerja suami tak nampak. Suami tak nampak. Satu kesalahan kita menyebabkan kebaikan kita langsung isteri tak kenal. Itu biasa tuan-tuan. Isteri cuma minta, "Abang, jom kita pergi ke Maidin." Suami jawab, "Tak payahlah. Kan bulan lepas dah pergi. Buat apa lagi pergi? Jimatlah duit." Sekali ajak, tak nak pergi. Apa isteri jawab? "Awak tu memang. Kalau saya ajak, mana pun tak nak pergi. Padahal bulan lepas dah pergi, minggu lepas dah pergi, tahun lepas dah pergi, dua minggu lepas dah pergi. Yang lepas-lepas tu tak nampak lah. Yang nampak abang tu memang." Supalah akak-akak apa punya baik suami. Daripada pinggang kita 24, sekarang 42. Suami bagi makan kita siang malam, bagi petang. Sekali suami buat jahat, terus lupa jasa suami. Apa jahat suami ustaz? Terbaca SMS. "Ni siapa ni abang?" kata dia. "Awak memang," kata dia. Sudah bergaduh. Sikit punya hal tuan-tuan, kadang-kadang satu benda saja, satu benda saja menjadikan kita lupa. Sebab itu tuan-tuan, hati memang sedih. Orang tak ucap terima kasih, hati memang sedih. Orang tak kenang jasa kita, hati memang sedih. Orang tak ingat jasa kita, hati memang sedih. Tak apa. Yang penting Tuhan ingat. Tuhan maha kaya. Tuhan maha hebat. Allah gantikan kepada kita kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Tuan-tuan saja dapat menikmati kebahagiaan itu. Apa dia kebahagiaan tadi? Saya dah sebut dah. Tuhan akan bagi pada kita rumah tangga yang bagus. Tuhan bagi pada kita pasangan hidup yang bagus. Tuhan bagi pada kita anak-anak yang bagus. Tuhan bagi pada kita pekerjaan yang bagus, tempat kerja yang bagus. Tuhan akan bagi pada kita kejiranan yang bagus. Bukankah empat benda ini tuan-tuan jumpa setiap hari? Tuan-tuan jumpa anak tuan-tuan, tuan-tuan jumpa suami isteri, tuan-tuan jumpa tempat kerja, tuan-tuan jumpa jiran. Empat benda ini yang kita jumpa setiap hari. Empat benda inilah yang Tuhan bagi ketenangan pada kita. Akibat daripada kita ikhlas. Ayat yang kedua dipanggil sebagai istiqamah. Dalam kerja yang kita kena buat, dalam kerja yang kita buat ini, kita kena istiqamah. Istiqamah ni apa makna? Istiqamah ni maknanya kita buat kerja berterusan. Istiqamah orang yang sentiasa bersemangat. Istiqamah adalah orang yang sentiasa bermotivasi. Itu nama dia istiqamah. Sentiasa bersemangat, sentiasa bermotivasi dan suka menghadapi cabaran. Jangan lari daripada cabaran. Sebaliknya tuan-tuan kena berani menghadapi cabaran. Banyak orang yang bila menghadapi cabaran dia tolak, dia tak nak. Dulu-dulu cikgu sekolah, lepas habis maktab hantar ke Sabah, jumpa menteri mak dia, buat surat rayuan, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah. Takut menghadapi cabaran. Kenapa tak nak ke Sabah? Nanti kahwin orang Sabah, tak balik Semenanjung. Yang orang Sabah pula, jangan pergi Semenanjung, nanti tak balik Sabah. Ya Allah, kalau nak kahwin, bukan setakat dengan orang Sabah. Hari ini dengan orang Afrika pun kahwin. Padahal anak dia tak pergi ke Sabah pun, anak dia ada Kuala Lumpur. Kahwin orang Afrika sekarang. Tak usah hati mak dia. Bab jodoh ni kita tak tahu. Yang pentingnya pergi lah. Mak jauh mak, turun kapal terbang, naik bas, lepas naik bas naik bot, lepas naik bot naik motor, lepas naik motor naik bot. Akhirnya jadi motor bot mak. Pergilah. Kita akan menjadi orang yang bermotivasi apabila kita menghadapi cabaran. Sebab itu setiap daripada kita ni ada cabaran kita. Dan cabaran itulah yang menjadikan tuan-tuan matang istiqamah. Jadi buatlah yang baik-baik. Mudah-mudahan itulah persiapan kita Wallahu'alam.
1: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Elias dengan tajuknya Nilai Sebuah Keikhlasan. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu salat fardu Isyak bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan juga Setu 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun

0: Segan FM.
1: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
2: Tazkirah

Baik, masih lagi setia bersama-sama dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM untuk edisi hari ini 25 Jun 2026 dan kita dah menjengah ke malam 10 Muharram 1448 Hijriah hari Khamis hari ini dan di jam yang ketiga pertemuan kita sehinggalah ke pukul 9 malam nanti anda akan terus bersama-sama dengan saya Hal di Terengganu FM ya. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat berikut dikongsikan sekali lagi maksudnya waktu salat fardu isyak bagi semua daerah di negeri Terengganu. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan juga Setu 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.39 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa.
4: Mereka mengatakan apa?
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal baqarah tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun.
4: Sungguhnya kata mereka kepada Nabi Musa,
5: innal baqarah, sungguhnya lembu yang engkau maksudkan ini wahai Musa, tashabaha 'alaina.
4: Tak apa nak jelah mana
5: keadaan dia, besar dia, kala dia gini-gini-gini, tashabuhnya macam tak apa nak jelah, tak apa nak kemah mana.
4: 'Alaina, kami tak apa nak jelah dah.
5: Tak faham mana awak meroyak ni benar.
4: Tetapi kata mereka, inna insyaallah,
5: kami insya Allah akan menyembelih binatang.
4: Maksudnya ialah sungguhnya walaupun kami dikata sungguhnya mereka berniat untuk menyembelih binatang kurban tersebut, walaupun mereka tak faham lah lagu mana-mana tu. Cuma nak cerita dalam ayat ini ialah bagaimana mereka menjawab perkataan insya Allah, nak menceritakan bahawa memang mereka nak buat, maksudnya menggunakan insya Allah.
5: Contoh apabila baginda Allah Subhanahu wa taala telah, Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad, dalam satu kisah baginda menyebut secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku kisah bagaimana orang Quraisy, orang-orang Arab bertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Bani Israel, orang Yahudi. Dia kata, lalu dalam sebut dalam satu kisah bagaimana orang Yahudi ini kata, mutanyalah Muhammad ini tiga perkataan, tiga soalan, dan tiga soalan ini akan dijawab dua dan satunya tidak dijawab. Kisahnya bagaimana orang Yahudi sebut, maka orang Arab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, satu dua soalan, maka baginda menyebut, nanti aku akan menceritakan besok kepada kamu apa yang kamu tanyakan. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada. Panjang ayat Allah Ta'ala tu, wala taqulan, wahai Muhammad, dan ingat bila sallallahu alaihi wasallam, bila ingat bila ayat Quran turun pada Nabi, tidak bermaksud kisah tutur Nabi saja. Al-Quran ini maksudnya umum untuk semua sehinggalah hari kiamat. Quran ini sangat valid, digunakan sampai boleh-boleh, dan maksudnya begitu juga. Wala taqulanna li shay'in, dan janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, aku nak buat benda ni besok. Tentu yang Nabi sebut tadi, baginda kata, aku akan cerita benda yang tanya, inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah, kecuali dengan sekiranya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit. Allah Taala ajar pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas kata gitu kamu kena katakan insya-Allah, sebab mu nak buat benda ni menyebabkan pekerjaan kita, maka kita kena kata insya-Allah. Wadhkur rabbaka, satu lagi Allah Taala sebut, ajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mu lupa sesuatu, sebutlah nama Tuhanmu, jangan cari benda lain, sebut nama Allah Taala. Qul asa ayyahdiyani rabbi, dan berkatalah, mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada supaya aku mendekatkan diri kepada-Nya. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahsia dia yang Allah Taala buat gitu supaya kita boleh diajarkan oleh Allah Taala secara menurut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahawa bagaimana dalam surah Al-Kahfi ini Allah Taala kata, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena katakan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Tunggang hilang berani mati, maksudnya tidak gentar menjalankan kewajipan, terutama untuk membela agama, bangsa dan negara. Contoh ayat, tentera itu berani mempertahankan negara tanpa rasa takut kerana berpegang pada prinsip. Tunggang hilang berani mati dalam menjalankan tanggungjawab.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesum ceria.
4: Ya betul tu, kalau dekat luar negeri Terengganu sekalipun, boleh dengarkan juga Terengganu FM kod RTM Click. Dan penting sekarang ni, musim-musim bola ni kan, Piala Dunia FIFA 2026 ni, anda boleh saksikan pasukan yang anda suka dan juga minat tu dekat saluran RTM Click. Okey. Baik, pukul 9 malam pada utama 9 malam, lepas tu Chu Ain dan ketemankan anda pukul 9 hingga 12 dalam Selekta 9-12. Jadi dah pun sampai dah hujung tugasan saya teman anda pukul 9 malam nanti. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita ya. Untuk sekarang ni, hal nak undur diri untuk seketika. Macam biasalah, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat istirahat semua. Yang nak tidur tu selamat tidur, selamat beradu semua. Kita jumpa lagi. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu.

0: pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
1: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
2: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
1: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
2: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
1: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan Lumba Basikal Berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki Kian back to back.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden

Utara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah, YTF, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Trigano FM.
1: Berkongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
2: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
1: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
3: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
1: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 09-6235-330-6238-330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.

15 minit malam hingga pukul 11 malam kami akan temani anda untuk ruangan curahan hati di Terengganu FM. Edisi hari ini Khamis 25 Jun 2026 memasuki 10 Muharram 1448 Hijri. Ain akan menemani malam anda. Awak okey? Semoga baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja malam ini. Berada di pertengahan tahun dan juga berada di awal tahun baru di tahun Hijri, dan semoga segala urusan kita dipermudahkan, doa-doa kita diangkat dan juga dimabulkan. Yang menyapa saya dengan salam di live TikTok Terengganu FM, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Terima kasih bersama-sama kami dan ada menanti hari ini, hari Khamis malam Jumaat. Menanti bukan apa, kerana nak berkongsi cerita mungkin, ataupun ada yang menanti untuk mendengar kisah-kisah dari rakan kita. Pastinya setiap hari ada kisah, ada cerita, ada berita, ada perkara, ada situasi yang kita perlu lalui seiring dengan kemampuan kita, seiring dengan kekuatan kita. Dan ada yang sedang perlahan-lahan untuk menerima kisah perjalanan yang kadang-kadang katanya tak mampu untuk diri ini nak melangkah, tetapi Allah bagi satu kekuatan yang kita tak sangka-sangka, rupa-rupanya kita mampu. Percaya dan juga yakin setiap aturan Allah itu adalah yang terbaik, walaupun air mata itu menjadi peneman sejati untuk kita. Awal malam ini saya akan bacakan coretan dari rakan-rakan kita satu persatu selepas ini. Terima kasih untuk yang menyapa saya, yang melihat saya di live TikTok Terengganu FM. Kita ada King, Bunga Matahari, Sofia Rani, Master Rudy, terima kasih. Maznah, Madu Lebah dan rakan-rakan kita yang lain. Selamat malam untuk semua. Selepas ini, coretan rakan-rakan kita akan saya bacakan untuk ruangan curahan hati di Terengganu FM.

kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

perasaan kita sendiri, kita rindu apa yang kita buat. Ada yang kata saya hanya mampu letakkan nama awak dalam doa je, sebab kalau saya nak berkomunikasi dengan awak, takut awak tidak membalas komunikasi itu. Dan kalau kita rindu ni, satu perasaan yang Allah anugerahkan pada kita yang hanya sampai pada orang-orang tentu je. Kita tidak pernah rindu orang sebarangan, sebab rasa kita boleh kasih ramai orang, kita boleh sayang ramai orang, tapi cinta kita hanya pada yang satu dan rindu kita hanya pada yang tertentu sahaja. Bukan kita boleh rindu orang kata saya rindu dia sendiri, tak, dia eksklusif macam tu. Kalau ada yang sedang merindu, ambillah berkat malam Jumaat ni kan. Dan esok pun kita apa ni, puasa Ashura. Antara waktu-waktu yang Allah angkat dan juga makbulkan doa kita, kita letakkan nama orang yang kita rindu tu. Semoga doa kita sampai, rindu kita sampai. Kadang-kadang kita tak perlu ucapkan pun rindu tu, tapi dia lintasan hati, lintasan fikiran, tiba-tiba teringat kan. Ada juga kita dengar dan kita baca, kalau kita ingat orang itu dalam kurungannya rindu, pastinya orang itu pun akan rindukan kita juga. Dan kalau rindu itu berbalas, lagilah berbunga-bunga hati itu kan. Ada yang kata saya rindu tapi hanya mampu melihat sahaja, tidak mampu menegur. Ada yang kata saya cuba untuk meluahkan rasa rindu tu, kalau ada respon yang baik, alhamdulillah. Kalau kata tiada respon yang baik, alhamdulillah juga. Sebabnya kita dah cuba, tapi selebihnya kita serahlah kan. Dan hal yang melibatkan hati dan juga perasaan ni, dia bukan satu benda yang mudah. Nak sayang orang ni tak mudah, bukan senang-senang je kita nak sayang orang, kita nak rindu orang kan. Apapun, semoga yang sedang merindu itu rindunya sampai, okay. Dan terima kasihlah yang mana merindu tu, kalau ada, kalau ada. Baik, terima kasih untuk Kak Sri Ria dari Taman Los, seperti biasa kisah dan cerita yang akan disampaikan menerusi ruangan curhat pada malam ini. Pak Lee, orang dulu-dulu kalau rindu nak tidur tepuk bantal kan, tepuk bantal, lepas tu ya Allah, itu aku sampaikan rindu ni padanya. Betul Pak Lee. Baik, kita bersama-sama dengan penulisan Kak Sri Ria dari Taman Los pada malam ini. Assalamualaikum untuk Ain, salam curhat. Saat benih itu berbunga, Bismillahirrahmanirrahim. Masih segar dalam ingatan saat pertama kali melihat nama sendiri terpahat dalam sebuah antologi bersama para penulis lain. Sukar untuk digambarkan dengan kata-kata betapa berdebarnya hati ketika memegang naskah itu di tangan. Ia seolah-olah mimpi yang selama ini disimpan kemas sejak di bangku sekolah akhirnya menjelma menjadi kenyataan. Dahulu, penulisan hanyalah teman sunyi yang setia mendengar segala rasa. Dalam diam, benih-benih impian disemai melalui helaian demi helaian tulisan. Ada ketika, semangat hampir layu. Ada waktu, air mata menjadi saksi kelelahan dan perjuangan yang tidak pernah diketahui sesiapa. Namun, Allah tidak pernah mensia-siakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Dari satu peluang yang diberikan, terbuka pula peluang-peluang yang lain. Sedikit demi sedikit langkah menjadi lebih yakin. Setiap karya yang diterbitkan menjadi bukti bahawa impian yang dijaga dengan tekun akhirnya mampu berbunga dan berbuah. Pasti riban syukur dipanjatkan kepada Allah kerana mengizinkan perjalanan ini terus mekar. Segala penat lelah, keraguan dan juga air mata yang pernah mengiringi langkah kini bertukar menjadi kenangan yang indah. Sesungguhnya, setiap kejayaan yang diraih hari ini bukanlah hadir dalam sekelip mata, tetapi ia lahir daripada kesabaran yang panjang dan keyakinan yang tidak pernah padam. Semoga perjalanan ini terus diberkati selagi jiwa masih bernyawa dan pena masih mampu menari di atas kertas. Selagi itu, impian akan terus disulam menjadi kata-kata. Terima kasih untuk Kak Sri Ria dari Temerloh, Pahang. Kadang-kadang
kadang-kadang yang kita tak sangka tu menjadi satu pengalaman dan juga satu rezeki yang Allah izinkan akan terus bersama kita.

dengan lagu ni kan, dia kata saya tak percaya dengan janji dah, sebab saya dah trauma dengan mereka yang berjanji. Dan kalau saya sendiri secara peribadi, saya tidak berpegang pada janji, tapi saya tengok pada usaha orang yang bercakap pasal janji tu, macam mana cara dia, macam mana usaha dia kan. Sebab berjanji ni semua orang boleh berjanji, tetapi untuk melaksanakan janji tu, untuk menunaikan janji tu bukan sesuatu yang mudah. Saya janji saya akan sayang awak sampai bila-bila, tapi macam mana dengan usahanya, macam mana dengan caranya. Mulut ni dia boleh mengeluarkan macam-macam patah kata kan, tetapi usaha kita, cara kita, macam mana kita nak menunaikan janji-janji kita. Apapun untuk yang mungkin berjanji, tepatilah. Sebabnya ada yang kata susah nak tepati janji, bergantung kepada diri sendirilah. Kalau janji itu sebagai satu kata penguat kita, usahalah untuk menepati janji. Tapi kalau janji itu sekadar untuk menyenangkan hati orang, maksudnya tak perlulah untuk kita berjanji. 9.46 minit malam, Curahan Hati di Cungan FM. Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain pada malam ini. Ahmadul dari Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Selamat malam untuk Ain curhat pada malam ini. Aku sendiri tidak tahu bagaimana masa depan akan menulis kisah hidup kita. Apa ceritanya? Aku tidak tahu sejauh mana hubungan ini akan mampu bertahan. Namun, ada satu perkara yang aku tahu. Aku sudah penat untuk memulakannya semula. Aku sudah penat untuk mengenali seseorang, kemudian kehilangan mereka. Aku sudah penat membina harapan, kemudian melihat harapan itu runtuh di hadapan mata. Sebab itu, apabila kau hadir, aku tidak terus membuka pintu hatiku. Bukan kerana kau tidak cukup baik, tetapi hati ini pernah terlalu banyak belajar daripada kecewa. Aku pernah memberi sepenuh perasaan kepada seseorang. Aku pernah percaya bahawa dialah orang yang akan menemani perjalananku hingga ke penghujung usia. Namun apa yang aku harapkan tidak pernah menjadi kenyataan. Sejak itu aku memilih untuk hidup tanpa perlu berharap. Aku menjadi seseorang yang lebih berhati-hati, lebih banyak memendam daripada meluahkan, lebih banyak berfikir daripada mempercayai, sehingga kau hadir. Sedikit demi sedikit, kau meruntuhkan tembok yang selama ini aku bina. Bukan dengan kata-kata manis, bukan juga dengan janji yang indah, tetapi melalui cara kau menghargai kehadiran aku, cara kau mengambil berat tentang perkara-perkara yang kecil, dan cara kau membuat aku kembali percaya bahawa masih ada keikhlasan dalam menjaga sebuah perhubungan. Untuk membuka hati semula kepada yang baru bukan sesuatu yang mudah. Kerana setiap kali aku cuba melangkah ke hadapan, bayangan luka lama sering menarik aku ke belakang. Namun entah mengapa, bersamamu aku memilih untuk cuba sekali lagi. Bukan kerana aku yakin aku tidak terluka, tetapi aku percaya ada perkara yang lebih menyakitkan daripada kecewa, iaitu menutup hati selama-lamanya kerana takut kepada masa lalu. Hari ini, aku tidak meminta apa-apa yang berlebihan. Aku tidak meminta hubungan yang sempurna. Aku tidak meminta kehidupan yang sentiasa bahagia. Aku hanya berharap pada satu perkara sahaja. Jika benar Allah menghadirkan kau dalam hidup aku untuk menjadi teman perjalanan ini, biarlah kau menjadi cinta terakhir yang perlu aku perjuangkan. Aku sudah penat mencari. Aku sudah penat untuk mengenali. Aku sudah penat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang pernah aku sayangi.
Dan setelah sekian lama aku memberanikan diri membuka hati kembali, aku berharap kau adalah insan yang membuatkan aku tidak perlu menutupnya lagi. Ahmadu, Kuala Terengganu. Semoga rasa yang Allah kurniakan untuk Ahmadu dan juga kepada yang berjaya mengetuk pintu hati itu, Allah permudahkan hingga ke hujung usia. Selamat bercinta hingga ke hujung usia.

0: Kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebanan yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

menghampiri 9.57 minit malam. Selamat malam untuk anda. Awak okey? Diharapkan semua okey pada malam ini. Dan ada yang kata saya malam ini kena okey. Ada yang kata saya cuba untuk perlahan-lahan menerima keadaan baru yang dulunya mungkin berdua, bertiga. Sekarang ni Allah takdirkan untuk hidup sendiri. Proses perlahan-lahan itu sebenarnya bagus untuk kita. Kalau kita naik terlalu laju ataupun turun terlalu laju, kalau jatuh sakitnya luar biasa. Tetapi kalau perlahan-lahan, walaupun benda tu menyakitkan sebab dia perlahan kan, tetapi kesannya sangat luar biasa. Ada yang kata saya memilih untuk bersendiri daripada untuk ada dengan orang lain, sebab nak menjaga hati orang tak mudah. Dia pilihan di tangan masing-masing. Ada yang kena ada pasangan. Ada kata tak ada pasangan pun tak apa, sebab saya lebih memilih untuk menjaga hati sendiri. Sendiri atau berdua, bertiga, berempat, itu sebenarnya Allah dah aturkan yang baik-baik. Saya faham bila bersendiri ni sakit luar biasa, sunyi luar biasa. Tapi kita kena faham, kita rasa kita sendiri, tetapi sebenarnya ada yang sentiasa bersama kita. Dia tidak ada depan mata, tetapi sentiasa ada melihat kita, mengatur perjalanan kita. Periknya bersendiri, sunyinya bersendiri, sakitnya bersendiri, hanya kita sahaja yang tahu sebab kita sendiri kan. Tetapi dalam keperitan, dalam kesakitan, dalam kesunyian itu ada sesuatu yang Allah izinkan bersama-sama kita, iaitu kekuatan. Tanpa kita sedar, tanpa kita tahu bahawasanya setiap apa yang Allah aturkan itu adalah yang baik-baik semuanya. Baik, untuk yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, terima kasih untuk Pak Otai. Assalamualaikum, Chu. Selamat malam. Salam curhat. Ini sekadar coretan dari seorang yang apa? Dahulu aku jatuh cinta. Aku melakukan segala cara. Kemudian aku memilikinya dan aku bahagia. Sekarang aku jatuh cinta, namun aku jaga jarak darinya. Dan aku semogakan kebahagiaan di setiap doaku. Aku merasa sejahtera. Dahulu aku patah hati, diam seperti tidak berguna. Tangisku di mana-mana, meminta pada Tuhan agar karma segera membalasnya. Sekarang aku patah hati, diam dan merenung. Kembali mencintai diri sendiri, berdamai dan berteman luka. Dan kemudian aku berterima kasih. Aku ikhlas. Terima kasih, Chuan. Sama-sama betul. Kadang-kadang kita perlu menerima hakikat bahawasanya apa yang kita impikan itu tak semua kita akan dapat, dan pada akhirnya kita akan berdamai dengan takdir. Untuk berdamai dengan takdir bukan sesuatu perkara yang mudah, sebab kita akan melalui proses tangisku di mana-mana, meminta pada Tuhan agar karma segera membalasnya. Tetapi akhirnya, sekarang walaupun kita patah hati, kita diam dan juga merenung kembali mencintai diri sendiri. Itu yang paling mahal.

0: Semoga ini adalah tahun akhir, tahun akhir untuk segala-gala kesakitan yang kita alami. Sebabnya tak perlu kita bawa rasa tu panjang sangat kalau rasa itu menyakitkan kan. Dan tak perlu untuk kita nak ikut sangat hati, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadikan kesakitan itu sebagai satu antibiotik untuk kita, untuk kita terus melangkah. Sebab perjalanan ini panjang, kita tak tahu apa yang akan berlaku esok hari. Lepas pada ni pun kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi satu benda lah yang kita kena letak dalam diri kita, satu kekuatan dan juga kesabaran. Sebab nak hadap satu benda tu, sabar kena ada kat depan kita. Nak lalu sesuatu benda tu, sabar kena ada dekat depan kita. Kalau kita tak sabar, tak tahu apa yang akan berlaku kan. Masing-masing ada jalan masing-masing, masing-masing ada cerita masing-masing, masing-masing ada kisah masing-masing yang Allah sudah aturkan. Terima kasih Wawa Desa Bulu Gading pada malam ini. Assalamualaikum Chain dari Wawa Desa Bulu Gading. Salam malam Jumaat yang mulia. Secubis penulisan curhat pada malam ini. Aku merindukan kerinduan. Malam, di keheningan malam yang semakin dingin dan gelap dilindungi awan, di dalam kesepian dan bergolak dengan rindu, aku sendiri menatap bintang di langit dan menunggu datangnya waktu. Sekeping hati, iaitu hati aku yang sedang gelisah menanti setitik harapan pada kerinduan malam. Beribu pertanyaan di dalam hati yang tak pernah ada jawapan. Tetapi hatiku tetap bersemangat. Pasti di dalam sujud, aku berdoa. Bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk perjalanan diri aku. Ringkas tulisan Wawa di sebelah gading, tetapi penuh dengan makna.
1: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdir?
2: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.
3: Sumpah cintaku hanya padamu.
0: Sedar tak sedar, jam yang kedua telah pun bersama-sama kami untuk ruangan curhat pada malam ini. Terima kasih pada yang bersama-sama kami. Assalamualaikum. Awak okey? Diharapkan semua okey pada malam ini ya. Di tahun baru Masihi, malam ini kita sama-sama tadah doa. Esok kita akan menyambut syurah, dan antara waktu mustajab doa adalah pada malam ini. Dan kita kena usaha sikit lah untuk kita dapatkan sesuatu. Terima kasih Miss Cik Ila katanya, jangan kita rindu pada yang tak sudi. Kalau kita dah tahu orang tu tak sudi, janganlah kita, orang kata istilahnya, terhekeh-hekeh kan. Sebab dah namanya orang tak sudi. Terima kasih Miss Cik, curhatan dari hamba yang berdosa. Semoga Miss Cik terus kuat, dan semoga Miss Cik terus diberikan kesabaran yang tinggi dan juga luar biasa. Kita akan selesa bila mana ruang hidup kita sentiasa kita isi dengan Allah dan Rasul. Kita akan gelisah bila ruang hidup kita ini dipenuhi dengan segala perkara selain itu. Inilah yang sering berlaku sepanjang kehidupan dan zaman. Bila mana manusia meninggalkan Allah dan Rasul, hidup akan gelisah dan resah. Allah sangat sayang pada hambanya kerana kita tidak mahu membalas kasih sayangnya. Ahlan wa sahlan hari Ashura. Allah tidak pernah melupakan kita. Kenapa kita sering melupakan Allah? Kadang-kadang kan, saya tak cakap pada orang lain, ini diri saya sendiri. Malu rasanya, tetapi kita hanya kembali pada Allah bila kita diuji dengan sesuatu yang sangat luar biasa. kita diuji dengan sesuatu yang membuatkan kita terduduk dan juga terjatuh, dan apabila kita berada di titik paling rendah dalam kehidupan kita, di situ kita akan mula, "Ya Allah, rupa-rupanya aku ada engkau." Tapi dalam kita berbahagia, dalam kita senang, dalam kita Allah kurniakan seperti apa yang kita mahu, kita lupa dia ada bersama-sama kita. Apa kata memasuki tahun baru Hijrah, memasuki tahun baru Masihi, maafkan saya, kita tetapkan dalam hati kita,
3: kau masih
0: hidup berpaksikan Tuhan.

Sakit juga kan kalau dalam terang ia sembunyi, dah terang-terang tapi bersembunyi pula kalau nak kena nampak kan. Tapi ada sebab lah tu ia bersembunyi. Kadang-kadang hanya mampu melihat dari jauh sahaja. Sebabnya kalau diterjemahkan dengan secara terang-terangan akan apa? Akan menyakitkan kita. Ada yang kata saya memilih untuk berdiam diri sekarang. Sebabnya kalau kita beria, kita yang sakit. Ada yang kata saya memilih circle yang kecil sekarang, hanya memikirkan pasal diri sendiri sahaja. Selebihnya apa yang kita doakan, kita serahkan pada Allah. Kalau Allah makbulkan, itu adalah rezeki kita. Kalau Allah tidak makbulkan, adalah asbab yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita ni banyak sangat bunyinya kan. Kalau kita nak tu nak sangat-sangat, tapi Allah tak bagi, ada sebabnya. Kena berlapang dada. Nak berlapang dada tak mudah. Baik, cuma

kasih untuk sahabat kita pada malam ini. Assalamualaikum Ain dan juga sahabat curhat pada malam ini. Penulisan dari Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu. Terima kasih untuk orang Besut. Assalamualaikum DJ Ain dan juga sahabat curhat. Dalam soal cinta, kasih dan sayang, kita telah meletakkan hati dan rasa dalam situasi yang luar biasa. Adakala kita ketawa dan senyum dalam kepalsuan. Ada detik kita menangis penuh dengan keikhlasan. Ada masa kita bergurau dengan kenyataan. Ada musim kita menyantun kebohongan dalam usaha menjaga hati seseorang tanpa menghiraukan hak mutlak milik hati kita. Inilah realiti dunia percintaan yang kita genggam. Sahabat curhat, kita berjuang untuk tersayang sedangkan hati dan perasaan kita terkorban dalam sandiwara cinta yang dipentaskan oleh arus kehidupan. Kita berlagak tenang, tapi kalau ditilik pada hati nurani, semua persembahan ini adalah kepalsuan dan juga kepura-puraan. Hati kita tak jujur pada diri sendiri. Sanggup berkata, ya, dalam suasana yang sepatutnya bersuara tidak, hati berbohong demi meraih simfoni cinta. Rasa berpura-pura semata-mata untuk bertapak di teratak kasih. Sahabat curhat, semua melodi kebohongan hati dan kepura-puraan rasa yang diputarkan dalam muzik percintaan adalah irama kesungguhan hati yang amat menyintai dan ingin dicintai. Hati adalah moderator dalam diskusi cinta kita. Sandiwara cinta, rentetan pena, Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu. Bila kita bercinta kan, kita sanggup membodohkan diri. Sebab apa? Kita tidak jujur pada diri sendiri, sanggup berkata ya dalam suasana yang sepatutnya bersuara tidak.

0: terima kasih bersama-sama kami untuk Ruangan Curhat pada malam ini, 10.22 minit malam. Ain temani anda pada hari Khamis malam Jumaat, dan pastinya bersama-sama kami di Terengganu FM. Semoga baik-baik saja, tenang-tenang sahaja pada waktu ini. Dan saya doakan semoga kalau ada yang mungkin sedikit resah gelisah, semoga Allah lapangkan hati. Itu antara rezeki yang paling besar untuk kita, yang mana kalau kata kita ni dalam keadaan tak okey, tapi Allah bagi ketenangan, itu adalah satu rezeki. Dan Allah bagi kita kelapangan hati, itu pun satu rezeki. Baik, seterusnya pada malam ini, Makcik Pulau Rusa, terima kasih untuk kiriman. Assalamualaikum, selamat malam untuk Ain. Ini untuk seorang Wira. Baru-baru ini kita sambut hari bapa untuk ayahanda tercinta, dari Makcik Pulau Rusa. Ayah, kau selalu ada ketika aku dalam kesunyian. Temanku kemana jua, mengajar aku tentang kehidupan. Menjadi guru pertama dalam hidupku, mengajar aku mengenal huruf. Mendidik aku kenal tentang halal dan haram. Menghantar aku ke sekolah, engkaulah teman, engkaulah sahabat, tempatku mencurah kasih. Tapi kini semua hanya tinggal kenangan. Kau pergi buat selama-lamanya ketika aku masih perlukan dirimu, ayah. Jasamu belum sempat ku balas. Lelaki yang mencintai seorang wanita, iaitu anak perempuannya, dan tidak ada cinta yang mampu menandingi cinta seorang ayah pada anak perempuannya. Itulah mereka yang bergelar ayah.
1: Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Și tăbuchită pastinie de la Mciurhal, Ciurhan Hati. Sepali Kamis, 9.15 mili malam, hanya di Terengganu FM.
1: Berada di jam yang tak akhir untuk ruangan curhat 10.25 minit malam dan pastinya untuk semua yang bersama-sama kami, terima kasih. Ika Rosa di Telaga Daing pada malam ini. Assalamualaikum, Cik Ain, salam curhat. Penulisan yang ringkas tapi memberi makna yang sangat luar biasa.

dari air di bawah tanah. Semakin cuba disembunyikan, semakin ia hidup dalam diam. Sehati bukan bererti sentiasa bersama, dan sejiwa bukan bererti sentiasa memiliki. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk doa yang tidak diketahui penerimanya, dalam rindu yang tidak dilafazkan, dan dalam harapan yang hanya Allah mengetahui. Aku percaya setiap pertemuan mempunyai takdirnya yang tersendiri. Jika ditakdirkan bertemu di penghujung perjalanan, semoga ia hadir bersama keberkatan dan keredaannya. Namun, jika takdir menulis jalannya berbeza, cukuplah pernah menjadi sebuah kisah yang mengajar bahawa ada insan yang hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk mengingatkan bahawa hati masih mampu merasa, dan bahawa setiap yang baik akan kembali pada waktu yang terbaik menurut aturannya. Ikarosa Telaga Daing. Terima kasih untuk penulisan ini, Ika. Sedikit sebanyak ia membuka hati, membuka fikiran yang mungkin sedang menanti. Menanti dua hati menjadi satu hati.

Kita diibaratkan dua bintang yang beredar pada orbit berbeza, namun sesekali dipertemukan oleh langit yang sama. Ada rasa yang hadir tanpa dipinta, lalu tumbuh perlahan-lahan seperti akar yang

Mencintai tak semestinya kita memiliki, kan? Kadang-kadang kita hanya mampu mencintai dalam doa sahaja. Mencintai hanya rasa sahaja, tetapi bukan memiliki apa yang kita cintai. Sakit, sakitnya luar biasa. Yang pedah rasa tahu macam mana. Untuk kita nak melalui fasa melepaskan rasa sakit itu, makan masa. Ada yang sampai hari ini tak boleh nak move on lagi. Ada yang pura-pura untuk move on. Ada yang kata saya kena move on. Ataupun ada yang kata saya okey, walhal yang tanya awak okey ke tak okey pun. Tapi itulah perancangan Allah itu lagi hebat. Perancangan Allah itu lagi luar biasa daripada kemahuan dan juga kehendak kita. Sebab Allah berikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kadang-kadang kita perlukan buah rambutan, tapi Allah bagi durian akhirnya. Kita usaha jaga pokok rambutan tu baik-baik, tapi Allah bagi macam-macam ujian dalam kita nakkan kita jaga pokok rambutan tu. Saya faham bila kita nakkan sesuatu, Allah tak izinkan. Bila kita perlukan sesuatu, Allah beri pada waktu yang tepat. Kita doa, doa, doa, nangis, doa, nangis, doa, nangis. Kita usaha, kita minta, tapi tak dapat. Allah nak tengok usaha kita macam mana. Kalau Allah bagi kita dalam waktu yang mudah, dalam keadaan yang mudah, mungkin kita lupa bagaimana nak berusaha. Kita lupa untuk bersyukur. Tapi bila kita usaha-usaha-usaha, tapi apa yang kita usahakan itu tidak menepati apa yang kita hendakkan, ada sesuatu yang Allah telah siapkan di hujung perjalanan kita. Macam Pak Li kata, bila bunga dipetik, orang dah tahu je lah. Waktu tu kita menangiskan Pak Li, tapi akhirnya hari ini kita senyum bila melihat isteri yang ada dalam kehidupan kita. Rupanya Allah bagi yang lebih hebat, lebih baik, lebih sabar, lebih cantik. Bukan jodoh, betul. Sebab jodoh, pertemuan, ajal, maut, semua Allah dah tetapkan di tangan dia. Kita rancang, tapi perancangan Allah itu lebih baik. Baik, Kimi pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak untuk penulisan pada malam ini. Selepas penulisan Kimi, kita ada lagu, dan selepas itu saya akan umumkan siapakah pemenang untuk curhat yang telah dipilih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Terima kasih Kimi. Kimi kena kuat tau, sebab Kimi seorang lelaki yang sangat hebat dan juga luar biasa. Kimi batu rakit, kadang-kadang ku penat berpura-pura kuat depan semua orang. Ramai yang nampak aku senyum, ketawa dan menjalani hidup seperti biasa. Tapi tak ramai yang tahu apa yang sedang aku simpan dalam hati. Orang takkan pernah tahu, Kimi, sebab yang lalu kita. Ada banyak perkara yang ingin aku luahkan, tetapi setiap kali aku cuba bercerita, aku takut dianggap lemah dan juga menyusahkan orang lain. Aku juga manusia yang ada rasa kecewa, sedih dan letih. Semua orang akan ada rasa tu, Kimi. Ada masanya aku berharap ada seseorang yang benar-benar memahami aku tanpa perlu aku menjelaskan semuanya. Bukan kerana aku mahu dikasihani, tapi aku juga mahu ingin didengari. Walaupun hari-hari yang ku lalui terasa berat, aku masih cuba untuk bertahan. Aku percaya setiap kesakitan yang aku lalui hari ini akan mengajar aku menjadi lebih kuat pada masa depan. Mungkin sekarang belum nampak jalan keluar, tapi aku berharap suatu hari nanti semua usaha dan kesabaran ini akan membuahkan hasil untuk diri sendiri. Terima kasih kerana masih bertahan sehingga hari ini. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi jangan menyerah. Sedikit demi sedikit, semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih, Kimi. Cuba sebelum tidur setiap malam,
ucap terima kasih pada diri sendiri. Terima kasih diri sendiri sebab kuat dan bertahan sehingga hari ini. Semua orang ada kepenatan yang mereka lalui. Dia, kita boleh berhenti, tetapi rehat sekejap, bukan berhenti terus. Jangan pernah tunduk mengalah. Sebab hidup ini perlu kita nikmati, bukan untuk

0: kongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan kehadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0923530-6238-330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terima kasih berkongsi curahan hati bersama-sama kami tiap minggu sampai minggu, tidak pernah jemu, dan yang menulis berkenaan kisah hidup ke apa-apa sahaja, insyaAllah kami akan kongsikan. Kadang-kadang ia boleh membuka mata dan hati mendengar. Kadang-kadang kata, ya Allah, aku dah diuji, rupanya ada lagi yang lebih teruk dari apa yang aku lalui. Dan kita kena melihat orang yang lebih susah daripada kita, kan. Baik, terima kasih untuk Mak Ngah Anggun dari Singapura. Katanya, sekuat manapun godaan yang kita hadapi, sekuat manapun yang cubaan yang harus kita jalani, sebesar apapun kegagalan yang kita rasai, sejauh mana pun hari-hari yang kita lalui, jangan pernah kita berhenti dari pertolongan Ilahi. Kerana harapan adalah masa hadapan, kerana harapan juga adalah sumber kekuatan, kerana doa adalah pintu kebaikan dan senjata bagi orang yang beriman. Terima kasih Mak Ngah Anggun dari Singapura.
4: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
3: Terima kasih yang mengekalkan frekuensi Terengganu FM berapa pun frekuensinya di 8 daerah ataupun yang mendengarkan kami melalui RTM. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini penulisan dari orang kata ketua lah, ya, ketua curhat Pok Lee. Terima kasih Pok Lee yang berada di Nilai Negeri 9. Dalam kesibukan ada juga ruang untuk bersama-sama kami, ada juga kesempatan untuk menulis, ada juga idea yang Allah izinkan untuk dikongsikan bersama-sama kami pada malam ini. Terima kasih Pok Lee. Puisi untuk sahabat yang patah hati. Senja berlalu, malam berlabuh. Duhai sahabatku, ku tahu sepinya malammu bila ruang hati dicalar pilu. Orang yang dipuja memalingkan muka, meninggalkan rasa yang sarat dengan duka. Jangan ditanya ke mana hilangnya janji bila setia sudah tidak lagi bersemi. Biarkan ia pergi membawa diri, kerana dirimu terlalu berharga untuk terus meratapi. Padamkan pelita kenangan yang lama, buka jendela pada hari yang muka. Hati yang patah akan bertaut semula bila masanya kau kan kembali tertawa.

menangis malam ini bukan kerana kau lemah, tetapi kerana hatimu sudah terlalu lama bertahan. Rehatlah sahabat. Esok mentari tetap akan terbit, membawa sinar yang belum sempat kau bayangkan. Nukilan untuk sahabat yang sedang melewati malam-malam sepi dengan hati yang patah. Pok Lee, 913.

Yang mampu kita peluk hanyalah bayangan sahaja, dan hanya doa yang mampu kita sampaikan, sebab yang nak dipeluk tu dah tiada depan mata, dah tak ada dekat kita lagi. Apapun, 10.51 minit malam. Tahniah kepada Kak Purnama Jingga kita yang bersama-sama dengan kami minggu lepas. Dan Kak Purnama Jingga telah dipilih oleh pihak DBP sebagai pemenang untuk curhat minggu lepas. Minggu ni siapa? Kita kena dengarkan minggu hadapan pula, okey? Abang, terima kasih yang bersama-sama kami pada malam ini untuk ruangan curhat di Serangan FM, yang menghantarkan, yang mendengar, yang kata menghayati. Maaf kalau ada yang tak sampai mungkin pembacaan saya. Saya minta maaf. Dan apa yang kita dapat adalah setiap daripada kita ada cerita dan juga kisahnya. Kita hanya pelakon di atas pentas dunia yang banyak cerita, banyak kisah yang perlu kita lakonkan dan juga kita lalui. Dan semoga apa yang Allah izinkan berlaku pada kita, apa yang Allah izinkan kita lalui, ia memberi sedikit sebanyak kekuatanlah untuk kita menghadapi masa hadapan. Dan kalau kita lihat apa yang pernah kita lalu, apa yang pernah kita rasa, rupanya kita mampu. Kalau hari ini kita rasa seperti putus asa, kita rasa seperti kita berada di titik yang paling bawah, sebenarnya Allah nak kita faham tak semua apa yang kita nak Allah akan beri. Dan apabila Allah tunda doa kita, semua bersebab. Apabila Allah izinkan doa kita dimakbulkan, itu juga bersebab. Dan saya doakan semoga yang sedang berusaha untuk menjadi seorang yang lebih baik dengan kehadiran tahun baru, dengan pertengahan tahun yang semakin melangkah harinya, semoga istiqomah itu kita tanam dalam diri kita. Sebab nak berubah ni mudah, tetapi untuk kita istiqamah itu sangat susah. Dan semoga kita Allah golongkan dalam keadaan yang baik, dan Allah tetapkan hati kita untuk berada dalam jalan kebaikan. Allah uji kita sebab Allah nak kita dekat dengan dia, itu betul. Dan Allah uji kita sebab Allah nampak kita, Allah pandang kita. Ada kalanya orang hadir, seseorang yang Allah hantar dalam kehidupan kita adalah untuk mengajar kita dan juga memberi pengalaman. Kalau ianya sakit, itu adalah pengalaman untuk kita. Kalau ia adalah kebahagiaan, itu adalah satu hadiah untuk kita. Dalam curhat, terima kasih bersama-sama kami setiap hari Khamis 9:15 malam di Serangan FM. Assalamualaikum, curahan hati.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita di segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahliwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Mutiara Kalbu bersama-sama dengan anda. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Pukul 11.19 malam dan pastinya bersama-sama kami di Serangan FM Mesra Ceria, dan diharapkan frekuensi ini kekal di dalam kereta anda, ke rumah anda, ke di radio anda.

malam untuk rakan-rakan kita yang berada di Live Tiktok Sungai FM. Semoga baik-baik saja, tenang-tenang sahaja. Yang menduduki tangga teratas pada malam ini, terima kasih. Mak Rozal, kita ada juga Pak Sofriani kita, Ahmad, terima kasih. Kita ada siapa lagi bersama-sama dengan kami pada malam ini? Dok Soho HQ dan juga rakan-rakan kita yang lain. Dan pastinya rakan kita yang berada di WhatsApp Syungan FM di 0103446632. Pak Mak Nilai, malam ini terima kasih banyak-banyak yang berada di kedai nasi kandar. Sempat lagi melayan sambil-sambil beroti canai. Dan Khairuddin, selamat malam untuk Z Sweet Manir, Alisha Wan Semaju di Kuala Lumpur, Kim Batu Rakit Osman, goodbye. Dan juga Haji Hari Jali Sungkai, Pak Mak Besut, Kak Zupaka, Putri Khaimas, dan juga selamat berbahagia untuk semua yang mendengarkan Terengganu FM. Dan pada malam ini juga kita ada Syabulo Gading yang sentiasa bersama kami. Salam syuk untuk Cik Mi, Zimani, Rina Kemaman, Z dan juga Mas 14, Kimi Batu Rakit.

Ini semoga bahagia ceria selalu. Rina Kemawan, selamat malam untuk Cik Mi, Abang Syam Bulu Gading, Jeff dan juga Zimanir, Z75 Tema, Cik Noor, Ayah Long, Ayah Wang Geliga, Mak Kemama, Mak Ngebindah, semoga cepat sembuh. Selamat malam untuk semua yang dah tidur mimpi indah. Dan kita ada Zimanir pada malam ini, istimewa untuk Din Khairuddin, Syam Bulu Gading, Cik Mi Masjid Iqadir, Rina Kemawan, Jeff Mani dan untuk semua yang mengenali dengan Z, ucapan selamat malam, bahagia selalu di samping keluarga. Baik, selepas ini saya nak ambil panggilan menerusi 6235330 6238330. Muhammad Salahuddin, terima kasih. Na KJ Namarang, terima kasih. Selamat malam juga untuk semua. Dan untuk waktu ini kita sama-sama untuk ruangan Mutiara Kalbu, lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid untuk anda menerusi ruangan Terengganu FM, Mesra Ceria.

Kopi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dengan famous criteria, ada yang dah mengantuk dah. Bismillah Allahumma ayya wa'amud. 11.27 minit malam. Tak malam untuk semua. Dan ada yang dah typo dah menaik tu. Nak wish good night tulisnya lain. Apa soalan untuk semua? Terima kasih bersama-sama kami. Dan 6235330 6238330. Untuk anda yang nak bersama-sama dengan Ain pada malam ini, itu nombor taliannya. Dan pembuka tirai pada malam ini, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Ayolong.
0: Ya, Ayolong. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Esok buat suara dah kita tak?
1: Nak buat tu.
0: Ada ke orang buat? Ke memang pakat dah?
1: Dia orang pakat dulu lah. Ramai-ramai bila nak buat tau.
0: Alhamdulillah. Rezeki-rezeki. Kalau siapa kecus bakar pun alhamdulillah. Gurah aja. Ayolong ingat siapa malam ni orang silakan.
1: Okey, yang pertama kali ha. Nak mama. Mhm. Ini batu rakit. Nampak pula. Mama besu. Satu emas 10.
0: Baik. Yang terakhir.
1: Mama.
0: Okey, baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, pemanggil kedua kita di jam 11.28 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, Ain.
0: Ya, orang jauh di mata tapi sentiasa dengarkan Serangan FM.
2: Ya, Ain.
0: Ya, awak ingat kat siapa?
2: Okey, terima kasih untuk Ain datang untuk tugas. Dan untuk Adalija, Rubi Amal, Abang Fahri, Ramazul, Pak Mat Besuk, Din Karudin, Kuti Kiamah, Indah Sarawak, Arah, Wawah, Hamid Harun, Zul Alif,
0: Mas Pak. Okey, baik. Ibu itu saja lah. Kemudian balik ke selamanya di doakan. Okey. Waalaikumsalam. Baik. Okey. Seterusnya, selamat malam.
3: Malam, Cik Ain.
0: Ya Allah, Kak Leha lamanya tak dengar suara sihat.
3: Rindu-rindu ke Cik Ain?
0: Rindu-rindu. Aduh, sayang merindu. Gitu.
3: Rindu saya.
0: Kak Leha, salam takziah ya. Semoga Allah kuatkan hati Kak Leha dan semoga arwah ditempatkan pada syurga yang paling tinggi, insyaAllah. Amin. Kak Leha ingatkan siapa malam ni Kak Leha? 5 orang.
3: Cik Amy tu sayang. Cik Amy sama dia rajin. Ini dan isteri dia. Kak Tutuk, Kak Noh Rungung, Kak Noh ada di mana-mana. Kak Tu Mas Kudu. Kak Tutuk ni Kak Linda di Dana Sarawak, Sarawak. Ayo dia gege. Kak Tutuk Kain balik hati-hati.
0: Terima kasih. Baik-baik. Assalamualaikum Kak Leha.
3: Assalamualaikum Kak Ain.
0: Ya, itu dia Kak Leha kita. Dan seterusnya selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, saya Ain kat sini. Siapa kat sana?
4: Oh, Cik Ain. Selamat malam, Cik Ain.
0: Ya.
4: Esok kita apa dia ni berpuasa.
0: Puasa. Niat dah.
4: InsyaAllah, mudah-mudahan. Ni dalam ingatan yang diingatilah. Mana pertama tu Cik Amir Harun dari Kuman. Ni Abang Zek ni.
0: Ya, saya. Ya, saya tahu. Macam ni. Okay.
4: Cik Amir Arun dari Kemaman. Cik Na Kemaman juga. Kedua, anak saya yang di Kemaman tu buat karipak tu. Malam ni tak tidur tu anak.
0: Kena tidur semua. Kena tidur.
4: Keluarga tu okay.
0: Kena tengok bola.
4: Mas 10 Pak Mak Besu. Kak Leha tadi tu.
0: Baik. Okay. Terima kasih Abang Zek.
4: Okay, sama. Assalamualaikum.
0: Salam. Seterusnya yang terakhir untuk sebelum kita dengarkan esok malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Salam. Alhamdulillah. Puasa ke tadi ni?
5: Puasa.
0: Ya Allah. Suara esok puasa pulak?
5: Memang.
0: Alhamdulillah. Dah Allah ngak tu. Gitu je ha. Kalau dah, hi, hello, selamat malam, guys. Gurau je, Mi. Yelah, alhamdulillah. Allah bagi ruang lagi, Allah bagi kita sini untuk berpuasa.
5: Boleh lagi buat. Masa sehat ni lah, kita buat lagi. Kalau dah kita terlepet, gitu.
0: Terlepet bukan sekat puasa, makan pun tak ambuh kalau boleh makan pun.
5: Ha?
0: Kalau dan terlepek makan pun tak ambuh kan, boleh makan pun.
5: Memang dah tak nak lah makan apa pun orang bagi semua dah tak.
0: Yelah, tawa mulut orang kata.
5: Tawa baik lah mulut.
0: Okey lah, untuk lima orang sediakan Umi.
5: Saya ucapkan malam ni kat Kelah pada Cik Ain tu, pada Mak Ngoh kita tu, Mak Ngoh tak siap, Mak Besut. Lepas tu ni apa ni, Kak Nik Sarifah yang burung tu. Lepas tu pada satu seorang lagi, pada ni Allah, Ida Pasir Putih tu, buat Ida kapal raja tu. Kalau follow me lah Ida, ni telefon hilang ni, so asap pun hilang.
0: Baik,
5: so tahulah orang tegang. Pada Cik Ain, terima kasih Cik Ain.
0: Okey, wassalam Allah. Itu dia suara karakan kita bersama kami dengan pada malam ini. Pak Zadi kereta tidak ketinggalan untuk Ayu Kuala Ibai, Kak Rosuka, Kak Rosura, Mas Paka, Kak Noh Dungun, Kamaria Bukit Besar, Kak Leh Hazul Alif di Tanjung Musang Kedah, dan juga Pak Mahabas Usaha Malam untuk semua. Kimi di Batu Rakit untuk isteri, Nur Afiza, Cik Mi, Deng Kidal, Mak Wang, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungon, Pak Mak Besuk, Kak Mah Paka, Kak Pusri Kaima, Mekna Bukit Dima, Mas 14, Z Bukit Payung, Syamulu Gading, Kak Nitsu, Kak Zah, Ayon Lung Liga, Mak Ngoh, untuk semua yang kenal dengan Kimi. Terima kasih banyak-banyak Kimi. Dan selepas ini saya akan bersama-sama dengan anda lagi menuju ruangan ruangan apa? Ruangan Mutiara Kalbu. Dia tiba-tiba datang beli sekejap. Rindu Padamu Yasin, Sungai FM.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Ya, Mutiara Kabul bersama-sama kami di Serangan FM pada malam ini dan 11.38 minit malam sehari Khamis dan esok dah Jumaat, Sabtu, habis minggu ni. Minggu depan 3 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Julai juga. Pejam celik cepatnya masa berlalu kan. Dan ada hari ini mengambil kesempatan untuk berpuasa dan esok juga Allah izinkan, alhamdulillah. Ya Allah tidak izinkan mungkin ada musakah tak sihat ke ataupun perempuan yang memang tak boleh berpuasa. Kita gunakan hal lain untuk kita, orang kata, ambil juga ganjaran daripada puasa hari Ashura ni. Dia nak subuh daya, tak nak subuh daya kan. Baik, di hujung-hujung pertemuan kita pada malam ini, siapa di talian? Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Sedap jangan makan naga.
2: Sedap ni ke?
1: Allahu Akbar, makan naga seorang.
2: Itu saya nampak air kat kedai.
1: Nampak air kat kedai? Kedai mana?
2: Kedai Melati.
1: Kedai Melati yang beli apa?
2: Pakai baju biru.
1: Iya ke? Saya jarang pakai baju biru sebab saya suka pink. Okeylah Suri, untuk 5 orang pada malam ni silakan.
2: Duduk ke hati?
1: Ha?
2: Duduk ke hati?
1: Tak tahulah saya betul ke tidak. Cepat, aku untuk 5 orang suka. Silakan.
2: Okey. Kak ni Bija, Kak Ra, Cik Ming, Abang Tak Setia, Abang Ramin kepada.
1: Okey.
2: Anjam kira tu.
1: Okey, baik.
2: Hati-hati.
1: Okey, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, kita ada Osman Goodbye dari Pulau Pinang katanya untuk Hajah Hadijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazli Kemasul, Deng Khairuddin, Putri Kaimah, Deng Kida, Linda Sarawak, Pemak Besut, Mas Pudu 14, Hamid Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ram dan juga Wawa. Terima kasih untuk semua. Good night. Tok Umi Kuala Ibai, selamat malam untuk Kak Neha, Ayu Kuala Ibai, Zapaka, Mak Ngoh, Kak Nisu dan semua pendengar Serangan FM. Uncle Tisian Tan, thank you so much ada di Pinang katanya waktu ini. Untuk Azati Awam, Meknam Bukit Diman, Hari Patah, Astuza Pakai, Amy Penghol, Kak Lina Johor, Ayu Kuala Ibai, Mak Ngok, Umur Fatih, Arina Kemaman dan Kemaman, Kamari Ani, Honey Beauty, Z75, Abang Musi, Ika Rosa, Siti Camilah dan juga semua pendengar Cenggana FM. Kak Nur Dungan pada malam ini, selamat malam. Ingatan pada Kak Rosura, Kak Leha, Kak Dipaka, Kak Ani Ajil, Cik Mi, Syam, Kimi Batu Rakit, Pak Zali Ketel, Z75 dan semua pendengar Cenggana FM. Selamat malam semuanya. Iza Dungan dari Batu Tujuh katanya, macam selamat malam untuk yang berada di rumah. Kak Roh, I love you. Buat makanan, ada bacaan Yasin katanya. Dan Kak Roh, kita pada malam ini, apa yang dikatakan malam ini Kak Roh?
3: Actually resist taking.
1: Ya, apa pula ni? Tiba-tiba ada I'm taking ni kejap. Ya. Ada yang tak tutup ni rasanya. Ini dia. Okay, sekejap. Okay, Kak Roh, kita pada malam ini.
4: Assalamualaikum, Cuai.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Malam ni Kak Roh nak buat ucapan kepada Tanya Dungu, Zul Pakai, Zah Pakai, Kak Mah Pakai, Suria, Mok Ngoh, Tok Nik, Kak Jom Ketunggal, Mas 10, Mas 14, Syah 20, Timah dengan ucapan selamat malam dengan Cuai. Kalau doa selamat sampai ke rumah. Assalamualaikum Cuai.
1: Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih banyak-banyak. Okey, penutup pertemuan kita selamat malam.
5: Hello, selamat Cuai. Selamat malam.
1: Ya, yeah, selamat malam. Puasa tak hari ni?
5: Hari ni tak muslim.
1: Tak puasa. Tak apalah. Okey, untuk yang dengar hati pada malam ni silakan.
5: Okeylah, terlebih dahulu buat Ain kat konti tu, selamat bertugas, selamat melakukan tugas, jangan lupa berhenti. Lepas tu saya ucapkan selamat sampai ke KL, dalam bas, tengah di dalam bas ke ni.
1: Itulah kata siapa yang ramai sangat tu.
5: Semoga kita selamat balik dan pergi. Lepas tu buat semua-semualah peringatan SN.
1: Nak ke mana tu Mas?
5: Dengan ucapan semua. Selamat malam dan selamat bersihat. Itu saja.
1: Baik. Salam. Gila watang kot ni. Lawatan sambil belajar ke apa? Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Didi Angin.
1: Ya, saya. Siapa tu? Waalaikumsalam. Warahmatullah.
6: Nak kerja ni.
1: Allahu Akbar. Kak Ana, kita sihat ke?
6: Ya,
1: Allah. Happy sangat tu malam ni. Kenapa?
6: Malam ni tidur berdua lah malam ni.
1: Berapa pula sebelum ni berberapa?
6: Anak pergi ni lawatan dia kat Semeri tu.
1: Cameron Highland.
6: Ah, malam ni dah digatuh dia.
1: Allah, lusuk balik strawberry lah kemok dia ni. Jadi orang putih lah, strawberry sisa coklat. Baiklah. Baik, untuk 5 orang silakan.
6: Untuk 5 orang. Untuk Pak Mak Mesu. Untuk Tak Ni. Untuk Cik Ada.
1: Ya.
6: Dan untuk
1: Tommy. Seorang lagi.
6: Untuk Umi Johor.
1: Baik, terima kasih nak. Suka dia anak kamera Highland. Allah, apa tuk-tuk lalu. Okey, yang paling akhir pada malam ni, akhirnya dia muncul lah dekat, biasa dekat live TikTok. Malam ni dia terus ke WhatsApp Cungan FM. Mi Samad dari Jongak Batu.
3: Assalamualaikum pada Diaing. Macam selamat malam pada semua sahabat-sahabat TFM. Dan terutama sekali di live TikTok. Tengok radio melalui kereta je ni, sebab on the way daripada KL nak balik Kedung tu ni. Sekarang ni berada di Berasing tu. Okay, selamat malam semua untuk Cahain, selamat bertugas dan juga bawa kereta molek-molek sekarang. Okay, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi. Hati-hati dalam perjalanan dari Perasin nak Kedungan. Kira-kira sejam lebih lagi kan. Malam-malam ni hati-hati lah ya. Mungkin sampai dekat pusatu nanti. Apapun, saya doakan semoga yang baik-baik untuk anda semua hari ini. Esok hari baru, cerita baru, kisah baru. Sebelum tidur, maafkan semua orang. Al-Fatihah jangan kita lupa. Al-Muq pun jangan kita tinggalkan sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang kita lalui hari ini, jadikan pengalaman dan juga pengajaran. Esok ada kisah baru, ada cerita baru yang Allah aturkan pada kita. Perjalanan kita tak sama, tapi mungkin hati kita sama. Mungkin yang dulu pernah hadir menjadi kenangan dan kini membawa satu kekuatan untuk kita. Semoga ia menjadi satu titik di mana kita lebih mengikhlaskan perjalanan kehidupan kita. Tak semua yang kita nak kita akan dapatkan, Allah beri apa yang kita perlu. Kalau kita ingat balik dulu macam kenapa tak dapat benda yang kita nak tu, rupanya Allah sediakan yang lagi hebat di hadapan sana. Terima kasih yang sentiasa menyokong kami Cungan FM. Selamat malam Jumaat. Robot peluang sebanyak mungkin nak esok hari Ashura. Sebab hidup kita hanya sementara, yang kekal di sana nanti. Selamat malam sayang semua. Assalamualaikum. Jumpa saya hari Sabtu ini. Cici OK.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tiba dah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi kita bersama-sama dalam National Gang Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Gang Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM klik di seantero.

dunia, jaga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buru Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini. Ini berapa bagai rentak saya berikan untuk anda dahulu. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengar lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun. Yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh,

ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan jika mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak bayar mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nuria Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani. Salam ukuah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga. Awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya? Jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis, lu ni. Kita ada Mizan juga. Ada Jamal Kedah hadir. Mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Kristal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak boleh di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Kudat dan juga di Pitas serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga

Australia masing-masing pukul 10 pagi, 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola, semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ikromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Atia Zuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Saya sebut pun ada, ada Marsa Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerik Se dekat Buahnya Hal. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izzuan Latif, Isan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Pasti boleh bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kebudayaan sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Azmi di sini dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita, kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kiralah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Daripada Darat Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zul Tokai M, ada Faizal, dan 6979 Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Herudin Junaida, Angah Izan, Faizul, Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago. Pon pon pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gedang, Ahmad Yusri Batu Pahat. Mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Akhir tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu. Melalui lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jutaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik melalui lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damailah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi mudah alih info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke Jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasham, Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir.

Mantap. Cik Puan Shikame, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor satu terbaik. Mantap. Ya betul, terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor satu. Oh. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah eh. Semua segmen dekat National FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni. Bila ada nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan. Pendek-pendek je. Nur Hasni, okey. Wan Husin. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama sikatan-sikatan je kan. Nak tulis nama betul-betul, nak senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang, apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup eh? Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu duet paduan suara Zainal Zain dan juga Dato' Awi, menerusi lagunya Senjenan Merah. Terus dengarkan, terus layan National Game Berantu di National FM.

Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai, Abang 30%, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ihsan Sahrudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damik, Siti Zaliha, Azaz Snow, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya. Siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Hilah Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Mas Nia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi like-nya, kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng Buruh Hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada orang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3, akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa, penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizeh. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizeh, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fawzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap ah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif. Semua okey, semua okey. Dan sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Nasmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: oleh Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

kita menghampiri jam 3 pagi 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk National Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Rimbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya, nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pon, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadilah. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan.

Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Aku Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 7.8 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan, dah lama tak jumpa. Mana si polan-sipolan ni kan. Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syah Reza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh, Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah, Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh, betul lah, Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah, ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau, Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia.

kejutan Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Atau telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak piala dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast. Sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti 7 pagi, Jepun akan turun mentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Okey, sabar-sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain ya. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kiala Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam pam pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Putri, Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Ada 68 Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha, Nurul Aini, Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome, Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Puna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan, Ida Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masturah juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi ujung kaca. Sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan, menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan, Allahyarham Salim, bersama dengan kumpulan iklim patah rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4:35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya. Seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sane. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM, Curacao 0 Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Meratuk tirai untuk menangis tepi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu, ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan, dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan dan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit, betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran, tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera, agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf AS, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaakob AS nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka baliklah pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang
merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah dia, kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu, alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran, Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas bah dan sebagainya, tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni, daripada sudut ta'rif, masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat pemintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

kamikaze dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula melalui National Pagi ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini, Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah ketika ini lah. Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya ya. Okey, geng merhatu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini, puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walaupun apa jua dalam keadaannya kan? Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita kan? Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

Humble Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM.
1: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Assalamualaikum. Halo, selamat pagi di mana jua anda berada. Okey, berteman dengan saya Farah Haji Fauzi waktu ini bagi edisi hari di hari Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram dan kita 10 Muharram 1448 Hijriah. Selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa hari ini, tidak masuk bulan Muharram. Dan juga semoga pagi ini kita mulakan dengan niat yang baik-baik. Okey, moga datang yang baik-baik juga untuk kita hari ini dan dipermudahkan segala urusan juga Farah doakan. Okey, kita dah pun 6.41 minit pagi. Selamat pagi. Selamat pagi yang di rumah, selamat pagi yang pulang dari masjid, selamat pagi juga untuk anda yang sedang menuju ke tempat kerja waktu ini. Ada macam-macam kita kan, tanggungjawab masing-masing. Jadi semoga kita dapat laksanakan tugasan kita dengan sempurna sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Macam mana tugasan kita hari ini dan sebagai seorang pekerja kepada jabatan masing-masing. Okey, barakallah untuk anda yang sedang mencari rezeki dan juga barakallah juga untuk anda yang bakal melangsungkan perkahwinan. Gitu, masanya untuk kita dengarkan suara anda juga di Terengganu FM pagi ini. Nak dengar suara dari mana dengarkan Terengganu FM, dari Terengganu ke luar Terengganu ke luar negara ke huyo. Okey, di 6235330 6238330 kita ambil pemanggil yang pertama. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Selamat berkenalan.
0: Ya, selamat berkenalan. suka sangat dia berkenalan dengan kita. Makanan kegemaran, minuman kegemaran boleh tahu. Dan nak berkenalan.
2: Umi Johor lah.
0: Ya, Umi Johor, subhanallah. Lama tak dengar suara ni. Dekat mana duduk ni?
2: Dah dekat mana? Dekat Siu lagi lah.
0: Oh, iyalah. Mana tahu dah bunyi Umi Johor. Maknanya aku balik Johor.
2: Balik juga jarang-jarang lah. Tak tentu parah.
0: Iyalah.
2: Tak larat dah nenek bah kan.
0: Banyak dah sini dah kan. Jadi Umi Terengganu lah pulak jadinya Umi.
2: Ya, yes, saya.
0: Jadi Umi Terengganu lah pulak.
2: Nak balik baru boleh pergi.
0: Jadi Umi hari ni perancangan gimana hari ni, ke rumah je?
2: Hari ni kan mana nak pergi berjalan. Hari ni kan hari 10 hari bulan. Dia dekat rumah je lah.
0: Dekat rumah je lah Kalau 10 hari bulan tak boleh jalan ke? Kalau 10 hari bulan tak boleh jalan ke?
2: Kita puasa malah lah.
0: Betul orang juga. Rehat-rehat kat rumah lah ya.
2: Ya.
0: Okey Umi, terima kasih.
2: Sama. Assalamualaikum Barah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nombor telefon kedua-dua ni sama kat belakang tu tak? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Nombor phone awak dengan nombor Umi Johor ni ketiga angka kat belakang tu sama.
3: Oh, tak tahulah.
0: Ya, tak tahu ni. Siapa kita tahu ni?
3: Ni kita punya ni telefon rumah.
0: Yalah. Tapi nombor kat belakang sama. Nombor depan tak sama.
3: Itulah, belakang nak buat macam mana?
0: Yalah. Nombor depan tu nampak dah. Hindari Kedah. 004.
3: Betul.
0: Betul ya.
3: Farah, abang-abang sihat
0: lah. Baiklah. Orang Kedah kita sihat ke?
3: Orang Kedah sihat.
0: Alhamdulillah. Ini macam mana perancangannya?
3: Hari ni perancangannya pagi ni tak ada pergi mana.
0: Tak ada pergi mana-mana.
3: Tapi tengah hari tu biasalah. Kalau orang lelaki ni ke kau Adam ni ke masjid lah.
0: Yelah betul lah. Ni balik masjid dah lah ni.
3: Ni kat rumah lah. Yelah. Pagi ni kita main dengan anak menakan lah.
0: Seronok lah dia. Berapa orang dah anak menakan ni?
3: Anak menakan kalau ikut tu ada banyak ramai lah. Tapi yang duduk rumah ni ada dua orang lah.
0: Dua orang ni mesti kesayangan anak menakan ni, pak saudara ni.
3: Mesti lah.
0: Apa rahsianya?
3: Rahsia dia tu lah. Orang tepat kita bawa pagi-pagi. Kita bawa dia ronda-ronda.
0: Biasa anak menakan ni, dia kata pak saudara dia lah yang paling banyak duit di dunia kan. Paling hebat di dunia. Sebab semua dapat kalau dengan pak saudara. Kalau dengan mak ayah belum tentu.
3: Betul. Kalau pak saudara ni yang kata apa.
0: Kadang-kadang. Ikut je.
3: Dia orang kata apa, dia pandai. Dia pandai take anak-anak tu.
0: pandai teka. Yelah, dah jumpa yang sekala kan. Okey, terima kasih Pak Menakannya.
4: Okey, selamat
0: tengah Farah. Okey, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini pula siapa tu? Terputus pula. Abang Jamal ke ni? Hello.
5: Hello, money.
0: Ya, wajib ceria.
5: Ceria pagi-pagi ni.
0: Mestilah. Hari ni.
5: Semangat.
0: Hari ni anak-anak ada datang rumah ke ni?
5: Ni Kak Roh ni.
0: Yelah Kak Roh, anak-anak datang rumah ke hari ni? Hari cuti kan?
5: Hari ni kita

0: Anak duduk bagi kat rumah. Hari ni kita pergi rumah mak kat anak, rumah mak kat arah.
1: Oh, tukar gitu?
0: Lepas tu sebab kita ada buat program gugur asura hari ni.
1: Oh, awak dia yang pertama lah hari ni.
0: Pukul rumah harang kita.
1: Yelah, awak pertama lah maknanya.
0: Pasal ramai-ramai baru ni. Dan ni cak-cak nak pergi rumah mak lah. Jauh dalam 20 minit je lah.
1: Semoga dipermudahkan.
0: Masa pagi, masa tengah hari situ. Malam pun balik blok kat rumah.
1: Dia ni dengar radio kat radio ke dekat handphone ni?
0: Ni kat Ros tengah bersiap-siap dekat rumah dia.
1: Yelah, dengar radio ni dekat handphone ke dekat radio?
0: Tak radio.
1: Le ni kan senang. Tak ada radio pun dengar kot handphone.
0: Radio ni sejati ada dalam bit kat Ros.
1: Ada semua radio kecil eh?
0: Atau radio kecil tu lah. Kadang-kadang naik musuh pun tak ada buku dulu. Dia kata anak kat Ros maruh kan.
1: Tapi buka jugalah radio peneman tau.
0: Buka, memang buka tak mau radio tu. Memang ada. Kalau tak ada radio tu, kalau tinggal pun kat Ros pergi balik ambil.
1: Terima kasih banyaklah Kak Ros. Terharu pula kita dengar. Baik, terima kasih Kak Ros. Bahagia selalu, sihat selalu ni.
0: Amin. Sarah pun macam tu juga.
1: Amin. Okey, bye-bye. Terima kasih untuk anda. Jom kita dengar lagu Luak Kelantan lah pula dulu. Okey, Adik Saya Abang Sorang. Kalau Adik Terhanu, Adik Sayang Abang Sorang je. Cekan dengan film, Master Ceria.

0: Kembali bagi Terengganu FM, pastinya mesra ceria di mana juga anda berada. Farah Haji Fauzi temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti hari ini untuk edisi hari Jumaat. Okay? Kita dapat 6.51 minit pagi. Selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa waktu ini. Kita dianjurkan untuk berpuasa, merebut ganjaran puasa sunat pada hari Ashura, iaitu hari ini 10 Muharram. Okay? Kita juga disunatkan berpuasa pada 9 Muharram semalam lah. Kemarin hari Taswa' dan sebagai pelengkap lah amalan yang penuh keberkatan ini. Semoga hidup kita dirahmatinya. Kita sama-sama banyakkan amalan di bulan Muharram ini, mudah-mudahan. Okey, kita ambil pemanggil. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana? Di sana.
1: Sama ni Pak Sundi dan kepada Pakcik ni. Terima kasih lah ambil talian Pak Sundi ni.
0: Pak Sundi, kita sihat kau pagi ni?
1: Sihat orang tua lah, betul lah.
0: Orang Pakcik ya.
1: Terima kasih lah banyak-banyak ambil talian Pak Sundi. Pak Sundi ni tengok sekali tadi pun Perganu. Hari Jumaat Pak Sundi telefon lah.
0: Oh, buat apa gitunya? Hari Jumaat saja Pak Sundi telefonnya?
1: Tak. Tapi orang cek air pun Pak Sundi tengok lah. Apa dia ada yang minat. Tapi cuma panggil dia tu, buat panggil dia tu seminggu sekali lah.
0: Seminggu sekali je hari Jumaat. Oh, dia ada tarikh dia. Hari lain, radio lain.
1: Hari lain, tak. Dah? 34 stesen tu Pak Seli minat lah radio ni.
0: Terengganu ni?
1: Terengganu ni memang Pak Seli, apa ni, Pak Seli minat lah. Apa ni, rancang radio ni. Dia untuk buat Terengganu berapa kali dalam seminggu.
0: Apa tu berapa kali dalam seminggu?
1: Hari apa tu?
0: Apa tu? Macam mana tu Pak Suli? Berapa hari macam, apa?
1: Macam kita nak buat panggil dan nak buat ucapan.
0: Banyak Pak Suli. Ada-ada kita buat tajuk, minta orang telefon. Gitulah. Tapi kalau hari Jumaat ni dia open slot lah sikit Pak Suli. Pakcik ni kat dengan patah ke?
1: Betul-betul. Pak Suli duduk pakcik lah. Ye, gimana je hari ni?
0: Hari ni hijau hari ni dia ni. Hari ni air pukul 6.
1: Petang kat air?
0: Petang kat air. Pagi ni dia relax-relax dululah.
1: Lehat-lehat
0: lah etek Pak Suli. Hijau seumur kena rehat juga.
1: Jadi itu juga dah.
0: Pak Suli kita ni kalau pagi ni sejuk duk air patah tu.
1: Apa ni, main-main berangin lah patah lah gitu lah. Masih kat tu lah kat Terengganu tu patah.
0: Dekat sangat ke dengan patah rumahnya?
1: Dekat lah dengan rombok tu.
0: Dekat tu. Orang kata kalau dekat patah ni, kalau besi-besi dia karak, ada kena cak seumur lah kat rumah tu ke kerana?
1: Iyalah, ada lah gitu lah. Tapi orang lah muka angin, dia angin patah dia. Air laut dia mati je lah.
0: Lepas tu yang jadi dia karak tu duk?
1: Betul.
0: Jadi kalau rumah ada gerai-gerai rumah tu, nak jaga molek lah.
1: Iyalah.
0: Tapi petang-petang tenang lah duk patah ni. Seronok. Tengok patah ni sejuk hati duk.
1: Jadi tidak apa ni sukar.
0: Pak Suli orang duk patah ni biasa kalau tengok orang buat sapuh kat patah rasa nak marah duk sayang patah.
1: Jangan duk buat ikut si.
0: Jangan. Iyalah.
1: Apa ni majlis dekat kau tu dah setia tak kira mana-mana tempat. Kau apa ni. Kuantai kau celuk sepedok mana, pindih mana, orang kasi ya bekas. Kita jangan ada apa ni lepak kot seh lah.
0: Oh tu lah kang. Tu siapa ada kang?
1: Apa ada? Dia kata tu siapa kata guna saya kan?
0: Guna saya. Terima kasih banyak lah Pak Suli. Sudi telefon kita pagi ni sedap dengar suara orang bacok tu.
1: Pak Suli pun terima kasih lah DJ, kepada DJ ambil talian Pak Suli sajalah.
0: Ya.
1: Kita tanya kau ye tu.
0: InsyaAllah.
1: Nanti Pak Suli gir ganu Pak Suli nak buat tapir warna black.
0: Buat tapir ganu gitu tu?
1: Tapir tu tapir murah tapi warna black.
0: Apa warna black?
1: Hitamnya.
0: Rahsia lah.
1: Bukan apa-apa, pulut hitam kan dia panggil.
0: Kita buat beras pulut hitam tu?
1: Ya.
0: Tak ada sini tu Pak Suli?
1: Kalau dekat pasar payah tu ada nampak tu Pak Suli tengok tu.
0: Oh iya ke? Mungkin hot Kelantan jugalah terbuatnya dah kita dekat-dekat kan. Gitulah Pak Suli dah. Terima kasih banyak dah.
1: Okay, selamat bertugas.
0: Okay, assalamualaikum. Kita mampir pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasalah. Pak Lan nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

pagi 6 hingga 10 temani anda. Tepat sekali Ceria Pagi sedang temani anda di Terengganu FM waktu ini. Berada pun 7.15 pagi. Selamat pagi. Farah Fauzi di sini menemani anda. Okey, kat dapur ke? Dengan masa

masakan untuk seorang bagi anak-anak yang berpuasa. Selamat berpuasa. Mak-mak ni kadang-kadang dia berpuasa kan. Dia berpuasa tapi teruskan macam biasa buat sarapan. Maklumlah anak-anak kecil ada kat rumah. Itulah subhanallah. Hebatnya seorang ibu ni kan. Semoga Allah lipat gandakan lagi ganjaran pahala untuk kalian. Di hari Jumaat indah ini, barakah kita di bulan Muharram juga. Kita ni sebaik-baik kejadian. Okay? Allah ciptakan untuk kita. Jadi kita ni kalau waktu pagi ni, bermula awal pagi niatkan yang baik-baik supaya kita dapat jadi insan bermanfaat untuk keluarga kita, untuk sekeliling kita kan. Jangan mudaratkan orang. Jangan buatkan orang tengok kita rasa, ya Allah, apa pula ni? Penat tu kan? Dia sekecil-kecil perkara pun boleh datangkan pahala pada kita. Itulah, jika tak mampu beri manfaat, jangan mudaratkan orang. Mudah-mudah kita singgah kat kedai, contoh eh. Singgah kedai pagi ni kan, lemparkan senyuman dulu. Orang bertanya jalan. Jalan ni kat mana? Jalan kamu tak tahu? Kasar sikit tak tahu aku. Amboi, sombongnya dia. Macam dunia dia punya. Oksigen pun Allah bagi percuma. Ha? Kan, kekalkan adab kita kan. Kekalkan adab kita, sangat beradab kita kekalkan kenyataan kita juga. Negeri cantik, budaya menarik, orang dia baik-baik. Boleh gitu? Boleh lah tu kan. Tahniah untuk anda yang dengarkan radio yang bersemangat, lakukan terbaik untuk pagi-pagi ni. Awak memang terbaik. Sekejap lagi kita nak kongsikan tajuk-tajuk akhbar.

0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, masanya untuk dengar tajuk-tajuk akhbar untuk hari ini. Tanpa teruskan memandu, kalian memandu, okey? Teruskan pakai makeup tu. Kalau nak keluar kejap lagi. Para bacakan tajuk akhbar je. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil teruskan tugasan anda. Ini kita mulakan untuk ruangan nasional. Dua beranak terbekas di balas speaker parlimen antara 16 calon bersatu. Dan perasa, subhanallah. Pesara kerajaan bakal dizahir undang luar Rembau ke-22 Sabtu ini. Dan ini pula kita jengah lagi lalain tajuk menerusi akhbar pada hari ini di ruangan nasional. MPV bawa guru balik kursus kemalangan, 2 maut dan 5 cedera, ini di Lenggong. Lagi satu, reruai lelongan kenderaan mewah bakal curi tempuan di Carnival Insolvensi bermula esok, ini berlangsung di Putrajaya. Dan satu lagi, bekas pengurus prestasi Petronas hantar maklumat dalam dalaman kepada Petros. Kata saksi, skim lindung 24 jam perkesok lulus 62.9% kes tuntutan salur faedah lebih RM670,000 dalam tempoh 3 minggu. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan, saya masih lagi terngiang-ngiang tengok bawaan daripada player Brazil. Huyo. Sebab tahu kan, saya kan peminat Brazil. Huyo. Sampai sekarang pun rasa macam semangat tu arwah tak sabar. Rasa macam Brazil menang je. Sabar-sabar. Yang lain tak minat Brazil, diam. Boleh gitu eh? Jangan marah. Kita tengok untuk sukan, Ecuador kejutkan Jerman tempah slot ke pusingan kalah mati. Dan bila Neymar tak minat serta FC Cincinnati. Dan Iraq mahu cipta sejarah. Juga mengenai bola sepak, Prancis sasar juara kumpulan, enggan jalan jauh. Okey. Lagi satu, semua akhbar hari ini banyak bercerita mengenai bola sepak nampaknya. Pembangunan akar umbi mantap pacu kejayaan Norway di Piala Dunia 2026. Itu untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Di beberapa negara zahir minat serta latihan Malindo. Ini pula kisahnya, indeks haba Bangkok cecah 51.9 darjah Celsius, tingkat risiko strok haba dan angka korban gempa bumi Venezuela meningkat kepada 164. Berita dari Asia, satu lagi, China guna replika kapal perang AS sebagai sasaran ujian peluru berpandu. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa pagi dan menyusul selepas itu pukul 8 pagi. Jangan lupa tahu, kita ada buletin pagi Cekan FM 7.45 pula. Kona sikit ke belakang, siapa salahnya kan? Kita ada makna Sani cakap dia panjang-panjang lengah.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: kena ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-6 bagi saluran berita RTM. Nyanyilah lagu happy birthday dekat diorang.
1: Selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari lahir.
0: Berita RTM.
1: Selamat hari lahir.
0: Tambah satu lagi. Yang sahih.

alaihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: apa lagi?
1: Maknya saat ni cakap benda panjang-panjang.
0: Ceria pagi di Terengganu FM. Assalamualaikum, hello. Ceria pagi Terengganu FM. Siapa sudah ceria daripada jua anda berada pada 7.46 minit pagi. Jom kita aktifkan hormon endorfin kita, okay, supaya rasa lega, ringan, bertenaga sikit pagi ni kan. Eh, tadi duduk masam je sebab tak ada orang nak bercakap dengan siapa. Ha, boleh telefon Farah 6235-3360-62-38-330. Okay, kita aktifkan hormon gembira kita. Bila aktif, badan kita boleh bergerak dan juga boleh melaksanakan tugasan dengan lebih baik, mudah-mudahan. Dia ada beberapa contoh lah kan bila hormon endorfin kita bergerak ni kan. Contohnya dengan cara, pelbagai cara, okay. Kita nak suntik macam mana supaya hormon gembira dalam diri kita ni muncul dari pagi hari. Pertama mungkin boleh buat senaman ringan, jalan kaki, stretching kan. Duduk lama tu kena bangun, buat latihan fizikal. Ni cleaning pun kat rumah tu adalah salah satu daripada, kalau kita minat kan mengemas rumah apa semua, itulah salah satu cara kita nak tingkatkan hormon gembira dalam badan kita. Satu lagi, ketawa, okay. Jom kita ketawa ramai-ramai, buat ayat yang best-best sampai kita boleh tersenyum gitu dalam makna saat ni, okay. Makna saat ni hari ni Farah nak minta anda buat ayat menggunakan frasa sekung. Sekung, okay. Telefon Farah 6235-330-62-38-330. Buat ayat guna perkataan sekung. Ataupun boleh hantarkan WhatsApp 0103446632. Kalau sedang menonton di Facebook langsung, halo, hai. Boleh mula buat ayat sekarang menggunakan perkataan sekung. Kita ambil panggilan pertama. Halo. Lah, putus pula dah. Kenapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Farah saya.
0: Ya, waalaikumsalam Kak Leha.
2: Ya, Farah.
0: Ya Allah, Kak Leha, rindunya Kak Leha.
2: Rindunya Farah.
0: Ha, Kak Leha. Kak Leha sehat ke hari ni, Kak Leha?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Hari ni puasa.
2: Farah sehat
0: tau. Sehatlah Kak Leha. Dengar suara Kak Leha lagi sehat. Kita dengar Kak Leha gembira, kita pun rasa gembira. Kita ni kalau pendengar kita gembira, kita pun gembira.
2: Ya,
0: mari kita tambah ayat sikit Kak Leha.
2: Ayat dia.
0: Ada perkataan sekung.
2: Mundur amda sekung. Dia gonggong macam batu.
0: Ha? Macam batu? Duk sekung? Duk gonggong eh? Duk situ dari tadi. Dengan duk mandinya, Rok. Oh, kisah sekali. Okeylah Kak Leha, ni tak ada kena-kena dengan siapa sahaja eh.
2: Ya, tak apa.
0: Okey.
2: Baik.
0: Yo, terima kasih Kak Leha. Okey, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa itu?
3: Zul Tepuk.
0: Zul, sihat Zul?
3: Sehat, alhamdulillah Kak Farah.
0: Oh, ingat ke Zul Bollywood sah ni?
3: Ada.
0: Duk, bukan Zul.
3: Ha? Tu Zul Arifeng.
0: Tu Zul Arifeng. Ho ni? Zul Ipeng.
3: Oh.
0: Kalau nak kenal Zul Ipeng Terengganu dia lah. Sikit lagi jadi artis hari tu tak?
3: Sikit lagi.
0: Hampir-hampir
3: dah.
0: Hampir-hampir. Okey, ayat kita sekung hari ni.
3: Ayat sekung. Dia pun tak berjual ke motor, mustekung
0: rumah. Oh, nak suruh jual motor. Apa, nak suruh jual ke diri sendiri ke?
3: Oh, jual rambut lah. Rambut tekung.
0: RZ ke gana ni?
3: Motor Honda Car. Gerak kat
0: mana. Okey, terima kasih.
3: Okey.
0: Waalaikumsalam. Zul Ipeng. DJ Farah lama cuti. Bila pula kita cuti? Ada je. Hari ni hari cuma ada cuti. Hakim, terima kasih Hakim. Hakim ni jangan-jangan masa datang Hakim tu. Ini Zah dari Parker dalam WhatsApp kita, okay. Tak guna kau mau beli motor pong. Oh, motor juga dia ni. Pada sekong situ gohik budak bandar. Nyekik je bunyi. Boleh tak tolong perlahan sikit, jangan kejam sangat. Tak ada arah lah. Arteta kata dah buat apa muda sekong situ. Pergi mandi tu. Tolong mak pergi pasar beli sayur. Beli sayur kena marah. Salam DJ Farah, bidu wanita. Hari ni bidu wanita seorang hari ni. Wagwana. Hari Jumaat biasalah. Hari Jumaat kita bagi salah seorang relax. Kalau pakat kerja belakang hari Jumaat kau. Dah masa ada nak relax ya. Kena ada hari relax. Aris Mamak, kalau aku dah bawa motor tu sekong saja awal rumah tu, baik aku bawa. Bawa, jangan nak bawa. Awak siapa dah tahu tu mengikut ikut dam bawa motor orang yang ngang. Kak Abah pula. Kakak dekong. Kakak dekong pasikal lama. Duk sekum bira tangga. Hoi. Apa pula Kak Abah siapa? Hoi gitu. Sekejap nak buat turun sikit handphone ni. Rasa macam lenggok sangat. Kitanya dah berapa tinggi. Muaz. Kita tengok, kita dengar Muaz kata benda ni. Kita dengar Muaz. Apa kata Muaz?
4: Assalamualaikum.
0: Bersalam.
4: Kak.
0: Ya, saya.
4: Kak Farah.
0: You.
4: Abah kat tak mau jual ke basikal Womoh eh? Ha? Sekong, lapak lama dah sekong.
0: Tak boleh, ya kadang-kadang ada bawa.
4: Abah nak beli lah. Buat oh. Rohit ke petang.
0: Oh, pulak do.
4: Tanya Abah kat eh?
0: Ha. Tak apalah kita tanya. Tapi rasa memang dia hobi dia. Beli-beli waktu sekong. Ada orang beli guna, dia beli tetap sekong. Ha, pesel-pesel. Nak kata kena? Pak B dungung. Pak B, kita dengar suara Pak B pula. Pak B, get ready.
5: Kereta siapa duduk sekong tengah jalan? Buat susah orang nak lalu je lah tu.
0: Okey, parking salah lah ni Pak B. Sabar je lah Pak B. Kak Mona, terima kasih. Assalamualaikum Farah, comel hari ni. Hari-hari pun comel. Arwana sulung. Gura-gura jangan marah ni. Aris Mamak baca dah. Ini cinta bonda. Nah, cinta bonda kata, hai Farah, manis-manis buah tin. Ui, buah tin. Rumah saya ada pokok buah tin. Ada dua pokok buah tin. Tu pun pokok buah tin tu dapat cabutan bertuah. Dapat pokok. Dia murid juga buat cabutan bertuah pokok-pokok ni. Sebab kadang barang elektrik tu ada belaka dalam rumah kan. Bagi contoh, kalau kata nak buat pertandingan apa-apa tu ada cabutan bertuah. Buatlah pokok-pokok pula. Supaya kita tanam pokok senang sikit. Ni beli bunga plastik je. Oksigen, kita perlukan oksigen daripada tumbuhan hijau ni. Anita, terima kasih Anita. Tahu. Dua-dua menang kok. Betul. Bonda. Bonda stop Terima kasih Bonda. Sihat selalu, bahagia selalu milik Bonda. Mudah-mudahan okay. Kejap lagi tengok kat Facebook. Kita tengok ni pula sahabat kita. Tak payah tengok, kita dengar. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Si cantik manis kakak kita.
6: Selamat pagi Sarah.
0: Ya, selamat pagi juga. Okay, Kak Mah kita. Kak Mah kita hari-hari buat ayat makna saat ni. Hari ni ayat dia sekong Kak Mah.
6: Oh ya. Benda ni apa ya kereta muduk sekong lama. Nggak ada. Tak mau jual-jual ke pada delok. Dia sekong baik jual awak sibuk go.
0: Oh boh. Bersibuk takut dia tengok berapa sen dia dapat. Tidak jual.
6: Tapi delok sekong tak ada masa sampai edo.
0: Tak dapat edo?
6: Oh tak ada.
0: Kan kalau jual dapat edo juga tau. Sudah lah. Terima kasih Kak Ma.
6: Okey, assalamualaikum.
0: Farah. Waalaikumsalam. Kita ada situ cinta bonda. Siapa pula cinta bonda ni? Siapa ya? Siapakah di sana? Siapakah di sana? Farah. Jaga diri, jangan nyanyi sangat tu. Mari cuma ni. Oh ni nama dia ni Suryani Abdul Ghani. Selamat pagi Farah. Muduk sekolah banyak kerja tak? Muduk sekolah banyak kerja. Kata ke Farah ke ni? Duduk saja ni. Kerja. Nampak je cakap tapi kerja. Duduk sekong. Bolehnya kata kita duduk sekong gini. Kita bukan tukun. Kita DJ. Raja Mesin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bagi salam je ke. Buatlah ayat. Ayat kita guna perkataan sekong hari ni. Buat je ayat guna-guna pun asal ada perkataan sekong. Halo.
7: Halo.
0: Ya. Apa dia? Ayolong.
7: Ya.
0: Ayolong kita buat ayat sekong hari ni Ayolong.
7: Baik sekong lah muka pada budak-budak duk main ke mari.
0: Betul juga. Hak ni seorang suruh baik duk sekong. Hak lain semua sebab ada sekong baik jual. Kang, pada ikut dah buat motor lesen tak ada bahaya.
7: Ya. Yeah.
0: Mau pakai helmet dok. Kang. Sekian belebeh. Terima kasih Ayolong.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni berpantun buat apa pula ni? Gua Pak Azli. Wabak Azli, kita kena buat ayat lorak teranu ni. 70 mata memandang. Mek nak kihah, meriah lah kalau Kak Farah agak. Marilah kita tengok jamu ni. Jamu makan-makan lah. Ayat-ayatmu buat apa tu sekong? Kajo? Kajo saya? Sudah. Ah, sudah tak ada zeripeng ni kacau pulak. Abang Z ke Mama? Hai Farah, seorang ke? Nak jawab molek ke jawab nyekik ni? Super orang kan. Dia lalu moh orang. Orang tu jemur kain. Pasti tanya buat benda tu. Abang Z. Tak habis kalau tak ada gu. Mereka ni sekur bukan anak sungguh. Makanan gu cuti hari ni. Kak Badungok risau kadang-kadang. Kenapa risau? Beli buat benda lah kereta tu. Bawa dah setengah. Duduk sekung bawa garah. Mac Nakiha. Mac Nakiha kita. Orang lama kita ni. Orang lama tapi masih muda. Jangan marah. Ini pula siapa? Siapa ni? Waalaikumsalam Zila. Zila, awak ayat Zila. Yati PM. Salam buat DJ. Dah buat apalah. Lok sekung situ bagai dapur. Dah ambil awak masuk dapur. TFM terbaik. Tiba. Terima kasih Zali Wan Nur Kasih. Motor tu sekong dalam garah dok. Jalan-jalan. Wan ni yang pakat belebel lah hari ni ni. Ni kepala. Terima kasih banyak lah ni. Kita boleh cakap banyak sangat sebab sekejap lagi kita ada buletin pagi Terengganu. Terima kasih belaka. Hot telefon, hot atau mesej. Hot mana lagi? Hot pandang kat TikTok. Dan juga menonton di Facebook Terengganu FM.
1: Cakap dia panjang-panjang.
0: Sekejap pagi di Terengganu FM.

Antara paparan buletin pagi, percubaan tanaman bawang besar dan bawang putih memerlukan kajian lebih lama. Dan seorang wanita ditemui mati di sebuah rumah di Jabi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam buletin pagi Terengganu FM. Pengkomersialan penanaman bawang putih di negara ini hanya akan dibuat selepas kajian mengenainya dimuktamadkan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, percubaan terhadap tanaman itu memerlukan kajian lebih lama dan mendalam. Kawasan yang dikenal pasti sesuai akan menerima sokongan teknikal sekiranya terdapat permintaan daripada petani. Pada 2025, Terengganu merekodkan kawasan penanaman itu seluas 1 hektar. Seorang wanita ditemukan